Halo, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Oh, nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditusui ngai kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mu puak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main adik jam kelebih lagi hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisiknya lu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke bentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuin dia ada peningat. Sebengkah dari company bilun swasta, ya ke company biluan luar tu tadi ianya ada kumai sida Indigo utai kenyadi aba menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi stin dua nah dari pada hari ni tang sida tu tadi bisi di kemegau korang pala mak kuda lebuah sida ke depan biluan dengar kita lebuah sida ke depan biluan tu tadi nyo capuah nyo rame sida yang makai dalam biluan lah nanti kita yang depan biluan bisi sekedar company biluan tadi nanti kita udah beli tambang apa semua sehingga bisi disedia korang air disedia korang pemakai habis sekadar yang tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama juga jadi ba company bilun Indigo untuk peningat di menua India dedin engkanya sedak tu kalau mayuah tadi lebih hari 15 ikut sedaknya bertepan ke bilun apa yang nak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah yang tadi bala menyadi bala ipar suku juru menyak bisik ngau depan bilun tu tadi lebuah datas bilunnya penerbai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piak sidak ke terbaik tu tadi datai de dien orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawa atas de pramugara pramugarinya tadi besaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan besaduang ke pemakai induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telepawon yang tadi dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayuh macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tadi namkin mayuh macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayuh baca kuah bisi ya chutney bisi saya ya tadi kuah dal, bisa ya kuah-kuah ke waruvel, mayuh macam kuah de kena ini tua yang tadi besar doang agak balai. Benar, capuah sedak makai. Nyok me biluannya munyi ke sebenar orang sama nampan biluan tadi. Nyo bau rempah, nyo bau kari. Ya, saya kedai apa kedai kari. Macam-macam sida rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah orang tu dalam biluannya. Dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai. Tang udahnya peninga udah kemakai apa semuanya tadi. De persi sida mana me de buai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi ke persetianya. De buai sida nya me tadi peninga nak leh tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sida tu ba dalam laman web peninga. Jadi nya tadi laman berita kita keterubah. Ana me ketu kita ya ibu bebaik ke bekal, bebaik ke kasam, bebaik ke mpikau dalam biluan laban kena de ngodoh makai dalam biluan deh. Bisi hari bilun terengkah nyiat baik kita. Kita mansang ngagi laman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyato me ya. Hari Madhya Pradesh di muna India ada din. Tu ngenang senentang siku nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningat keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bola lagi kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyantari dalam TV, dalam YouTube punya kurangnya. Cerita senentang sungai sedek dia kekamahnya segi ni buah kiranya. Okey belok bola, okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak ke dokumentari sedek tu. Sungai sedek dia, tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua utai
de puruak ngage sungai, de tempaluang, de tikau ngage sungai magang-magang. Pia maga ba sungai maga sida no nganyuan ke abu bangkai mensia aku dah ditunu serta mai macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh terpeningang ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai biaura. Balat amai nyadi kebuah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din laban ia siku ikut ia ja mersi sungai. Inyak sungai Ajnar tip balat benar kamah bak menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nada gama sungainya tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh lagi sikit plastik udang tadi butuh-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai berdalamnya penuh ulih no berindiak dia nanti kenyenak dia tubuh kita nak berat berindiak ba atas sampahnya sikit nak tenggelam kita apa pemayuh sampahnya padat ni kenyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningal ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kabarnya keterubah peningal bisa paling mikuk kabarnya ngok-pengok tu jadi pengok kita ku mersi sungai Ajnal tu bala benar kamah malu kita ya kita nembiak arba baru tu ilah bala kaban kita yang menuh tasiak datang di tu ke medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kabarnya keterubah peningal nama dia pengawak sedap peningal lalu tamak kelem sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisik yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja rimpunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawal saya dah kerja ke diri rimpunya jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang lesih kita rajin dah lagi kita dia nejang besik jaga dia jang ke petua air siku siku maga-maga nanti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya besik hari sakit pedih kulit kita ilah sakit kulit gatal kita ilah ko apa tuai resiko inda tuai resiko mana hei bira kemi dia magang ya berani dah gitu saya tahu ko inda tuai resiko pun dengan makin nyam eh orang anang ke dekat nu luang peringan yo ngasu sida ya nyo ngelese ke bala nembiak ke mersi itu tadi nembiak ke bernama Bitu Tabahi itu ngobala kabane ke bisi 45 ko nya tre nyoba bulan-bulan sida ngerjanya peringan ada orang nu luang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari, nintiang hari, genap hari sedaknya, nang sikit datai dia ngemelik ngelesai ke sedaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengalaman peringat balas kabarnya nak nakal bisa sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal, nyo sakit, nyo tabin laban sungai, lalu benar kami jadi ke ujung kabarnya tadi nyo nyonda ge bulang ya kediri ri aja me peninggal nyola salasam ya ba dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan de nya peninggal nembe atu tadi mujur mersi ke sungainya ketegalnya tadi peninggal dia de upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia nah lalu nganjuang piko piko ke medak kita piko ke panyai pengawaknya tadi kena ro ngawak sungai lalu nya muta ke danjuang rakyat peninggal nuluang nembe atu mersi tadi ya jadi nya tadi sungai Ajnarnya tadi pan bersih mak aku nya tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah jagi bedau ne seraya ke melik kurang sidak ya tetap muai sampah nya makin sungainya udah bersih udah nade ke sampah pu rajin gi ke sidak nampaluang tu sebelahnya majak dajar majak danuk peningatang sidaknya nadai ya kira nadai ya beduli ke dinya dinya tadi peningal utai ke de pejalai ke siku nembia bernama Bitu Tabahi kebenar ya nama ya peningal Surendra Singh Chaudhary jadi nyam tadi pengawak di kerja siku nembia mersi sungai ia mersi sungai orang berbuai ke sampah kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningal leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagai menua Malaysia kian kita mansang agak Melaka kian menua Melaka siapa dah kelak ke Melaka cukup manah nuarnya nuar kita nemua ya jadi di Jasin Melaka tu peningal nama tak kenyadi salah rumah mai penusah nyamah utai kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut ngenak kereta meserai sarinya tadi peningal maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi minah kumar
hari kita beri kita nama. Abdul Pawan ni ngagai orang tu teringkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tahu ke dinding ni. Telepawan ni, halo, ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan. Ada apa puan? Ko induk ke nyawatnya teng. Di sini saya Minakumari, saya mau itu urut badan lah, saya sudah berenak. Ko induk Indianya tadi. Lu datang sini ya. Aku induk Indianya pada keseduanya mansang. Seduanya laki yakin peningan. Kira pihak tadi kalau tahu penyegi berapa aku nyak ada pun tangga aku dari bawah masa doa masuk ngagai kanan dur ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngagai rumah indah tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya ligau-ligau sudah dia dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu daripada tu ko sudah pening alaban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang agai nya sudah melaki bini ngana kereta tu tadi selo sudah dari banti aku selo me tamak ngagai perumahan ora lepas kita kan giga ni rumah sano ko jaku terbisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ko kita enak orang ke bat nuannya pening anak lantai ngati medak sudah tu ngena kereta selo ngena kereta nak lama ngetu mansang baru. Jadi bala petuai ke berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upada dia sampai keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kat naban ke nembiak penyamuan nyen penyamuan nyen ku apa petuai risiko apa amai sampai legai ya legai uja kita telepon ngagai bala anak kita telepon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat ke duit ku tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar pergi gak ke rumah sidak ya nuduh duit kau nya tadi kan naban kan biak nyadi penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sidak dia benar mana bejaku induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua laki tu tukang urut kami dua tu dah suah induk bernama Minah Kumari tu dah tegi tu laban dia baru dah beranak jadi kami dua tu benung iga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian-sekian nomor rumah ya sedua day kau petua si kau nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya nyak amai punya kenuan enggak pernah ada gamang sedua itu pun maka penyamuan nyen laki yang balat ginyen maka penyamuan ketua penyamuan nyen ngai melaki ada kumai kenyak penyamuan penyamuan bercelge sedak ya kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala pulis laban nama kebuah bisa orang ngeriput bertelepon ke pulis bisa indah tuai risiko nyoba baik kau dukau duku penebas manyuah hucuk aku dito di bon dia jaga aku dito sudah ada kan aban kocok ku ku ini tua tre piringan jadi nyam tadi carut ketika nama salah anggap ha ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan embe ya tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut nada yang kita padah temu kena rumahnya peringal arah-arab ke perkara tu settle ngomana aku kan nama tingkat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tau tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia ada dia besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah aku mah ya bini empu lalu berap ya benarnya tadi janda sepiak rumah nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita anak nguji pengawak ke besar tu lepas sebuah kita utai lagi oleh daripada okay. Kita berlelak dulu peningau. Kita berlelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngagai kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ilah kita ngiga tanda wau. Maya Ridwa nanti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak mereka tahu daripada kita dalam laman YouTube.

ruai leman berita. Kita bangsang ngagai leman berita kita keempat ke sekali itu. Leman berita keempat tu aku mai kita ngagai menua Brazil kian di Amerika Selatan deden. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan peningah. Ngeluluk ke dirim punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak ada kerja siku induk. Induk tu kebenda peningah berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke dirinya di nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar peningah. Tang nyak meh tadi gamal ya nyak tadi. Agik berbakan nembiak peningah. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang. Dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh. Ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bula Gabriele. Okay, Gabriel. Kami berupih dia. Ya, nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja peningan dalam cerita tau. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawa dia terima dah. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mah apa aku tu pedak dia aku tu. Nyu lari ke diri aku tu pada aku pedih mah aku tu kadanya mah orang. Kada suah duluan orang mah aku tu dia penyati orang mah aku tu. Ko ia madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ia yang tadi ngemola ngelakar ronya. Jadi bala father nya pun tadi lalu ngelalai ke. De beri orang makai, de beri orang nodiau, de beri orang duit mi atau tadi. Di intu orang mana-mana. Madah ke diri umur ya baru 12 tahun. Nang bala sida dia apa meda 12 tahun nama agama nuan tu tak kak tetuai gaman anda ko induk bernama Amanda Maria tu tadi ke berumur 37 tahun tu ia kena nama bulak ya Gabriele nya ia mandah nadai ko aku tu nemu kita ko maya ko ngau ruang bilik balapai naik ko suba ngau bala menyadik ko ayah ibu ko ia kejai magangnya ko dah so sida make pil ko dah so sida make hormon awak ke gamal aku tu tuai ko ya ngelakar mula ko ranya oh amai cai bala kabanonya bala painai no kati tau ngaga anak kenya ko orang pedinga sino ke oh gaga ya pedinga laban ni ore ngelakar orang induk bernama Amanda tu tadi anak lama udah nya tadi pedinga sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kurak ke berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat punya korang au anak iru ku kita de baik sida ya pulai ke rumah de beri makai de beri penghidup ke mana penghidup kenyamai pedinga jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahunnya meh tadi nusu. Okey, berbulaknya nusau ngana butul mipiat mayanya tadi serta mega berjaku ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu ngaku ulah bakan biak kebenar umur ya 37 tahun. Ya mandah ke diri 12 tahun. Percaya morang, Arab morang ya peningal. Ya mega ngai dan nyom sekolah ngai ku dan nyom kita sekolah. Aku ya peningal. Ngeleban ngai ke ditemu apa aku. Pria aku ialah diriat ya, di jamaah ya. Aku ya mendah ngagi apa naik hero nya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udah nyap nak nemu berkeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisik orang kalau medak ya, bisik kalau orang ke dekelakar yang lama atau pedengar. Lalu ngeriput ngagi polis ada tangkap orang yang nyadi nyap mengujung ke induk bernama Gabriele tu nama bula ya yang tadi nama Maya Amanda Maria ditangkap polis lalu didawa ngelakar orang. Okey Siti nya aja ruang bilik ke dekat lakar mayu sudah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagi leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamagi gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang Hindu dah manjua kena. Nya bisi jaku sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelandua. Jadi lelaki tu peningat di menua Brazil tu di panjua di baik jadi apa kini cerita ya siko lelaki lihat di baik pangan Indo ya jadi ianya tadi udah dikemula ke begitu cerita ya lelaki tu bernama Felipe ianya tadi bapangan ngusiku Indo bernama Lenin Lenin nama Indo tu bapangan sedua ya lama udah bapangan lebih hari 8 tahun 9 tahun sedua itu bapangan kengujung kesuruhnya bisik siku anak
Ah, bedau kawin bedau semuanya begulai ngopangan diri ba sama sebumbuang rumah sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak. Bini itu tadi kini kita kita ngomai bini tau kena. Kira ke pangan itu tadi meh kita lah banyak bedau kawin tau. Ah, pangan itu tadi mana Lenin itu tadi mana? Oh Filipe ke nak mana nak tua tau beketau. Begulai nanti hari ini makam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pentua dah bisa uji tu aja dia jadi mana mana nya mai aku ko indo tu mendah ngaga ya bedau ka aku tu ila menganti duit ke cukup gi meh ila mentua jadi au solo bedau tu bedau ka gapo anung gua dulu meh sabar me dulu sabar sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngabala kaban ko ila nyu tusah naga lantik kaki jari dah derantai. Ko Filipe peningan, tu satu induk tu Brunei yang tadi awak kata ilah dek ko bini yang tadi pangan dia mata lenyin tu tadi. Jadi induk yang tadi pun ngatur pengerami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indau udah dekat ngau bala kaban belayan bala suku juru udah dekat ngau. Jadi paginya sebelum mansang ke gereja, ia madah ngagai laki bernama Filipe itu tadi. Oh solo ku sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi sarito kawin sarito. Jadi ia ngaso ke madah nuan, ngaso nuan tadi datanya de pengapiat ya boleh kena. Ko ia madah ke Filipe. Oh boleh. Okey. Lagi ku datai au. Datai kian mah laki bernama Filipe itu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pia-pia aja serta ngena tupi. Man sayang bejalai kian tama ngagai gereja no kawin gegini yang meda. Orang dia dah berdiri peningah. Dia nyak kepedak ya tadi. Pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nak pemana-mana-mana-mana. Man sayang kian nama hal kita tu. Ko ya, indo nyapan bejaku ngena mikrofon. Oh sano, nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi ke laki ku. Kita ni niki kata pentas tu. Aku induknya peningau. Jojo nuan kaban niki kata sekian. Lalu dah kawin korang sedua yang peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai Siti dia kemelik korang. Siti ke nak nyangka dari kawin. Hanya mah kelalu lihat dekat kawin. Ya udah ke bukulai tanggai kawin. Yang bertadik peningan leman berita kita ke sekali itu, ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak manya minggu ke bukai. Aku ada malangi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak manya ke bukai.

Okey, hari Norman Ebenezer ya, tu ya seujung minggu merindang kita ujung minggu atau peningah macam perambu ke dekat diatur kita lebih hakik maya kita ke diau ngomaka belak ujung minggu tu. Jadi terima kasih hagi mendiang kawak pengerak pagi. Kali tadi kita baru dah mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Lalu tanduk programnya oleh didinga kita lemai hari 2 ya. Jadi kurang lebih setengah jam lagi pak awak pengerak pagi tu. Andor pagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Tapi yang maka berkongsi ke City 2 lagi berita ke oleh diperhati ke kita. Kalau itu ngenang berkawal ngau pengerami nyambut hari Malaysia 2026 ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah ya. Nyari 3 minggu baru tu ilah. Kalau lebih ke di Randau berkonti Sarawak FM kemari Direktur Opis Pemadah Menua Sarawak Encik Sabri Said madah ke pengerami Hari Malaysia 2026 di Sarawak ukai seminar Nur ngingat ke penumbuh menua Malaysia aja ya atau maka dikena nyungka semangat berserakum berakyat pupu bangsa. Jadi madah ke Sarawak ke tahun tu dipilih jadi tuan rumah Nur nyambut dari Malaysia. Kalau mayuh pengawak ke udah di Perambu dikenal ngericah ke hari Malaysia ke tahun tu baka pengawak pemandang hari Malaysia ke diatur ba sebengkah palan pabli ke barang inya ba Plaza Merdeka Kuching ke berengkah hari kemari ya nyentuk ke 16 hari bulan 9 tu ilah. Lalu pihak maka diatur ba 10 bagi menua. Okey, lalu pihak maka bisik dekat diatur inya pengawak bersembiang ungkup jalai pengarap bukai ngau maka pengarap Islam ke dekat diatur 14 ngau 15 hari bulan 9 tu ilah. Lalu pengawak besai ke diatur maya tu ilah inya pengerami bergemporu berpalan Convention Borneo Kuching BCCK malam 16 hari bulan 9 tu ilah. Lalu maka pengawak berkelumuk tu maka dekat ditabur ke terus hari RTM TV1 ngam ke Facebook rasmi Opis Menteri Komunikasi ngam ke platform digital rasmi ya. Jadi pengerami tu ialah dekat di Kulau tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar ngam muka binia pihak muka Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Peng ngam muka Kepala Menteri Sabah ya Dato' Sri Panglima Haji G. Nor. Okey, nyak tadi ngenang berkawal ngau pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ya. Dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah. Okey, hagi terus merindang kita di YFM ke pagi tu. Atau hari Leo James Nguai.

Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulak mimpi, bintang pegarai.

Phoebe Chloe amat sigah megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tu peninggal ya. Jadi anda ni ingat ngalih hari tu lagi atau ke tengah hari tu lagi berengkeh hari pukul 12:30 tengah hari tu lagi ya. Kita uliah mendiang ke program Carta Kenyalang Special berserimai ngawari Malaysia. Kalau kita dekat meda orang ke kalak bergelar champion Carta Kenyalang dekat berpekit lagi ya, dekat nguliah ke gelar champion mereka. Jadi anda ingat medak tahu ke mendiang ke program Carta Kenyalang Special tengah hari itu lagi. Jadi ngaunya mereka ngujung ke awak kita ke pagi itu 9 pagi itu lagi kita uliah mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nahkan kenyal lagi berkulai dengan DJ RB bak awak Y912. Harap kau uliah bertemu baru bak awak kebukai. Selamat ujung minggu semua. Tok Ari Fred Louis asal Nuan uliah nerima. Ditangkan ke lagu Ari Linda.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh menteri-menteri luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel, sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan dasar otomotif negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pendapatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutarakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Okey, selamat pagi peningnya, selamat hujung minggu juga, selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu. Okey, hari 6/12/2026. Okey, jadi ke pagi itu, bagi selama dalam pengelama 3 jam beringkari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12, setengah hari itu lagi, begulah yang gawa aku rajis booking atau ke RB ke pagi tu. Jadi, awak pengerap pagi tadi, pukul 6 pagi, untuk kaki pukul 9 pagi, kita udah begulah yang gawa pengelola program kami, Sam. Okay, jadi, terima kasih ke Sam, sudah begulah yang kita dalam pengelama 3 jam, awak pengerap pagi. Okay, jadi, ke dia tu, gintir aku, nampung awak 24 jam, WiFi merindang kita semua. Jadi, lalu ke semua kita, di Kuching, di Serian, okey. Apa yang bagi kita ke benar dengan ke kami dengan cara online, okey. Dengan RTM Click, dengan Channel Astro, apa yang bagi MyTV, apa yang bagi portal radio.rtm.jovi.my. Okey, jadi di Seriaman, apa yang bagi di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, jam kira tu, naulian dengar ke kami dengan frekuensi radio FM laban dia tu kita benar dengar ke siaran dalam jaku Melayu hari stesen kawasan, okay, hari stesen Seriaman FM, pemegah Sibu FM, Bintul FM, Mir FM, Gau Limbang FM, okay, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari lagi. Okay, jadi peringat kita kebelum terima kereta baru terjalan jam kereta ngarap ke sambut jimat serta sama rata bandur kereta 7 kita kebenar dengar ke kami baru rumah jam kereta tu. Okey, selamat belalak bau hujung minggu menuju kita semua. Okey, tentu kita terus segulas jalan dengan kami untuk ke pengujung segmen takut awak Y912 kita. Okey, jadi terus kita berpindah mendengar kau lagu ke sekali itu. Aku mari kita dengar ke lagu Ari Valeria Bella featuring Kerry J. Kau lagu Berserara ke Tegal Pemerintah. Kau lagu Ari Ita Medin. Gau lagu Tambai Mirah. Okey, terus dengar ke kami Y912.

Okey, terus gulai sejalai ninya ke segmen Y9-12. Okey, kena sari itu 12/9/2026. Okey, baru dah merindang tu semua jauh lagu Hari Itamedin. Lagu kena beri nama Tambai Mirah. Jam kita ke dia tu pukul 9.32 minit pagi. Jadi bila sudah aku merindang kita tengok lagu ke sekali itu. Okey, lagu nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke Jakarta South. Jadi Jakarta South tu madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka atau ke DBP Pampang Sarawak. Pegulai engkau perintah Sarawak tu dekat ngatur pengerami nyuak ke prais BUP pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025. Jadi pengerami itu dekat diatur kena 25 hari bulan 9-2026 nyari 5 pukul 7:30 lemai ba Raya Hotel engkau Convention Center. Jadi 7 pengawal tu diatur ianya nyuak ke prais tu nang pengerami nyuak ke prais tu nang dikena muji serta berbahasa kurang tinulis bub kedatai hari menua kita di Sarawak itu. Ok, jadinya Jakarta Sau kita ikut terubah lalu gue yang agak Jakarta Sau kita kedua tu. Ok, jadi tu ngenang tak kemadah gerempung Sarawak Family Planning SFPA kereka ngatur kempen Pepsmia tindak berbayar tunya kena 19/9/2026 nyari 6 kediatur ba klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai Jalai P Ramli Kuching. Jadi pengawal berperasa Pepsmia tu kediatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyali. Jadi ngunya pedinya jadi ngunya semua orang induk ditesau datai ngambil peluang berperasa Pepsmia maya tu ila. Okey. Jadi penerang ke Silia kita tak bertanya tak ke bertelefon ngagi lumur telefon 082244629. Okey. Ya, jadi nya tadi info nyenang berkawal ngau gerempuang Sarawak Family Planning S FPA kereka ngatur kempen Pepsmia kena pembayar kena 19/9/2026 nyari 6. Okey. Ya, jadi nya 2T Joko Sau ke bisi diterima kami ba YFM. Okey, dikongsi kaku ngau kita ke menunya ke kami jam kita tu dengar. Okey, terus kita berperinang kita dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Ari Reki Ujan berpadu nyawa ngau Jacinta Olivia lagu Empuru Jati dan yang bisi lagu Ari Adam Lim ngau lagu Selampai Pengrindu. Okey, jadi anang nukar frekuensi radio kita tentu kita terus segelas jalan dengan kami nanti di Kuching tu dengan kami dengan frekuensi 101.3 MHz.

Okey, berikutnya pukul 10 pagi kita dengar ke program Randau Pemansang. Okey, kita dengar ke tanduk program Randau Pemansang. Okey, yang jadi agak berkongsi ke info ngau berita ke pagi tu berikutnya. Jadi info ngau berita kita ke sekali itu ngenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang atau ke SKS 2026 bagi menua muka. Okey, di Perambu diatur kena 2 ngagai 4 hari bulan 10 tu. Okey, jadi residen bagi menua muka Bujang Rahman Sli Madah pengawak nyediakan diri dia tu benua di Jalai di Mungkur 18 Bengkah Agensi. Tajap pihak pengawak aktiviti luar berpanggai berubah gayari. Jadi sebarang ubah dekat dipadahkan di semua gayari ndak mana. Jadi yang maksud ke jago tu maya awam penyelarasan Raban Komiti Program Sarawakku Sayang 2006 renggat bagi menua mukah. Okey, di mukah tu peninga. Jadi SKS 2006 mukah di Keterubaya di Perambu diatur kena 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu tadi tertangguh ketegal penanggul sebun asap. Ya, jadinya info ngoberita kita ke pagi tu agi berkongsi ke info ngoberita. Jadi ke sekali itu ngenang berkawal ngau okay, Sarawak dekat nerus ke pengawak ngaga ujan tiru OPA berindik hari-hari ti di pelabak ke agi dekat kemarau bulan baru. Jadi itu jadi ke cara nyedia ke diri dikena nentu ketika air ba tekat air negeri itu mengkang likun serta dikena nentu ke airnya dikena nentu ke air ke guna rakyat cukup. Jadi Sapit Premier kebagai Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS Datamar Dagila Sugambas madap kerana dekat di Kerandau ngau agensi penyangga penusah ngenyit benua Natma. Jadi yang megak madah pengawak ngaga ujan tiru tidak berjalan ke hari 3 ngagai 7 bulan 9 tu tadi semina boleh pemujur ti mimit aja. Jadi ujan diriput kenyadi ba sekedar kerandur tekat air baka ba murum ngau batang air. Jadi yang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengawak dor berjadi ke jentera pengawak berpilih ungkup Sita Dun N19 Mambung di Kampung Geruang Padawan Peninga. Okey, jadinya info ngau berita kita ke pagi tu. Okey, jadi sebelah teringat ke tanduk program Randau Pemansang agi merindang kita ngau lagu ke sekali tu kita bisi lagu Ari Stewart ngau Florence Law lagu Sanggup. Pemegang kita dengar ke lagu hari Raban The Crew lagu Berbali. Okey, terus sekolah sejalan dengar ke Y912 YFM sekolah sejalan.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Ranau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisik ngangau ke pemesai hari sebengkah upis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat Ranau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan-tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau kelebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, okay, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumpai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Hari
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebetul tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Ranau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pengejar pengawal bergawang ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita ngantik gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu, sektor tu gawak company berapa, gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan. Ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum. Tahu ke gaji itik pemaduk miat mata dek ya di sedia. Jadi nyak mentuan ya. Kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih dia. So, okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah. Itu udah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya ke udahnya. Perintah Malaysia udah ngatur ke dasar gaji minimum lah. Tujuh sida ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di di dalam Malaysia tu ulih datai ketikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pengejar pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sida ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sida ya. Ngau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sida ulih lepasnya ya mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pengerja pengawal ya ke ari luar negara lah. Okey, nyak tujuh tadi.
0: Tujuh tadi ya. Jadi nanti kita bedak dia tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja nah ya. Laban tiap tahun barang nikai harga nah tuan ya. Servis pun pihak mega nikai harga bil-bil ke dibayar kita pun nikai harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi udah lantang nah tuan. Jadi penerangnya tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atur di baru section 2 yangnya dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan yangnya Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kitanya apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji ini. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikenal tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu udah dikenal ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah.
0: Mm-hmm.
1: Okey, bagi bala pengaji ke BC ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sebab ya kita meda nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tau lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi.
0: Mm-hmm.
1: Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuat kuasakan lah.
0: Mm-hmm.
1: Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tau lah.
0: Mm-hmm.
1: So ia ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji sedaya. So semua mesti kat 1,700. Nak kurang daripadanya.
0: Ah, tentang sebedau tu tadi 5 ikut tahu ke ngelui erinya.
1: Ya.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu nanti yang siku tahu ke 2 ikut regawak ngoya. Nak tahu nak nitih kat tuan yang tadi ni. Oh, mana kau tak tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar. Berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, allowance dah masuk dia, nyak kena di 1007 tahu ke begini tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji minimum 2024 tu.
0: Mm-hmm.
1: Batang gaji tahu disebut kita gaji pokok nak boleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak boleh kurang ya.
0: Nak boleh kurang
1: ya. Nak boleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Anti nyemak allowance-nya tadi nyak nambahnya yes, tuan nambah. Selalu maka allowance 100.5 kini allowance datai kerja tahu ke allowance nama kini hanya campur ngau 1700 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1700 dah campur ngau tak bukan ne.
1: Ukai. Ya kediri ya batang gaji 1700.
0: Mhm.
1: Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: basic
1: dia 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besi allowance apa semua nadai boleh termasuk ya?
0: Nadai boleh masuk 1700. Berarti ditulis kediri baru. Udahnya tadi dia campur baruannya yes, gaji bulan ini. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baru tu tadi tuan ba pengerja pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan na tuan.
1: Betul.
0: Bisi orang ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Bekeni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari,
0: mm-hmm.
1: sida dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sida gawak lah. Kayaknya bakat tau lah.
0: Okey.
1: So nanti kita meda nanti sida gawak 6 hari seminggu,
0: mm-hmm.
1: gaji sida yang nak boleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida nak boleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun nak boleh kurang RM98.08 sehari. Nanti bakal sida ya contoh lah sida ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sida ya nak perlu dibayar nak boleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia ya.
0: Mm-hmm.
1: Bagi pengerja pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey, kadar gaji sida nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Dari balori tidak bayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu, hari gawak sida ya udah cukup 26 hari. Entik nitih ke tripnya gawak, penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil ke ya gaji yang nak kurang daripada 1700.
0: Kayak pun dituang nak trip tadi
1: yes.
0: nak cukup RM50 hari yes. gaji minimum.
1: Yes.
0: Perlu ditambah pengaji tu tadi ni tuke ya tadi.
1: Yeah.
0: Jadi semua gaji tu nama tuan ya. Awak ketua limpang mimin yeah. hari perkara kenang tuan. Diguna tau kada kena ba orang ke gawak company ja tau ke ba kedai-kedai makai tuan.
1: Untuk gaji tu ya ya yang diguna ngagai semua orang tegawak da di baru sito swasta lah.
0: Ah,
1: sito swasta ja nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ah, nadai
1: nadai termasuk lah.
0: Tang ia ke gawak swasta, ia ke gawak ngau company ko kita
1: ya, tadi. Ya,
0: nah sikit dia bungkur atau tu. Maka sidak ke gawak nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makan yang tadi. Nah sikit dia bungkur atau tu ni.
1: Betul.
0: Oh, okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya ko tu kak dia temu ko ni. Berkini ko nanti nyemak pengejar pengawak nyempu setuju. Nanti semak batang gaji yang nak dibayar ni tiah katur perintah gaji minimum tu tadi. Kan yang takut ketuke kini takut nak damai rugawak berkini ko nyo tu tuan eh.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah. Memang nak boleh maya gaji pengejar pengawak ni tiah kat apa nama tu ni tiah katur perintah gaji 2024 ngagai pala pengejar pengawak sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak tempu agreement lah. Okey, nanti ditemu ia boleh jadi siti kesalahan lah di bawah section 43 atau Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayuah.
0: Okey, lepas aw bisi ke kes nda tuan ya?
1: Nak uliah bekerja.
0: Nak tahu kenyak. Nak tajak pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke nuan kak gawaknya tadi. Nada ngawak tuke nuan maya aku gaji 1,500 pun. Nada ngawak tuke. Nada ngawak. Nak tahu kenyak nda tuan ya?
1: Nak uliah.
0: Anak segi salah ni tiak kuno undang ne.
1: Yes.
0: Tajak pun orang ke de gajinya tadi yang pun setuju gaji yang punya ne.
1: Yang mesti ni tiak ke atuanya tadi lah.
0: 1,700. Aw. Ya, pendengar kita ya. Belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita sambung baru bergulai dengan pemesai Tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Randolph Masang. Kita berperindang dulu.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nomor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita bergolai dengan Tuan Dans dan Anak Anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Penjah Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan, ya, boleh Tuan nerangkan nama hukum. Nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah di dikena berlengkah 1/5/2025 tu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke Seksyen 43 tadi, Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nanti semua bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024. Nanti dia temu sidak boleh dikena hukum lah. Okey. Penyalah petak keterubah bala pengaji boleh dikena tinggang hukum denda sama mata duit, kena mata duit nak lebih dari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengerja pengawaknya. Ya, tadi gaji. Nanti

0: ketemu lah. Okay, nanti semua bisik ke ketemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
0: Pengaji uli dikena peneti am atau denda enak lebih daripada 10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah nih. Oh, jadi nasi gigi bisu kuombo pedih. Main apa tu? Tinya 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak salah 1,000
0: yes,
1: bayar
0: betul, ya, betul.
1: Oh, jadi nyak main tadi ya. Awak ke balap peninggal kita kelebih dari tuan nih. Sedak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tahu ketanggung pengawak diri nih. Senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah merum menti nyemak pengaji kak merik lebih dari 1,700 nyak ada dengan awak
0: tuan nih.
1: Tang nak tahu kurang dari 1,700
0: nih.
1: Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu mesat nih kena tuan tak paham mana kena beri tu. Kati balap mayu oleh nemu ngosuilek tuan. Pasal atau perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
0: Okey, bala mayu uliah nguliah ke info bekawa ngau atau perintah gaji minimum 2024 tu nengah kita tempo apa nama tu website office kami lah. Kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida uliah ngelawak kita tempo apa nama tu website tu lah. Okay, kelimpah harinya mega bala mayu uliah bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai upis pengajar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai upis kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak uliah datang terus ke upis lah.
1: Jadi ti nyemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. Dalam website bisik no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai upis tahu ke data diri impu tahun kini ne.
0: Nanti sudah akan ngagak komplain ne.
1: Kak komplain bila.
0: Nanti semak bala mayu dekat ngadu komplain to. Dekat ngenatai keaduan sida lah. Sida uliah ngenak cara bakal disebut aku to lah. Okey, pertama sida ya uliah datai terus ngagak upih pengejar pengawak. Semak alaino sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai di sida nak boleh datai ngagai upis kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kami empo apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak mega boleh bertelepon terus ngagai upis pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gitu lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi yang SISPA ke SUMA lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jambat gitu.
0: Jambat gitu tindakan.
1: Dekat boleh diputar ke. Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayu lagi orang natai ke aduan lebih lagi kita ada sarawak dia tu sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
0: Ya kebiasaannya sida mayu gi bisik teh ngena cara datai terus lah
1: datai terus ne
0: datai terus and then sida terus faikan case lah. Bisik aku medak bakucing tu sida ya yang kemudahnya lebih pada data terus ngagak aduan. Aduan secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form.
0: Kadang-kadang melalui email semualah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan?
0: Tidak ya perlu mai nanti saya data batang tubuhnya ke office. Tidak perlu mai sida ampu apa namanya surat lah. Apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan ngau sida ampu kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti tetu ada lengkap mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sida perlu lengkap dulu apa yang dipinta kami. And then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia atau tadi jadi nyamain dong kita mansiak kes tu nak tuan ya. Awak ke kes tu tadi uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sida ke ngagak komplain tu
0: entah dia.
1: Jadi cara kita tu nyurinduk ke aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu nanti berkini ko nanti kita benar ngatur kesnya tuan. Nanti nyemak pengejar pengawaknya bertemu ngotok kes sida ya kita nyadi orang tengah tau ke berkini tuan selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
0: Okay, so kebiasaannya kami akan terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagai ke pansiak dulu lah.
1: Pansiak, okay.
0: Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami nak akan madah entiti orang tengah gak aduan, kami takkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu? Nganjung ke apa nama hasil sasatan kayak pekerjaan yang tadi lah. Kami akan mada apa yang perlu diagak sidak ya. Adakah sidak perlu ngadu ke faikan case ataupun sebaliknya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tadi tu kita nih. Nya tu tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekerja kunti rakyatnya tadi rakyat dari pengejar pengawal dari menua Indonesia luar dari Malaysia atau dibungkur atau tu megak sih dak tuan?
0: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi atau kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah, section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawal di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawal menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah ditetap dalam convention IAO nombor 100 lah.
1: Jadi pengejar penguah dari menua luar kelebih lagi ke pemadu mayuan dia tu dari menua sepiak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tahu nak dah bayar 1,700 nya tadi ni tuan ya. Sama hak yang maka pengejar penguah kita dia tu ni.
0: Ya betul.
1: Jadinya mereka ke diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah tak ngagaknya sama sekali ini sama.
0: Asal sida gawak di Malaysia tu sida sama. Dipukul rata semua.
1: Mana mereka perintah kita ini tuan ya. Ngau sida ya. Jadi nya tadi ya tuan ya. Agi ka berandau senentang tu. Pelapak ku mayuh agi topik bukai ke bakaul ngau pengejar pengawak tu dekat di Keranau Ketua Ila ya, tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak agi senentang perintah gaji tu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di natai kenuan ngagai pendengar ke sekali tu tuan.
0: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah dekat mesan ngagai bala pengaji ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawak. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitih ke batang gaji 1,700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama ofis pengajar pengawak ngarap ke bala pengaji uleh nitih ke atur tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengajar pengaji ditemu nak nitih ke atur gaji minimum 2,024 tu nanti ditemu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi badan untuk apa nama tu badan untuk faham nemu
1: merti
0: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngenatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngobala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah mada sida datai sebenarnya. Laban kita kena nolong ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengejar pengawal ke BC nak dibayar nitih ke atur perintah gaji minimum 204 tu. Sida ya pun sida ya boleh ngenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pengejar pengawal. Bala pengejar pengawal nak perlu takut lah. Laban nanti sida bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sida punya nama sida memang di kami di pelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah. Yang punya. So jadi bala mayuh megak diperansang datailah ngadu aduan ataupun komplain tisma bisi info bekawa ngobala pengaji tindak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024.
1: Nyadinya tadi utek ke perkara ke mana tajak pun kita berjalan ke atur nerit kadak tuan-tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah. Bertanya bagi kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita. Nyadi aku tu bisik ngaji resekian iku berapa iku. Minta kita ngatur na tuan ya. Ni patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ya. Hanya ke mana lagi ni. Jadi nyak me bala peninggal semua lebih gig kita ke bisi company yang ke register ngah perintah dona tu ada. Jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku duiku tadi nak tahu nak nitiah ke atau perintah gaji minimum tu ya. Nanti kita akan mu penerang kesilik data kita pun ngaji upis jabatan tenaga kerja tadi ne. Oleh berandau berkeni ko nama take perlu tanya semua. Pelabak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak de kemuan sida tuan. Okey tak gawak pi ajak pergi lah de detai kerja. Nak tahu nak bisi suratnya nah tuan?
0: Ya perlu. Sida ya maka sida pengaji ya tadi.
1: Ya.
0: Nanti sida akan ngambil siku pekerjanya sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja de kemai kontrak kerja.
1: Ya aku.
0: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngage dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngage pekerjanya lah di gajinya
1: lah ke sama-sama bisi dokumen semua laban suratnya ke kadang dia kena orang muka account bank dia kena orang ngelon barang tadi ni ya bala kita ke nyadi orang ke gawaknya tadi nak tahu ndak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
0: ya tuan, betul
1: ya. Jadi nama-nama penangguh dudia rela UPS pengejar pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik perempuan ku tuan agak kak beranau gunuan tuan ya sedentang lebih lagi perintah gaji minimum tak leban perempuan ku bisik maya tua ke beranau tu bisik orang baru nemu 1,700 hanya tadi batang gaji no, tuan
0: betul
1: ukai semua gaji ukai bertayam masuknya tang ya tadi batang gaji bertayam dengan semua nya lain ni benda tu. Nyadinya tadi pelabak ku bisik ba maya ke bukai lah atau beranau sementang apakara ke bukai ke tuan tang bekawul ngau pengerja pengawak ne. Nyadinya tadi peninggal ranau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai RUP sebagainya pengawak di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu. Tau ke datai empu ba UPS ya dini UPS kita di tok tuan.
0: Okey, iyalah. Mayu nak nemu tu.
1: Nya ko.
0: So UPS kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah. Tingkat 5 ba nanti kita mendak ABC Yon Mall nya. Ba depan Yon Mall ya. Seberai jalannya.
1: Seberai jalan
0: ba Yon podium.
1: Ba podium dia.
0: Podium dia.
1: Tempat orang makai rumah no dia ada.
0: Mayu orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien.
1: Lama
0: ya.
1: Nanti dia kita
0: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah. Ada podium dia tingkat 5 kami empo office.
1: Tingkat 5 nah ya. Nyadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mood ini bertentang Yon Mall ba tunggak ke Batu Tiga. Nyadi dia tadi. Nyadi pelabak ku nyamai ranau kami duai ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak anggu pemesai dari UPS pengenjap pengamak di Sarawak dia tu. Nyadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak anggu. Jadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengerja penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
0: Okey, sama-sama.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

adalah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pun Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratuk megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026. Hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
2: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang ba anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8 bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Okey, Lydia, engkau lagu ke diberi nama Rusak Pengrindu. Nak berasa jam kita ke ditubingnya pukul 11.05 pagi. Okey, terima kasih ya. Laban lagi terus segulai sejalan ini ke kami dalam segmen Y912. Okey, pagi hari 6/12/2026. Jadi, bajam ke penudi dalam segmen Y912 tentunya. Aku dekat maca komen, komen lagu peminta, komen pesan rindu hati. KBC dan jom bala kaban kita hai, bala peningnya bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi lagu hari Lydia tadi lagu Rusak Pengrindu, lagu dipinta Monica Jack Ika. Kasi komen buat Facebook. Okey, selamat pagi DJ, mada ke diri hari sibuk ya. Nanti boleh minta mainkan lagu Rusak Pengrindu. Adik kita merindang semua belakangan Facebook. Terima kasih DJ ku ya, sama-sama. Okey. Udahnya James Pangiran tu udahnya, selamat pagi di Jerbi, selamat berjalan ke Menyawa, gari di Sibu tu lagi bersebun. Nanti boleh minta mainkan lagu Kaban Sampai Mati, lagu Ari Wat Rock di Kena Merindang semua. Bala Kaban Putra Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Seamus Davis Taylor, Vino Kenawit, Erin Jack Daniel, Alex Alberto, Adelna Senbarau, Poli Masyeng, Gau semua meh. Tucum-tucum mesalu, terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya komen dari Catherine Robin. Selamat pagi di Jeraja, selamat pagi ke Ngawak, selamat pagi minggu. Minta main ke lagu hari War Rock, lagu Kaban Sampai Mati, dituju ngagai sidap mak Gary Dimiri, Julia Distriaman, serta tuju semua belakaban Facebook keng lalameh, ngarap ke sedaya semua senang lantang serta gerai selalu. Terima kasih mayuh-mayuh kedua DJ ku ya. Au, sama-sama. Okey, Syasha Amanda, selamat di Jeraja, selamat jalan ke Ngawak bau minggu tu, minta main ke lagu Veronica Natasha, Nuan Nyelengka Aku Melekak, di Kena Merinang Belakaban, Baka Mak Pin, Annie Tinggi, Cerumah Clarence Midan, Emilia Sam, Bulan Pegari, Fajar Asidik, Uncle Dublin K. Wajah, serta semua peninga YFM. Mudahnya komen Ari Foni Iki Buang, mada ke diri Ari Sungai Pelan, minta main ke lagu Ari Swelin, dah boleh diambil pulai, dituju Nyaki Belakaban, kami sini dengar radio jam kedai tu, ngarap kasih daya meruan dalam semua penyawa aku ya. Okey, nyak komen dari Foni I Siluang, madaka diri dari Sungai Pelan Bintulu. Okey, komen ke sekali tu Richa Unup, selamat pagi di Jerabi, selamat jalan ke penyawa, agi bersebun, gari, tunggak jalan simpang Simuncan. Nanti boleh minta main ke lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah di Kena Merindang Dirimpu, di Kena Merindang Berakaman Facebook. Okey, balap tunggal, ngarap ke sedaya gerai serta selamat ujung minggu nuju semua aku ya. Okey, adanya Lengunai Nice, selamat pagi tunjuk nama konti DJ. Panas hari kami di Selangor, jam dia tu aku ya. Nanti boleh minta main ke lagu sebarang lagu meh di Kena Merindang, Sida Doris, Apai Stanley, Apai Boy, Lily Asun, udahnya Intan Bakit, Dami, Ngau Morris, pemegang wala kebukai. Terima kasih DJ sama-sama. Yen Will, selamat pagi di Jerbi, minta main ke lagu hari Ika Saiful, lagu Juta 6. Okey, Ngau Jakusan, selamat berjalan ke Ngau Nuju semua. Ngau selamat hujung minggu. Ngau semua peningnya WFM ke ya. Okey. Udahnya Lada Anak Kangi Injub, selamat pagi hari 6 DJ Mambam. Gari kami di Sibu pagi tu. Ya, terima kasih sudah mencari komen ke sama-sama. Matthew Sadar, seorang di Jerbi, madaka di Rai Johor, Mambam ke gari kami di tu. Ya, minta main ke lagu Ari The Crew, Ngau Filis, lagu Sempekat Pengrindu. Di Kena Merindang Rimpu, Ngau semua peningnya wife mibahan. Ke benoninya jam ke dia tu. Ya, okey. Udahnya Shalesha Ganyun, selamat pagi di Jerbi, selamat pagi ke awak. Panas hari kami di Pakan tu, minta main ke lagu Peminat Nuan hari Florence Low. Okey, si tagi komen sebab aku merindang kita ke lagu Monica Maliah Bungyang,
Selamat pagi di Jarbi, mada ke dirari miri, selamat jalan ke mengawak, mambam, gari kami di miri pagi tu. Nanti uliah minta main ke lagu Diau ke Tegal Sayau di Kedam Rindang. Bala kami serumah, madik ya, injuang sebilik, banun sebilik. Sidak tu di Semurin Seratu, ngau jusan. Selamat ujung minggu, nuju kita semua. Okay, jadi cuma saya semua. Kita kudangan juang komen lagu peminta, komen pesan ujung minggu. Okay, pesan rindati bak Facebook kami, YFM Ibar. Okay, terus kita berundang ngau lagu ke sekali itu Warrock. Kawan sampai mati. Pemegang lagu Noan yang lengkap aku melekat Veronica Natasha. Ngau lagu Swelin, ndak boleh diambil pulai. Terus tinggal ke kami, Y912.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar.

Busri Maingoari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Okey, ngarap ke kita udah terperindang ninya ke lagu Ari Suelin. Nah, lagu anda boleh diambil pula. Okey, lagi macam komen bahawa Facebook YFM Iban ke pagi tu perindang. Okey, Ibra Mat Akib, sebagai DJ, selamat berjalan ke penyawa, madah ke diri Ari Bandar Raya, Petaling Jaya Selangor. Okey, udah nyak. Johnny Roni Kinyalang, seorang DJ, minta main ke lagu Begerinjing dari Maxwell Franklin Saran. Pemegang lagu tu dituju ngake semua orang kenala ke lebih lagi ngake raban Keliang Kinyalang Band. Nyaja DJ, terima kasih aku ya sama-sama. Okey, Gerunsin Enterbang, selamat pagi, selamat hujung minggu. Pemegang selamat hari 6, minta main ke lagu dari Winnie Albert di kena merinang kami serumah bak kampung Empali yang pantu sida Nadis Bili bak taman Maliha Kucing ngau jekusan. Selamat pagi, selamat hujung minggu menuju kita semuanya jadi jeku ya baik. Okey, sama-sama. Ya, Margaret Uncing, selamat pagi DJ, madaka diri Aris Ibu, request lagu Igu Anthony Meligai Pengrindu di kena merinang Ricky Ribut and Desmond Mary Ubun Martin James Sanyau Stamus Davis Stan Love. Pemegang semua meh ke ngelala kuya, terima kasih DJ Rajesh kuya bak WFM Kucing sama-sama. Udahnya Mas Diana, selamat berjalan ke penyawaan DJ benun dalam kereta kuya atau dihancung ya sejam kuda lalu tu. Okey, nama pesan itu bisa minta lagu kini. Pesan dituju ke semua balakabang yang lalame. Okey, minta lagu Bungai Pinang. Nyak lagu dipinta ya, lagu Bungai Pinang. Okey, Sandy N, sebagai DJ selama menjalani ke penyawa, minta main ke lagu Winnie Albert Busy Ganti Numan di kena merinda semua balakabang Facebook dengan semua orang yang lala selama hujung minggu semua aku ya. Okey, Any Tinggi sebagai DJ selama menjalani ke penyawa, Panjai Kemarau bermula kami di Betuang ku ya. Nanti boleh minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman Nada Gunang Tanagi di kena merindang Syasha Amanda Bulan Pengerindu Cecilia Melon Richa Uno Ros Diau Tuan Valentino Paul Akan Stamus David Selef Kelian Temawai hingga semua kenglala, terima kasih di Jalwi ke sama-sama. Okay, Angel Angelina Madaka Diri Ari Kucing, minta main ke lagu Sylvia Banyak Diau Ketegal Sayau dituju ke semua orang kengala ngerap ke sidai te perindang serta selama belak bak ujung minggu nuju lakia ke budung gawa dia tu ngerap ke mujur pengawal kerja pemegah ngerap ke semua pegirai nuju tuaya bak merang dia aku ya. Okey, ya bia-bia selama pagi DJ selama ujung minggu buat semua kebenarannya YFM Iban ku ya. Okey. Okey, Valentino Polakan, hai DJ madah kediri Ari Botokawa. Selama hujung minggu minta main ke lagu Bersumpah Masuk Neraka Marilyn Billy di kena merinang semua. Iba Vincent sebagai DJ selama hujung lagu pengawal Sisla Kumir, selamat hujung lagu pengawal Stamus Davis Stella pun kasi komen tu. Selamat pagi DJ. Udahnya Clarence Midan minta main ke lagu Ari Veronica Natasha di kena merindang Ati Diri. Pemegang belakangan Facebook Wati Nyokoni di Melaka, Syasha Mana di Sibu, Mas Diana di Limbang menuju semua pendengar WFM ke pagi itu yang harap sama terperindang. Okey, jadi nyak komen GBC 23 itik tu. Okey, Andrew Ujai Masih yang sebagai DJ mana hari kami di Miri ko ya. Okey, udahnya Jessica Itan lagi bersebut hari di Bau. Minta main ke lagu Ndak Uleh Diambil Pulai Ari Suelin. Okey, udah main tadi neh. Ya, Rini Sabah sebagai DJ, selamat hujung minggu guys semua. David Ikum, selamat pagi DJ. Terima kasih udah maca komen ku ya. Minta main ke separa lagu meh di kena merindang semua. Okey, nyadinya komen ke bisi dan jumpa lagi kawan kita di Facebook kami YFM Iban ke pagi tu.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, berdengar kita ialah tiba penghujung segmen Y912. Okey, terima kasih semua. Ngarap ke semua kita sudah terperindang. Ninga ke segmen Y912 berengkar pukul 9 pagi tadi. Okey, jadi pukul 12 tengah hari. Bakal selama nor kami nabur ke berita tengah hari. Lalu nangkan kini lagi mulai ke pengari kami ke Bukai. Terus ke program YFM, okay? Terus ke siaran kita 24 jam. Okay, jadi itu nak aku Raja Smoking atau ke RB mulai kita ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru ba segmen atau ke bawa ke Bukai. Okay, selamat hujung minggu semua. Bertemu baru, bye semua.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nak ke berita tengah hari hari YFM Iban Kuching kena ke Sarito hari 6/12/2026. Penerang rasmi berkaul ngau pengawal muka baru sekolah di Serata Negeri dekat di Padah ke pukul 8 malam tu. Dalam posting bak Facebook Upis Pelajar Negeri Sarawak Director Ya Omar Mahli Madaka, penerangnya dekat dikenatai kenengah saluran media rama rasmi Upis sedang. Atur tu diambil ngambil ke raban dari Upis tu agi terus oleh matau baca indeks pengamal angin API nyentuk ke lemai tu. Tu dikenal nentu ke pengelikun ngau pengelantang semua raban komuniti sekolah. Tim Meri Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padungan Gau Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEM sudah mujur masa ringkat Asia Pasifik pengudah tulis ke pemujur Malaysia Rocket Canset Competition MRCC 2026 di Perak. Kedua tim tu sama tulis ke penduduk lumur tiga bak kategori ke di Pasu Sidampu. SMK Pandungan berpenduduk lumur tiga ungkep kategori 1 km roket gau kanset. Berbangunnya Sekolah Seni Malaysia Sarawak tulis ke penduduk lumur tiga bak kategori 1 km roket. Pemutusan tetap ke kedua sekolah tudukan hari ke menua tu bak APR SEF tertidu. 32 Canset International Competition tidak berambu ke dekat diatur di Thailand berengkah 27 ngagai 30 hari bulan 10 tu ilang. Ringgit final MRCC 2026 ke diatur Planetarium Nasional ngau Upis Menteri Sains Teknologi ngau Innovation Mosti ngempuruk ke 650 ikut anebiak hari 130 bengkah tim hari selampur menua. Pemujur tim hari SMK Pandungan Gau Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEM dalam Malaysia Rocket Canset Competition MRCC 2026 ngayan ke pemanah program Sarawak Rocketeer Canset Challenge SRC. Chairman Wang Teru Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Dato' Len Talif Saleh madah programnya jadi kepelasar dikenang negap ke raban anabiak Sarawak dalam bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM serta mega teknologi aero angkasa. Pemujur tu ngayan ke penguliah penau menua tu ngangkat ke pengelandia sidak ngagai tikas ke tinggi agi lebuh diberi awak mansiak serta nguji ke penguliah hari buah penemu sidak. Kuya nambah tegas dekat terus nyedia ke peluang dikenang negap ke bakat anabiak menua tu lalu harinya nyukur Aspiration Strategy Pemansang Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang masuk ke jangkutubat sebengkah penerang di Kuching. Sebuah bangunan kedai serba neka tiga ringkat berjalan Tun Ahmad Zaidi Idris Kuching udangus tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang Ripalan Operation PGO Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.42 minit pagi. Raban dari Upis Bomba Ngau Penyah Penusah BBP Batu Lintang Ngau Sawup hari BBP Padungan Ngau BBP Tabuan Jaya berumban ngesah ngagai palan penusah tu nyadi. Api ngangus ke 100% ringkat satu bangunan tu lalu ringkat dua napi perusak urung 80%. Tajak pihak ringkat baru nadai pengerusak bisik diripet ke. Sebuah jentera tangki air BBP Tabuan Jaya dianjung bekal ke air ke tegal tekanan air kurang dari palak pipe bomba tik semak. Nakak ke dia tu nadai penusah berbadi nyawa diripet kenyadi lalu operation ngara api agi dikemujurkan. Berita ke penudi baca indeks pengamal angin API nak pukul 11 pagi tu tadi.
Surian terus ikut ke baca API bangat enda manah ke penerai enya 244 berpelasar ke penerang ke pemadu baru direkod ke dalam sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS. Tujuh kandang menua rekod ke baca API baktikas enda manah ke penerai. Pelilih menua tu inyak Seri Aman 199 Semarahan 190 Kuching 186 Bintulu 152 Serikai 146 Sibu 112 hingga Mukah 104 5 kandang menua bukai rekod ke baca API baktikas Jalan Pemersi inyak Samalaju 100 Miri 95 ILP Miri 80 Kapit 78 Enggau Limbang 79. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu berita tengah hari hingga hari 6/12/2009 ditusun Ratna Saimin hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera terus. Ninga kami dalam ngelah tengah hari. Udah tu lagi carta kenyalang special pukul 12.30 tengah hari.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Busri Maingwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, sehingga mai menyikai udah di gerah kami ngelama tu mai, ok, carta kenyalang kita ungkup ya, suara tu berengkah tumuh ya, laban kita ke bisnis special ulang tahun ke-6 CK kita, kaban aku baru kata maknya ya.
2: Lawalah baju MA, baju bungai-bungai
1: sehingga ya
2: baju bungai.
3: Bungai lah tim eh cerita kau ya minyak.
1: Pedak nuan bujang handsome kami baru datang. Bangku dah standby. Tupi ya segi LA nya bos.
4: Ya. Oh. Ah. Kau nama tu nanti tu pedak tu celup ngut celup. Nara salah nih tuan.
1: Okay. Terima kasih ngagai imbu ya kau lihat ngelimpang ke diri enggak kita hari itu. Okay. Ungkup ya. Sike special.
5: Ya.
1: Udah hayan yo. Udah hayan. Okey, ni balamannya Lucia di Sibu.
6: Au bisik tau MA.
1: Au dahnya.
6: Lucia tau.
1: Hyper flow.
3: Narai bayi pangan wan aku tau.
2: Tunggu mas dah je belaya.
3: Sebenarnya mau.
1: Betul, betul.
2: Betul start, betul pelan pelan.
1: Sike tadi ya sike dah ganu. Hari pukul 11 pagi tadi dong.
2: Kena yang ganu deh.
3: Aku kurang.
1: Betul kang laya ya 11 pagi tadi lagi nyalin berita deh.
3: Nah, apa datang aku mesti kan ngepik surat khabar ni nak.
1: Ani gue emang dah.
3: Oh, okay.
2: Bocor sial lah mandi. Lalu cerita sekali.
1: Balam manyuh kita hanya kesalah tini dengan sikit kita hanya berengkah temu lepas hari itu special. Sepiak kemegah special. Orang lama bak sikit kita. Okay, ya kesuah lagi gak malah kita jimbu sehingga kita megaya. Sorry tu, nama berita yo.
3: Udah lawa ya dia tau.
6: Nah, yang kaum kami ni gak sore.
1: Dengar deh.
3: Sore, mai pada ke jimbu.
6: Sore pada ke jimbu.
2: Awak ni gak lah ya, sore indo tau.
7: Selamat mulai kedai baru yo, ngau sike.
2: Mulai, mulai semangat.
3: Lagi ingat kerja lain lah.
6: Wai, deh, bisa ke baru nak masa kelama wai datai mereka kita.
2: Oh, nanti starin sike datai lo ni ya.
7: Bedau
6: raja kan ni
7: pepas. Raja kan ni
2: masuk. On mic ya kan?
1: Udah on deh. Uji yo.
8: Berapa tu jauh mai yo?
1: Jauh ni.
2: Jauh mah jauh tinggal tu.
1: PC.
8: Nian on deh gay, okay gay ngap itu.
7: Okay ngap ni yo.
2: Jauh dah tunjuk, datai lima ni tu tunjuk ya.
6: Pakai mata dong kena cuaca
8: ni. Oh, nak ingat dek. Tuan dek, lagi ingat aku tadi tu nam.
7: Lagi ingat nek.
3: Ingat me.
2: Kalau
3: orang dengan kita ini siapa ni pelo?
1: Ni gambar buat sendiri ayam nek. Aneh gue dulu. Buat pada ayam.
7: Tunggu saya bos botas.
1: Patut sudah pada ngelara baju bos, baju special sorry tahu. Aneh gue.
2: Aku hidup ayam bos.
6: Star yang tami yang sekarang udah ayam.
2: Ya, sih udah.
4: Yang sekarang udah ngelak orang layak dulu deh. Nyudah orang nyebut kam agak baru emansang lagi. Lalu
3: 10 minit layak, 10 minitnya mesti tak tahu belayak lagi.
1: Ya. Oh, tadi udah yan mua bos dan gue aku nukang dengan guys Siti Tembelah dulu. Oh, sekejap penang gue.
4: Anaknya tu kira kamu puam tau lagi emang nayan.
1: Okay.
3: Nem kat kami ya, nana ingat tu kaim eh. Nak di ngolusianya, ngagi nana dia.
8: Orang ke lama, orang ke lama-lama basike tu, sekarang kena tupi macam tu.
1: Oh,
3: ne. Bisa tekan lagi yang muda.
7: Kalau yang lalu ke penataan tuan yo.
8: Baru nengah aku yo.
7: Kapan tua raja kane selamat. Begulai ngah kami baru yo, baca tak kenyalah.
1: Pandang kedia baju nombos.
8: Ayan, udah ayan, beda ayan yo.
1: Udah ada, udah refresh dulu.
8: Oh ya.
1: Udah hidup ya.
4: Oh iya, refresh dulu. Kira nak fresh itu trip ya. Lain nang enggak tahu dia tahu. Nyong enak prepress magang.
3: Ah, nya ya bisa.
1: Udah ayan ya.
8: Duduk ya.
4: Kena kena lindung perut terena dah.
7: Kena lindung perut.
4: Kena lindung perut aman. Kamera kena lindung perut.
1: Siapa bagi Lucia Flo atau ke Brenda Insya Allah ngalih ke Jakub bawa baju buas yang gaji Jakub Iban aku sponsor barau 5 kilo.
4: Ya to ya.
3: Nantu medak nah ya.
4: To.
3: Nak kira ke barau dia. Ni
8: baju buas nanti uji zoom
3: eh. Kamu mesti aja pedak kami itu.
1: Ah zoom dulu ngaji.
8: Si kemenda ya ngaga promo ba kereta. Ndak untuk pedak.
3: Bajunya kada bos. Ante star yang
8: kamu. Raja Karni bajunya.
3: Jual
8: tak alah
3: hantanya bos.
8: Nemu
3: macam
8: tu. Nak gambar je jawab pada aku.
4: Napia.
8: Ya, kain itu pedak.
4: Benar kau ngoda atau dari Kalkata sebenarnya.
8: Mesti ke zoom deh. Apo? Sabar, betul start. Mula berpikir, lalu benar menang ke Insan.
4: Now,
8: deh bos.
6: Kenama, nada orang.
3: Kenama, nada trofi. Nya belakang Insan ya, trofi arus.
8: Oh, nas mesti ya belakang Insan.
3: Nenya,
6: mesti kan mana bos?
3: Di diri dulu bos. Nanti pedaknya bos. Di diri.
8: Nih,
3: tane.
8: Berdiri baru, zoom zoom.
6: Buat tarik,
3: baju leka. Oh, aku tambahi nak tane. Kepo baju.
8: Kepo bisa belajar aku tambahi sebab tak baca aja. Tang ya kebaru. Aku
1: belajar dia.
8: Ya kebaru mirahnya temu aku.
4: Temu orang tuan baru mirah.
8: Kebaru mirahnya temu aku.
4: Kemah kau ya tuan.
3: Nanti inti mirah ya petang.
4: YFM.
3: Petang. Oh.
7: Uji dengan ada lah ada ya.
4: Iya namanya
7: dek. Aku irau nanti baju bu baju celum tupi celum kenyana.
4: Aau ah.
7: Aku irau kau baca cerita nama atau ngenggam semangat bagi tadi. Ya.
4: Okay. Leman berita bagi tadi.
7: Aau leman berita bagi
4: tadi. Ngenggam
7: semangat.
4: Kau jago kamera bini nyot teberap ke janda spe ya.
3: Sigi sengaja.
4: Nah kadang kadang kai nak lepas kadang jerbu
7: baju celowem deh.
4: Aau nyob bepede mata lepas jerbu.
7: Tambah jerbu tebal.
3: Mata kejai.
4: Tebal. Nyadek kan merap bini tadi saya ke bini. Tapi berap ke jana lepas baur nguatnya lain deh. Tanda ngawak berap aja gak. Aau kan nyob tukang. Tukang cuma
3: tanya. Tumpah luang cuma mata. Lihat baru.
7: Okey ya.
3: Bos ibu mak ternyata perahu sih kalau laju na bos.
4: Laju lancang kuning yang
7: Insan. Okey yo. Jadi song agak kaban tu kengimanya yo. Lama mana temunya. Tupinya skume yang ada ngau agak. Lama aku nang nak tupi.
4: Kayat beti sih di India. Kada apa kepet pintu.
8: Aku okey tupi aja. Baju pun dah boleh orang ada tu yo. Baju. Masih nih. Ayah kegawat
6: baru
8: tupi aja supaya. Tujuh baju berada.
6: Saya mau baju. Lalu tagging
8: bapak. Bedau ke seluar. Seluar hanya di depan tanya dom. Tang baju tak cekin kalala LA laku amat.
7: Ya laku amat. Betul. Laki
8: kepala kau.
1: Lama nadem da ibu ayan ngau tupi ya LA nya. Tang itu nya LA nya laki abad kini lah.
8: Laku amat.
1: Laku amat.
4: Laku amat.
7: Laki aku kan
8: yo. Hanya subah yo.
7: Ya subah ni.
8: Ya subah da tukar. Laku amat. Dia ke hari atas tu. Laki aku laku amat. Okey, tidak mudah tupi yuk kuspiannya nih ke bertentang kalau kami doanya betul ku ya.
1: Iya betul.
4: Betul.
1: Ya betul lama.
7: Betul lama.
4: Dengan ada menyade intik kami ada dia. Okey tupi itu selapua kau kami dia.
7: Selapua.
4: Selapua menyade. Jadi engkau ingin ya laku amat. Engkau betul.
8: Betul.
1: Ya kena betul. Saya tu memang flora aja.
8: Ya nantu terang.
3: Aku sampai betul.
1: Okey.
7: Tapi berengkeh meyo.
1: Oh, pendengar manyuh guys, tidak kesalati nama buah kita sebuah nyau carut, nyau capuah dalam konti sehari itu nyau penuh TV kita. Kebenaran lepas kita ingin tu ulang tahun ke 6 CK, terima kasih lepas ibu orang ke segi engkau mengangkat program tu, engkau kita megak di konti, pihak Mr. Boss Edmund Langgi, engkau nampu you di Miri, engkau berindah ke Kisuh Andar, jadi ke kita video klip ke depos ngagai kita ba Kuching bala insien ngau semua kita lah ya ke ngemujur ke sike kita ungku pesar itu mesti dua pengari hari setiap bengkas station eh. Aku ngai nebah lagu sike nya dulu tadi laban aku mai kita sebuah sama countdown kita mai dengan manyo sama beda video klip baru Carta Kenyalang ulang tahun ke-6 nya baru
7: mai otai baru sare tadi yo
1: baru ne yo ya ke lamanya sebenarnya aku song 86
7: pengingat aja nya ne
3: kenangan aja.
7: Okey, kita berengkam ya. Halak korang kamu dah nama utai ke baru sehari itu. Cata kenyalang special nam tu.
1: Anak gua ya,
7: anak gua
1: ya. Baru kan hari ya, anak gua ya.
7: Baru kan hari ya.
1: Ya, ya. Aram kita sebuat dalam sama ngitung tau, tujuh nyentuh ke satu, aku nekannya lagi. Okey, satu, dua, tiga.
7: Tujuh.
2: Enam.
3: Enam.
2: Lima. Lima. Empat,
1: tiga,
2: dua,
1: satu.

0: Okey, nyaknya cerita kenyalan kita baru dah dipandang ke. Okey.
1: Kira ada lengkap magang banyak.
0: Projek sedap miri nih mujur ya.
2: Kami tunggu akan lain lengkap brand.
1: Mekeninya dari bos.
3: Dia lengkap lah nama apa?
1: Bukit. Oh, Bukit ni ya.
2: Makelan. Lucia ada mo.
1: Okay.
0: Ni bala penyari kita dah datang magang.
3: Udah ada miri itu. Udah standby.
0: Ni flow dah datang flow. Nak lawan dua belama flow.
4: Udah datang.
5: Udah bising apa ngapain? Bala nak jari Lucia nunjuk.
0: Baya. Nyuka ngaco screen TV.
3: Mangeh mah.
5: Mangeh mah. Anna memang kita tengah ritual. Nggak ke peserta kita stres.
6: Peserta stres. Namanya pengarah kami bisa siko lagi dalam perjalanan kita. Siko dah datang. Kuma deh lubeh lah kita orang kepenuh di negeri Ningo. Dulu ambek dulu lopuin sedap.
2: Oleh putar berkahnya kalau lawan lagi.
6: Mana mutu yang
2: kita lawan putar berkah.
3: Dua mudahnya.
1: Hanya Lucia juri
2: ya, juri kita. Mempengaruhi juri nya lawan datai.
0: Sebentar berkenalan dengan juri kita yang mending ke pemutus minggu yang kemarin dulu nih. Minggu ke 36. Okay. Sorry kita nebah ke pemutus tu. Ibu lagi dekan-dekan TV kita. Aku kan ambil pemikir kita lagi terkandang buat luar ada den.
6: Yang 50
2: ya.
0: Nombor lagi itu. Nombor. Kita dengarkan pemutus minggu yang kemarin. Minggu 36.
5: Lagi bernama sedua ya.
4: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita punya belakang.
0: Aku anda lemah. Lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
2: Perini ya.
3: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
3: Awal.
6: Tukin ni. Yang minta undurin.
3: Bisa bala tu. Tukin ni.
6: Sama pagi.
7: Kau jadi kira ke duit bocornya. Kira bisa orang boom.
1: Kek kita. Sirap lor.
8: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninting hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
9: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Oh, mana lagu juara tu nih Dom?
3: Ya.
4: Tania Dom.
5: Tania Dom.
3: Anak bujang ayah tu dia.
6: Ya, terima kasih. Tania ge sili. Okay, aku belagu mainnya. Tapi ngeri celimbang nih.
5: Iya, mainnya
4: Dom. Belum ya. Rendah diri mat Dom.
6: Stella. Ada lo kanu sia ya.
5: Oke nama. Nama ko tukar lo nya MA. Mayu nang ngara di.
4: Nya me DJ Nana.
6: Apo?
3: Ana gua
5: buat kasih. Kanu.
6: Patut ke sida ke no.
3: Kita berandau dulu ku kan giga video klip juri kita dulu sekejap nih. Berandau dulu.
2: Berandau. Nah, berandau. Orang ke macam-macam lah.
6: Ah, ya ka mau.
7: Oke, berandau yo. Berandau ngepis suara kabarnya dulu.
6: Nah, sabar dia.
8: Baca, baca dia, baca. Maka ke macam berita.
9: Bukan juga ke baca atau special deh.
6: Surat khabar Tamil kah baca ada dia?
9: Kapa aku kira aku ada Tamilnya. Bukan dah latih, aku ada Tamilnya.
7: Amar. Ya, itu sesambut dia. Sesambut dia flow. Atau flownya baca ada.
6: Ambil flow, nama malu dia flow. Simpan dia kan?
9: Aku nyari ke surat khabar. Aku nyari ke.
6: Kita baru ya lah, nah dia nyari ke.
3: Okay, flow.
9: Okay, nombor 7 Mia hari kapit ya, yang hari ke Bintulu lagu kedibaik ya, Nuan Nak Mutus Hati. Udahnya nombor 6 Anderson hari Kuching yang pen ngari ke Kuching lagu yang Nuan dipilih aku. Nombor 5 Uka hari Sibu ngari ke Sibu Megak lagu yang Belala. Udahnya nombor 4 Aurora hari Bau yang hari ke Seriaman lagu yang Bujang Sarawak. Nombor 3 Billy hari Kuching ngari ke Miri lagu yang Pengerinduk Terlempai di Pengkalan Sunyi. Nombor 2 tu kena tu ne MD Hadi kena macam nama tu Hadi
3: Muhammad
9: hari Muhammad mudahnya nadai di namanya nada jaraknya ne. Okey, Muhammad Hadi dah. Sengaja sira Kuching tau. Okey, hari Serian ngari ke Sibu lagu ya Badok Kiruah. Aku pun Badok Kiruah ne. Okey, juara Shelly hari Limbang ngari ke Limbang lagu ya Anak Bujang Ayah. Okey, nya pemutus carta kenyalang minggu Shelly ke-36.
8: Tania Limbang ya.
7: Oh, Shelly-nya ada baik dan sarita dong.
6: Engkai, okay Sili itu orang bukai ke.
8: Orang bukai
6: siapa kalah ya. Kalah juara. Dengan apa Sili nak ulas hari itu?
8: Bisa dengan dia menyade.
7: Ya.
8: Oh, taja apa nih? Bisa menang minggu siti tadi tang pemutusnya nade puin. Minggu tu kusung magang kita.
4: Ya.
8: Nade berkawal ngau. Ya, nade berkawal ngau puin minggu siti tu tadi nade.
6: Kesal nih ngau, bos.
8: Kesal nih ngau.
6: Kusung magang.
5: Ngepun baru ne bos.
8: Ngepun baru, mungkar baru deh.
7: Muka lama baru,
8: muka lama sila kagama.
6: Jaku Tamil deh bos.
8: Nampar deh.
9: Bunyinya magang, jaku Tamil. Nada jaku lain.
6: Cikgu sempat panjai itu.
8: Cikgu sempat. Benar belajar kami sobat. Udah ada palau orang gitu udah tua ya tadi. Yang nakanya aja nama rendam aja.
7: Nama rendam.
9: Sehingga tahu ada palau.
3: Oke, kita sebuat beringkah engkau carta kita special. Ianya minggu ke-37 hari itu. Ulang tahun ke-6 CK juga. Tajak pihak kita berkala dulu engkau juri kita. Oke, Kelipping juga udah bersedia. Sudah kita berantau engkau juri ke dikangau ngagai konti di Miri FM. Kita ingat dah klip itu dulu ya.
7: Ya.
3: Bejaku mesti tanya ada bunyinya.
6: Nih tau. Nama ni ada bunyi.
8: Namanya apa? Oh,
7: nama.
8: Nama
7: itu keroyok saja tadi ya.
6: Asal juri pun bawa lagu dia.
2: Dia apa lagu?
6: Nih juri.
7: Oh.
6: Nada suara. Nada vokalnya juri.
4: Kena.
6: Kena.

0: Oh, pandai ajar ni.
1: Ya.
2: Lapan cerca lapangan.
0: Cerca lapangan.
3: Ya, ya pandai.
0: Baru kan nyuak pen gagai pemukit kami baku ciang lepas dam lagu. Nasib si Jimbu.
4: Nya nyeroi si ama cerca lapangan.
5: Dapat dia palak.
0: Apa? Ni mua juri kita yo.
2: Ngelalu kepenatan tuan ngagai studio tuan. Nama berita selamat tengah hari ngagai tuan.
6: Selamat ngalih hari tuan. Terima kasih hau dan ngau aku nyadi juri special cerita Mbak Sike ke 6 tahun ni ya.
2: Tajak ban debre awak ke nama tu suntu serkat ya oleh nama tu. Nah sampai
0: bersedia
2: nyukung sampai bersedia nyukung carta kenyataannya.
1: Kira ke ketua juri si Kem ya.
2: Iya iya.
4: Ketua juri.
6: Iya ketua juri.
2: Ke hashtag carta kenyalan special hashtag Aku suka.
0: Ya ke hashtag aku suka seritunya original ya nah.
6: Original.
4: Apa tu dah? Original.
0: Original mam.
4: Oke me ya spesial nih. Cetaknya lampu spesial.
1: Iya. Sama aku juri pun bingung laban ke pengari step station tu segi kekalak juara makan nih.
2: Iya. Hanya denda.
1: Betul.
2: Banyak emeh dan kita seritu 12 tu orang kekalaknya di juara. Di baik kita lalu seberapa nya ngambil kabala peninga nemu tajak pan udah kala ninga promo kita yang lama tu
0: ya
2: sari tu tajak pan utai ke dis dia ke kita yang guys semua sidak ke ngabo pekit nama tu ukai me yang ngala utai ke ngemantop kati yang sekurang-kurang kita berterima kasih ngaga orang ke murah hati ke mere sponsor bakaya bohmatuan Anyi Jana adun N49 ngemah enggak mega DKNS Maju Enterprise, Heaven Salom Enterprise, Sister Art and Craft, Rini Evena Josh enggak mega Alistair J ke bisa nyedia ke prize duit tunai enggak mega trophy ungkap sidak ke mujur menang bak paket ke dekat ditemu kita bak ujung program tu lagi ya.
0: Ya.
1: Terima kasih ke sidak ke penaja.
2: Terima kasih ke semua bala sidak dan sebenarnya yo ko lama nak nurun tu nama nak tuju catat kenyalang tu sobat yo
5: lu mulai kepingat
2: apa mulai kepingat
4: kertas kerja ya sobat ni kertas kenmu gawak ni
1: Malaysia.
4: Malaysia. Tahu. Udah tukar nama Malaysia tadi.
1: Tahu. Dengar lama berita.
4: Ya kene. Ya ketebrap ke orang pihaknya.
2: Ya aman.
5: Kebetulan nanti kita ngelansak yo nah. Tuan nah. Cerita kenyalang tu dah di nama tu hidup kita berengkari tahun 2021 sebab
0: ya.
5: Mayanya COVID lagi bisa ya.
4: Benong COVID. Aku pun baru pulai hari Kuala Lumpur gitu. Nah tuan.
5: Betul.
4: Mayanya 2019.
5: Enggak ingat ya tuan.
4: Ingat tuan, tua beranau tuan.
5: Kebenarnya waktu itu jadi engkau cara nama tu. Okey ke mana tak sengaja tang ada kali ya kita yang kerja kom Melayu idea spontan tu dia dah. Leban mayanya kita bisi lagu atau program kumbai kita aram belagu. Kebenarnya mayuh lagi ke program sebenar tu ya ke nama tu nama tu jadi pemun cerita kenyalang tu dah. Ambil kebanyakan aram belagu aram berkaraoke. Udahnya kami sudah you tu tadi insian sangka aku bisa ngau mainnya sudah Lucia pun bisa ngau dan ngau sudah Bintulu aku nanti ingat sebab Bintulu mainnya tang ya ke dikingat aku mama kamu dua you sih bisa lah kamu dua you bana mainnya lalu tersebut ke nama Sike nih yo. Lepas kita bisa program catat siapa juara. Catatnya sangka aku dah ambil arinya lah nya. Cuma ya kebedau dia di dinga kita nya kenyalang.
0: Kenyalangnya
5: tadi nang segi aris nama menua kita di Sarawak. Ini tanda menua kita di Sarawak.
4: Lambang.
5: Ya ke special lemat. Nama tu catat kenyalang tu. Tajak pun dia nama tu program hari YFM Iban. Tang penyanyi itu oleh hari Raban Bangsa Bukai tang main lagu Iban.
0: Ya.
5: Semina ya ke suah main lagu Roh Putih daripada aku Kristina Ajam Suntai.
4: Oh, ya singgit aja.
0: Ya, dia bukan lagu yang bukan lagu to rock by.
4: Ngau lagu gon ke 10 kali
5: ya, buat gon gon gon. Ya, ingat aku knife-nya lah.
4: Oh, lagu ya. Rockwell.
5: Ya, ya, ya, orang ke nyelai ke lama. Pula lagi 7 tadi Yunang sehingga kena kita juga penyanyi-penyanyi bakat baru. Kita itu. Kebenar ya, berpun dari cerita kenyalang tu dah 6 tahun ditumbuh ke kita. Mayuh penyanyi-penyanyi ku dah ngerekod ke solo single sudah ya.
2: Ya kada dari program tu dah
5: betul, ni. Betul. Ya, betul ya. Hanya mah sekedar dari nama tu kebuah kita bisa cerita kenyalang sampai ke 6 tahun.
2: Sari tu.
5: Siti lagi pada aku 7 tu yo. Kadang-kadang ambil ke banding lagu ke juara di baik Shelley itu tadi. Enti bah sekedar catatan. Ada oleh lagu anak bujang ayak tu oleh nombor 1. Erti tadi cerita kenyalang tu oleh ngangkat ke lagu-lagu lama. Di baik penyanyi-penyanyi baru. Kadang-kadang tanya tahu jadi Jakub Kemaya hari itu viral. Popular. Hanya kok lama popular dia tu disebut orang viral. Bekaman yang lagu-lagu Sida Anderson ngalai ke lama-lama tu lagu Lucy tu dituju ke Shelley ngagai Dom tu. Nanti Dom ada yang kena cuci mata tadi. Anak bujang ayak ya. Lepas yang kena cuci mata ayak bujang anak. Oh, tu ni aja ada benar ingat dah. Yeah. Kita itu anak kalau kena cuci mata, aku kena cuci mata sama Dom. Anak beka.
2: Aku tu nak leh tagang ke tadi yo.
5: Sama ala yo. Tadi yo pun kena nak leh tagang.
4: Nak leh tagang ke mata tu. Kan lain lain. Nanya sana kelai.
0: Salah nanti macam mana nak pedal lagi mau.
5: Pasal cuci mata. Hanya pasal baru. Tang tu ayah bujang anak lah.
0: Ya, tang Dom nak mudah berkecil hati. Nak mudah seriba.
4: Lala aku Dom.
0: Ya, jiwa yang kental sebagai Roma Irama Limbang.
2: Ya. Lelaki ke penuh di Limbang doa. Ya. Tampun puji.
0: Jangka aku Dom tadi ngambil gambar di nyandih bak tiang telekomunikasi kita bak Limbang dia. Ambil di gambar mana nyandih bak dia post di bak FB segi barrelnya Dom.
2: Ya. Kira nampung mimin hari ini.
5: Nampung je.
2: Okey yo. Lepas tu kita berarti ke lagu ke di Tengkebang kami sebuat dan sigi tujuh catak nyalang tu kena ngangkat ke orang baru dalam industri music menua kita. Ya aku seminang ngadi yang mirip aja tu yo. Ya aku dah mujur ngerekod single. Kada buka ya, ukai ku nak ingat ke tang laban de mire tu semak ge bate de yo. Baka Lin Sike de Kinet Erika de ko nya ke nyada ke lagu tema cerita kenyalang. Patrick Unju, Milly Andrew Balan baru rilis kemari single ya. Bradley Hans, Jacinta Olivia kita sama belak nemu. Jacinta tu Siko Arismi finalist ACSJ api lama kudah lalu dia tau ya benuang ngau orang masuk kit Rising Vone obas program reality TV ba ke dia tu station private bukai dah lupi amega bisa anak buah Lin Sike Christina ngamega Etel Gaun nya ya ke udah mujung record single hari ya kada kekala menang hari Sike Miri itu yo ha? Ya kekala ngari ke Miri okey kira kepanjang cerita kita sebuat lalu nanti aku dah cabut undi Seraman dulu ditangkan ke Miri kita ngagi Seraman benda tu ni yo
0: ya yeah, betul
2: kamu dah pengari hari Seraman kekalanya di juara cata
0: lalu beringkah ke mana kita di Seraman
7: terus aku
4: terus izin.
2: Aku jadi kayak seminak kamu ada pengari si Kay Sri Aman aja atau ini orang ke berjaku atau pempu majara mengapa bertemu ke dah ada mana baju kena ini ya
4: kumpel lama mesti ngelawak dia menyadi.
2: Ya. Aku nerima utai gambar ke kena kita ngagak posternya terkenyit ketika siapa mesti atau iya kau kai
7: sejaklah okey terus
1: mana budgetnya daram
2: mana maya katanya benar uri matu buah gambarnya yo
4: oh ketenda
7: Okey, ya, jadi ya, terus saja mengari si. Kami
5: orang ke lama-lama
7: yo.
5: Orang ke ninga di luar lebih gaya balan lebih ya. Lebih nuan nyebut lori itu.
2: Kayak
5: ngangkut tanahnya, kita tampung kita.
4: Nya lori.
5: Nya lori.
4: Toruri.
2: Lori nya slim.
7: Okey. Awak jadi apa kita percaya ke ukai percaya terhadap nama satu jabo ini deh. Aku segi media nomor satu lah. Jadi kita Riz Syamanto kira nomor satu lah. Baca catatnya lagi pan boleh nomor satu lah Frederick.
4: Nama rendah.
7: Okay, jadi kita terus boleh ngah pengari kami hari Syaman itu neh. Ukai orang ke nama tu tadi. Ukai orang ke baru ke tu. Nang suah boleh ngah kita baca catatnya lang. Selalu mai Syaman. Juara kita terus berandau ngau Patrick. Nah, Patrick, nama berita sehari itu
8: mana?
7: Yeah. Patrick itu kebenar ya juara bak bulan 1 2026 tu tadi.
0: Oh, piane. So ya, Patrick tanya dia juara.
9: Tahu ke bulan 1 tu?
0: Kenyau hari tahun berapa nang ngau so Patrick?
8: Iya. Hari tahun 2025
7: rasa 2025.
0: Okay, ngena telefon mayanya. Ana Fendrick ah.
5: Sudah nurun yo.
0: Yeah. Nurun ya.
5: Sudah nurun ge Kunti.
0: Sudah nurun Kunti. Sedak semangat.
7: Berapa kali non kala nyadi juara tu Fendrick?
8: 28 bisanya.
7: No. 28 kali.
9: Sampai mari bini studio.
7: No, macam
5: tenang. Yo sama ngumur aku.
4: Jawana diskaunnya ya. Jawana diskaun
5: sama umur aku.
4: Oh, jawana.
5: Pemayuhnya tadi kok nonton.
0: Baru 28 tahun.
4: 28 ka.
5: 28.
4: Tim kadian yang tadi nyo penuh beki ya. Oh. Nyari ke mana baju nana Igat Fedek laba ku ke mari markah ne.
9: Sedia.
4: Berdiri
9: dulu,
4: medap poin. Medap diri, medap ya.
7: Pamasi datang akiam kita
4: ini orang sponsor.
5: Udah boleh pingat tenan.
4: Beri.
1: Pingat suaranya.
5: Pingat juara
4: betul. Oh ngam, okey, markah, okey.
7: Patrick tu kebenar, okey semina suahnya di juara baca tak nyalang tang bak pakai belagu ke diatur bak pengurami di Sri Aman itu pan suah nomor satu ne Patrick.
8: Iya betul.
7: Ya jadi dia tu nya benuang ngante ngakak single. Ayah, abis saya bisa tang apin.
5: Yeah. Jadi guna korannya di giga video klip, giga aku tu, Patrick.
9: Nada aku yang ada orang bio, ante bio tio.
7: Ante ni tiap aku umur 28. Agaknya laku dah rata nak mula. Orang kena biasanya membenarkan melulus.
9: Nada dari dua orang baru nak.
0: Okay, lagu di bayi Patrick.
7: Oh, langsung nama non.
5: Dia tu bisa naik
8: dibayar kuenya. Lagu dayang bintang. Lagu tungkat semangat hari.
9: Tungkat semangat.
7: Okay, tungkat semangat neh.
0: Okay, balamanyu FB kita markah 20 hari juri NK Yonggai 40 bala penyampai radio kita 40 semua ya 100%.
5: Tete juara 200
0: nah.
7: Okay, main nama dah kata neh. Aban top peluang kami Riz Syaman nama tong laku kota ke bisa ke belakang kota jadi kita itu tadi trofi kita itu.
0: Oh, mangku
7: ayo sebut ya.
4: Oh, tengah ulun
7: je tengah.
4: Bisa tengah.
0: Sebuah.
7: Oh, nya bisa ke belakang. Kau dia sudah bisa mendak live
9: dah. Angkat ke. Dah orang kan mendak dah berhenti.
0: Oh, lagi lah. Oh, lagi baru mendak ke lagu dulu.
7: Aku mendak trofi tau ingat ke aku nama tu sobat nah jadi pemain
0: semestinya
7: peringkat bahagian.
0: Oh. Udah nyade komen betul.
7: Nah, dah.
4: Udah semua menyade ne.
7: Oh. Aku nganya di kumang, ngai ngopek kumang. Tapi boleh nomor dua nangkan kenya. Temu rana baji. Aku mesti nomor satu.
0: Ya, ayo. Jadi kumang simpang temu dua. Bapak Fendrik, lagu dulu. Oh, okay. Jam kita dah cukup lagi. Oh.
8: Okay. Oh, okay, bapak.
7: Okay.
5: Kami itu banyak mata ke kerja aku.
4: Nama rendah.
5: Nama rendah.
7: Baik, siapa jadi juara minggu tu? Kejap, kejap. Oh. Yes.

0: Transi Gagis.
1: Oke, terima kasih ya.
2: Hey, terima kasih ya, Frederick.
3: Oke, pemikir kita di Keterbari Sri Aman Manu Sabuang Insin Frederick. Tungkat semangat.
4: Kena masuk jam nyerah harga juri kita juga. Ya, komen ya. Oke, Frederick. Nama berita hari itu, Frederick.
3: Mikrofon dah, Insya
4: Allah. Dah. Mana ya? Mana ya? Oke. Gap mana ngali hari itu pada aku. Oke, ambil kena mulai masau secara aku terus direct agi penjurian lah. Bagi aku tidak ke 12 ikut pembekit temunya kau DJ Brenda tadi. Nada itu perlu ke ditanya kau gila tidak tahu out. Lepas basically tidak tu dah nemu gaya berlagu. Laban nama-nama ke bisik rintai nama bisik bakul di topan sikit nama-nama orang hebat yang udah step another step menuju ke industri muzik kita iban jemeh lau. So Frederick secara visual yang one udah on point pada aku neh nuan dah nemu kini begari menjadi seorang penghibur and then secara vocally pitching nuan nuan po artikulasi nuan po tempo semua nada masalah on point dan Nuan sangat bijak mengatur key. Nuan landik modulate key yang tinggi terus pergi key yang rendah tanpa sebarang kenika madah ke kenika tipe modulate keynya ne dari modulate key yang tinggi ke key yang rendah key yang rendah ke key yang tinggi nadai penimpang ya.
3: Demo ngatur.
4: Betul. So bagi aku nada masalah Banuan. So all the best Nujun Wan ba dunia pemerintahan di dekat datai.
5: Okay, terima kasih juri. Terima kasih. Hashtag aku suka.
4: Aku suka. Ya, mat.
3: Kembaliku dunia berumah tangga tadi yo. Kesal kan. Okay, ngalih ngagai pemikir kedua.
5: Ya, okay. Kaya doa.
2: Allah. Tok pan nama tu si kori orang ke selalu mai Sri Amannya di juara. Ya, mega juara bulan 7 tahun 2026 tu kemarin ne. Allah. Jadi, mereka selamat tengah hari ngekai doan tu Aaron. Aaron Roni. Tok ya, gamal ya. Biar mereka sudah tu.
3: Aku ngelar ya Mbalala Junior.
5: Nah, tang sebenarnya ngagai semua pengelola program 6 station, munye ko dah di semaya kita merepuan terus ngagai kami 2B di tau. Laban pak pengujung program tu lagi kita ka mansur ke siapa ke menang ba program carta kenyalah special kita tau.
3: Okey.
2: Okey, kita terus ke Aaron eh. Ni buah berandau mah ngai kejar.
3: Ya, ya betul.
2: Okey. Terus ngambil nuaran wan tu Aaron. Ngarap ke Aaron pan uliah mai kita juara ba catat kenyalang special minggu tu.
3: Ya, belagu berdiri ya.
2: Break itu sih. Itu dah setting sudah kai maka mana ya tu.
6: Stand mic-nya tadi. Break itu sih memang stand mic-nya.
3: Kalau lagi nyukan tepak belagu lagi. Ya, kita ke kemenda ya gaya ya.
6: Baik kena jari ikut.
3: Ya, bisa markah magang.
2: Okay, jadi kita terus ninga ke Aaron ngau lagu ya. Lama lagu nuan Aaron?
7: Sarik tu aku dekat mic lagu bertajuk Midang Belalai dari Alex One.
2: Okay, kita terus mendiang ke Aaron Ronnie.

0: Okay. Ya ya.
1: Aku nya sampai muka headphone aku tu tio leh. Lepas aku kan dengar suara ya live deh. Lepas nanti ngau musiknya kiranan tu dengar gak suara ya.
0: Iya.
1: Apa manahnya wah. Haru-haruan tu dipilih aku baca taknya lang special minggu tu. Nah, terima kasih Harun.
0: Iya. Walau peninggal kita ingkan jadi saya nadar Heron tu lagi single. Oh, nadar gak salah. Awak.
2: Awak. Tanya Heron.
3: Kita kagak juri kan dengan komen dari juri.
0: Iya.
3: Kita. Okay Heron, selamat ngali hari.
4: Okay, selamat ngali hari.
3: Okay. Om ada insin.
1: Oi.
3: Minta smart kita aris ria mana?
1: Eh, kau dah nana mau, nua gak madak deh, madak.
4: Nya apa dah kamu?
1: Terima kasih.
4: Okay, nyadi dua-dua anak sabung hari Sri Aman, Fendrick gau Aaron aku sengkawam sekali au. Leban bagi aku secara visually, vocally, memang ada masalah. Sangat-sangat ada masalah. Seduai nua nua dia bersedia untuk menjadi penghibur. Pelapis yang industri kita, lagu kita iban, te dekat datai. Dan Nuan Made Aaron sangat kreatif mengalun ke lagu tau, lagu bidang belalai. Nadai nunda penanyi asal ya. Neh. And then Nuan ngemai cara Nuan po. Nuan kedirik. Dan Nuan po voice control sangat-sangat terkawal. Nuan po note sangat sustain. Meaning that Nuan po pernafasan terjaga. Mungkin Nuan dah nemu teknik nyanyian yang betul lah. So bagi aku terus kesingkang seduai, terus sukses dalam industri muzik kita iban, kemaju kebangsaan kita iban. Ngajar aku.
3: Ya, yeah, hashtag aku suka.
4: Okay, ya betul.
0: Yeah.
4: Hashtag hari NK Yonggai, aku suka.
0: Aku suka.
5: Okay. Aku dah nemu spelling tu betul ke tak?
0: Spelling siapa?
5: Aaron tak?
0: Aaron betul.
5: Betul lah. Nanti dia jadi penyanyi betul, spell dia lah Aaron. Awak kami nyamai ke gabak.
0: Iya.
5: Oh, YouTube.
0: Aaron Rooney namanya dah nama seni dah. Boleh ngagai geng
3: nak masa jam
0: geng Gobi yo.
3: Geng Gobi itu kita bisa peserta keterubah kalau nyari juara carta ba YFM Miri. Awang Muhammad Faiz betul nak awang?
6: Betul
3: awang. Okey, hanya nama lagu kena mai nama tu salah tadi. Nama lagu kena baik non.
6: Reta Berga dari Van Kelvin.
3: Reta Berga. Yes. Lagu ke YFM Irinya di juara catat kenyalan special. Tahu nggak? Insya
6: Allah. Okay. Mesti.
3: Okay. Nukuai aku ngejas dulu lah. Okay. Kesoh kamu mau nggak? Nah lah leban si Dastri Aman ke station buka ya.
6: Aku cuba.
3: Okay. Abah
5: tiga dua. Abang siapa nama tu dia?
3: Awang Muhammad Faiz.
6: Yes, Awang Muhammad Faiz.
7: Awang baju ini.
5: Kira bajunya coba. Kira Faiz atau mana?
3: Ya. Faiz. Simpan Faiz sajalah dia nak. Ya.
0: Dah cukup ke klinik apa TV kita?
3: Kan klinik nak cukup.
6: Kalau panjang.
3: Kita ke rindu ke Awang tu balajuri Awang. Type 10 hujung udah berlagu lagi. Okey, 3 2 1.

0: Terima kasih Wang.
1: Nah, nak rindang kita ni ngawang belagu. Yeah. Nak munyi sila.
2: Calon juara kita minggu tu.
3: Maka nyawa aku keliak tu mendek. Okay. Aku pergi belagu bersku pom tiga semua. Oh. Alba aku ingat ke bajunya. Sikit bisik ku bajunya semua.
2: Oh, makanya sekali.
3: Makanya. Dia tu nyonong bah menyade. Ini kan tu lelmari je.
2: Aman.
3: Enak kain.
1: Kira kau ambil orang ni nyebos ni.
2: Ya. Ini ngak komen juri dah lah orang.
4: Amat lah wah. Baju dia sumpah keliak ni bos.
3: Kan tu lelmari. Mu kecut.
4: Okay, nuju Awang Muhammad Faiz.
1: Yes, Awang Muhammad Faiz.
4: Ya, selamat ngali hari aw. Ngada ke lagu reta bergari Van Kelvin. Bagi aku nuan nada masalah hari segi sebutan nuan. Mungkin leban ya berbangsa Melayu. Tapi bagi aku okay gak sebutan dek udah ball. And then nuan pun rendition dalam nyanyian sangat sampai ke hatiku, dan pemilihan lagu tu, lagu reta bergatuk sangat-sangat tepat untuk nuan lebar aku nemu tu adalah forte nuan lagu-lagu balada. Ya kan?
1: Yes, betul.
4: And then nuan dah pandai landik menggunakan multiple of technique dalam nyanyian, di mana nuan pu belting nadai menjerit, nuan nemu ngena falsetto bapat yang tinggi, ya. Whenever you reach the high note, nuan adai menjerit. Bagi aku, nada masalah lah tuan. Nuan pun salah seorang yang sudah bersedia untuk menjadi penghibur kami, bak dunia pemerintah.
1: Yeah. Terima kasih.
2: Yeah. Hashtag aku suka.
1: Suka. Yeah. Yeah.
5: Aku muda baju juri kita hari itu maka doktor ortopedik.
3: Ia membedah siasat orang belakang.
5: Ya, cara yang jago pun maka nungah sudah pesakit.
3: Maka postmortem deh. Ruah-ruah ya.
4: Kung baik dia madai.
5: Segi patutnya di juri. Okay, terima kasih NK Yonggai.
4: Sama-sama.
5: Kita terbaik ngagai peserta nombor dua ni yo.
2: Okay, yang ngagai peserta kedua.
1: Terima kasih Awang. Okay. Oh, santai lu. Okay.
5: Tahun juara, tahun juara, nyebut temu lah Awang.
1: Awang mupuk dolok kau ya.
2: Okay. Yang awak, ini gambar radio kan?
5: Ini gambar radio.
3: Nama penghibur lah. Faiz lah Awang.
1: Iya. Amat.
2: Tu calon juara kedua Mira FM tu yo.
5: Okey. Tajak ya udah mandang ke antian ya tangpuan dah berjalan lah.
2: Tu kira ke.
1: Jadi tu.
2: Bala anak buah komputer ada baik tu si genang juara ngelop ba Mira FM Subaga dah. Okay, ngelalu ke penatai Kimberly.
6: Anak kalau bagi ke mereka puan dia anak buah.
2: Nah, ya.
6: Tuh,
2: lawan juri kemarin ya aku nada.
5: Okay, hari Miri sepana mata.
2: Kimberly ya.
5: Kimberly nih.
7: Kimberly.
1: Kimberly penata hari ini toh.
7: Orang dia bayi Miriam pun.
1: Sike orang Miriam.
2: Hari Rantalogai ya. Toh. Okay. Sike orang dari Sungai Gemah Kenawian deh kak. Okay, nama lagu the baik tengah hari tuh. Mai kita nyingkangnya ada juara.
7: Lagu ke di baik kosar itu ianya lagu Ari Dayana Shini Singkang.
2: Atau sikit nyingkang agak juara atau dah yo dengar kita. Okay. 3, 2, 1.

0: Kimberly.
1: Terima kasih Kimberly.
0: Hari wife Miri.
1: Oh, dua dah mana hari Miri ni yo?
0: Ya, jadi kita ke ninga komen dari juri profesional kita ke diundang agak studio.
1: Iya. Yeah.
2: Hello Kimberly, nama berita sari tahu.
3: Mana?
2: Oke.
0: Okay. Oh, dia nasi ni beri bisa medak kita medak live, kita, ya, ya. Bisa beri komen. Steady Kimberly, kau ya.
2: Oke, nujun mana madik Kimberly? Nyada ke lagu singkang daya nasi ni. Tempo ngopich. Pitching kena jaga sedikit. Oh, bisa here and there. Nada mayu. Don't worry. Kaya kalau kesal, pak kalau pas pihak
4: pihak juri.
0: Pihak juri.
2: Tapi ton suara yang sedap. Oh, ton suara yang sangat sangat lunak. Mm-hmm. Dan aku bagi tip Gino Amadei untuk lagu-lagu genre balada begitu. Memang perlu kena kau nyebutnya kawalan vokal yang kita terjagalah. Kita tempo intro kita kena slow, kita tempo pertengahannya average and moderate, dan towards the end nuan po percaya yang tadi a bit terkucil, perlu hold note nuan bari out, beri lagi bagian hujungnya, tutup dengan ending yang bisa mulai pengingat ke kami ke ninga nuan belagu. Okay, leban untuk pertandingan untuk pekitnya dia aku agak tegas lah beritahu ni, okay. untuk nuan buat masalah kan akan datang, then after the solo bridge baru nuan build up, but first tadi nuan agak malu-malu, tapi lepas solo bridge baru nuan build up, baru nuan panas. Tapi overall nada masalah, tone suara nuan sedap.
0: Aku tetap suka.
2: Ya.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Oh, kirakan ada menyuhlah penyakit dalam badan ni, doktor.
0: Ada. Oh, dah tahu dengan ke pemutus berujuan lagi. Ya.
5: Yeah. Okey. Kalau sudah memberi itu sekaban bagaimana anda dah menyadik ya dah.
1: Yeah. Banyak menjadi aris biar apa isi ini okay.
5: Tanah nak punya belagu. Kalau tangga juri kita tetap nombor penemu tengah hari.
1: Ya betul.
4: Juri kita itu tetap munyi kau ya. Ukai bias kau ya. Tumu dah mesan tadi.
5: Tanya penya tadi menjadi.
4: Nak kira kaban.
5: Betul kan yang setuju.
1: Tang laban aku dah muji bakal dutur ortopedik ni menemu lah nambah 50 kucing.
0: Ya. Tadi dia orang seri apa insin mada henten on mintanya di model clipping video tadi.
1: Yeah.
0: Nada orang ngai orang mada ko yo. Mayu aku
6: mada ko. Nada ko ko munyanya.
0: Nah laku ko sida.
6: Nada.
0: Sedua ya Lucia munyanya tadi yo. Aku mada mayu haju orang komen. Mayu komen orang singgal mama de jimbul. Asa kami mimpi. Asal kami mimpi mada ya data yang cetak yang alang kurayo.
5: Dan ini.
6: Kami nadanya buat kita bukannya sebenarnya kita tiganya. Kita kena tupinya. Awal-awal mada kena tupi. Nama aku kena tupi. Nama tak lalai kita bepala.
5: Ada segi. Pala tu segi patut dan lalai.
7: Ya. Patut lalai. Laban mahkota.
0: Tutup orang.
4: Lalai.
6: Lalai kalau tu.
7: Semangatnya.
4: Kayak
6: nama
4: sih,
6: lalai licin, bapa. Mau bersih licin ni. Awalnya kau sebut kau tadi darang.
0: Auran yang mesti kau ditutup ni.
6: Kita pada muiyan sedaya tunggu muiyan rempong.
7: Kira kira
4: lalai itu licin ya.
7: Sisi putong markah menung menjalai dia tau.
0: Orang madah deh yo. Okay kita ni madah maya.
5: Kurang je buat ni.
0: Orang Indo tau baji ya umur 18 ngagai 35 tahun
7: limit ya mana ya
5: laki dia
0: laki 40 ngagai 70 ayo
7: nyak aku ya sama 70 kata
6: yang kaum kita nya kita anak sengkaum dia
7: oke yang flora kau sedia no
0: ya kita sedia ada
5: flora udah ready flow
0: ya
5: nah lawan dia flow ningan ya tadi
0: ana lawan
5: nyok saya juga sesemak
0: nanti sesemak
6: buka sedia ya tupi sedia ya tupi kita tanya
4: tupi
6: buka
0: dulu. Ambak kengima ya kota deh. Baik ke dalam karena sebulan terduti deh yo. Udah nebah lagu awas mengerindok deh yo.
7: Kaya.
0: Nanti-nantinya nyoka datai badan dah.
7: Nyoka datai Belanda nya tadi kira 3-4 singkang bisanya.
5: Aku pengalaman ku kerja beradio yo nya lagu repasannya bisa retinya.
0: Sama dia.
7: Ya, mayuah pakenya.
8: Kami dari kau lain.
5: Sige bisa.
0: Aku suka deh, aku lagi ngemar, ngemar, pingin lama lama lagu.
7: Tebah-tebah lagu lu nyadi ini mana? Ya, okay.
0: Tahu tinggal buat playlist pingin lama. Lama hal teman kau.
5: Tujuannya di ini yo.
0: Lama, pingin lama, tahu dibuai.
5: Tujuannya di PN yo.
4: Ya, nada masalah ke kami lebah lagu aus perindo neh upload.
7: Nada. Nada.
8: Ane ge jerbu tu suai aus kita.
7: Ya, kata iko na aus nya lah nyo.
5: Ya, dengar de flow
7: jerbu. Jerbu ke
5: aus.
8: Nada masalah ge aus.
0: Ngai kelimpas 35 nya ni yo.
7: Tau.
4: Nada ngacau ge lipas. Nada
5: boleh nolong de kami flow.
7: Ya, tau le ya.
8: Nau minta tolong kita.
5: Lama ge jerbu.
8: Asal palak dah licin.
7: Nah.
0: Okey, tu sawat naga palak licin kata ya. Okey. Tu pangsia ke tu pangsia dah. Okey, kami sebuahan pangsia.
5: Sebuah ya.
0: Pangsia dah ada ke orang laki ke laso. Muji diri. Orang laki ke laso palaknya. Orang romantik yo mana?
5: Amanya.
8: Nak belit lagi.
5: Setuju ko ya.
7: Ya, sikit amai.
4: Aduh ya, leban jalai licin.
0: Okey, pedak nak palak. Nama selebriti, selebriti kelakuan
6: dia. Rominti hanya ukai banyak buat kita tiga ukai.
8: Kita perasaan sekali.
0: Selebriti ke popularnya
6: yo. Ya ke orang ujang.
0: Okey bang lagi bentul lah.
7: Okey bentul.
0: Sudah cukup jam.
5: Lagi saya
1: dah. Oh, ditia ditia ke rupiah cuba dunia kita lah.
0: Cuba dunia lah lagi.
1: Sereman, Miri, Gagin One Flow.
5: Agak orang kawas ke.
7: Ingat tak?
8: Di Jimbo.
7: Ya. Ya Garia dan 18G35 ingat kan?
5: Ngeflow. Ngeflow tu dah lama dah sangka aku.
8: Maje, aku minta kak tanya kak belagu. Kak minta tanya pengari kau itu kak belagu.
6: Ya, tu dah ngasuh on tu flow. Hari baru atau nak pedak
5: lagi. Kau beli tupi flow. Jadi 35 na tupi lah.
6: Ini rau deh flow. Kau sedak ya, kau sedak ya ke romantiknya.
8: Iya betul. Kau sedaknya, udah spaiet.
1: Okey. Udah bersedia Jimmy ya.
6: Mungkin sesadi. Sadi ada daya swaya nanti.
8: Okey, aw to kami.
5: Jadi nak puas hati dia ni, mau dikau ke belum?
0: Oh, ini. Ini Jimmy nak ya.
8: Hanya deh.
5: Masih berapa gini?
1: Zoom dulu enggak ke Jimmy ni.
0: Oh, sekejap tuan. Nama berita tuan.
5: Mana kita tu nebas tau terstini makan yang tinggal
0: nebas
7: nebas nebas kena
4: juri nya murid gula
5: si DJ Flora kena ngasih nebas
7: si murid gula batu ya
0: nanti nak tau perundian sekali gaya ime
7: mau
0: ngai ke data 35 deh
7: ya 18 35 an mah deh
0: ya lama ime tu agi bujang kena
5: kopi ya
7: mau
5: jadi dudi ke belagu tu deh melamat ke dia.
7: Hari ini asal tu, Emi.
0: Asal merode.
7: Merode.
0: Merode.
5: Tu asal dah king wine tu mesti 7 tu tuan.
7: Oh ya kira ke
5: interdius.
7: Interdius.
5: Ya kai ka mandah gede, mandah ke floranya.
7: Okey. Ini nuan
8: dari. Kami mesti mau telefon ya, ane rau. Ane sibuk ngatur kami.
7: Nggak, nggak kena nombor 18.35. Ya.
5: Oke, kan ngatur. Nggak kena nombor jalan ya.
7: Ya, dia tuh jerubu. Ya, lagi salah berap.
5: Ya, cara megang.
7: Oke, Jimmy. Awak kena nombor, Jimmy.
5: Awak kena nombor, awak kena nombor. Anda malah melihat ke flora, malah ke kamera.
7: Malah ke kamera. Mikrofon anda malah numpil ke? Anda malah numpil mikrofonnya.
8: Ngai
7: kerama, ngai kerama, tama, nang punya nama.
5: Kenyur belakang segi gaya buahnya.
8: Si buah kenyur kami, berkepala kita nya.
0: Kembang kenyur.
7: Okay, Jimmy. Nama lagu Jimmy.
0: Laban nama lagu Jimmy. Nama Iram Minyuan. Ya kata
7: tumbang. Aw nade tanya kuang nama dek. Ruiwan, Ruiwan.
8: Ada kira ke sida ya Jimmy. Nama lagu Jimmy. Antara tua.
5: Antara aku berdua apa ya? Jadi jadi lagu ke kade baikku. Jadi lagu ke kade baikku tu. Lagu Meligai Pengerindu. Enya.
7: Aku sih kena nyangka.
8: Tujuh ngaji insir na insir rindu ni kan lagu tau.
6: Okay, tu am dah nujuk ko lagu tau deh tu am masa tu.
0: Aku buku yang terima kereta pengantin aku ini.
7: Aku tu kan belaman jadi aku lah dia ambil belah.
8: Masalah kita nak dikangau ke magema ya.
7: Nai.
5: Belagu
7: belagu belagu je mih belagu belagu.
5: Kalau kita kan belagu.
7: Kayak par, belagu deh par.
8: Ngipar kutai kita tu. Okay Jimmy, ready.

0: cakap kasih Jimmy.
1: Okay. Kau ketah dia pun nama Jimmy itu.
0: Ketah aku tak sih nyawa kami.
2: Anak malu deh men.
1: Anak malu ya.
2: Teman ngari ke kami.
1: Ngari ke kita mengat. Mena komen orang nyuruh rumah mana berbuat.
2: Aku sih kan mau.
0: Mama. Apa yang cukup timpo nyuanya?
2: Mama agak jerbu bah abah bintulu deh. Agen kan ada jerbu deh.
1: Nah, nama-nama nada orang majahan ni yo.
3: Nada yang jadi rong bau.
1: Rong bau pun nyonya
3: berbuah. Nanti rebah, nak rebah berbuah, nak rebah, nak berbuah.
0: Dah ada ambil kami buah.
2: Ada gambar floranya, kakak kebun.
0: Lalu
2: suruh kita ngegak. Ya, enggak bisa orang majahan, enggak bisa nyebuah yo.
0: Berapa tandaan sawit udah ditanya kau diangkut kau.
1: Ni dah. Okay, juri kita bahas.
3: Oh, juri.
0: Ngi juri lo.
4: Hello, mi nama berita sarito.
5: Hello, ingke yung ay mana?
4: Ya, mana berita tu? Nama buah kelapa belakang lo dah buah dah.
5: hari tahun kemarin. Yeah.
0: Aku babak nyana oleh aku lo nak oleh nyamuk kedai deh. Sampai hati kita tu.
4: Okay. Tanya nuju lagu Meligai Pengerindok tadi. Bagi aku overall nada masalah nuan persebutan nuan tempo nuan pitching nuan nada masalah, cuma nuan pun first note tadi bisa kena nyebut nuan bedau tak ready leban bagi ya nah ini mode kan tempo masuk kau leban kita pikir tu madai perkara yang pertama ada pendiang ke bala juri segi not pertama kita. Ya, sebutan nuan ya ke terima kasih sulu. Nan tu dengar aku nama tersebut ya aku. Tapi oleh aku nangkap nya lai untuk pekit ke nangkan ketua ila. Berhati-hati ngau nuan po first note dan visualize lagu tau nuan sangat sempurna, perfect. Nuan membayangkan kisah nuan dalam lagu tu engka bisa utai mangka dia pelabak kau tau.
1: Bisa tuan.
3: Bisa cahaya ya pada.
1: Ya ya, first note ada bisa tanya apa cahaya yang acau.
3: Ya.
4: Nya nda namo ka ko mari floor.
0: Ya, ane nyukung ya nuan juri.
4: Ya, aku nyukung ne, ane ya tau ma dai.
1: Pakai cerita Ratu Baram sebab tuan.
4: Ya.
1: Ingat nuan tanya de. Ratu Baram Regata arenya dah. Kenal kan udah ngambok sebenarnya. Bekene kau ceritanya bedau ka?
4: Bedaunya.
1: Bedau.
4: Lagi pain tole dambai.
1: Mulai damai.
2: Kami makan lama mana ngante.
1: Ya, ceritanya ngerampet pun kelapanya.
2: Ngerampet pun kelapa. Ndak de, pun kelapa ndak de bentuk buat yo. Beda Jimmy sedoi pelora.
0: Ada angin itu.
2: Berarti ya mat pun kelapa. Bu berarti kurang.
1: Jadi saksi. Oke, Bang Aga calon kedua.
3: Ya, calon kedua.
0: Calon kedua, okey.
2: Okey, bisa calon kedua naf lo.
1: Bisa.
0: Kedua, baluah dia lagi bisa 100. Kelalu, kelalu.
2: Calon kedua, kena.
0: Okey.
1: Laki ke calon kedua kita?
2: Okey.
0: Nah, pun juga calon sih laki mah.
6: Mega kan lo.
0: Ya kan. Nada kita kami tekan ingge indo. Okey. Kelalu lo enggak kesal lagi. Okey.
2: Nama
0: siapa nama Anwan?
7: Siapa nama?
8: Okey, nama aku Dini Gera.
0: Dini.
7: Dini.
3: Oh, Dini
7: Gera. Dini sigi asal Bintulu.
8: Asal tak tahu.
2: Okey, mu ini sebenarnya tak tahu.
1: Tak tahu. Kira ke bayi dia tak bisa berminatnya kelai dulu nanya nya.
7: Nanti salahnya.
0: Gimana kamu ya?
7: Lama aku nyukung flow sari itu.
1: Nanya dari dan mereka nomo ya dah ringan dari tada. Nomo telefon dan ada simpan dari.
0: Nada sengaja. Okay. Anak kalau chat ngobrol. Okay. Okay. Bega. Okay. Dini nama aku kembali tuan.
7: Okay. Kira praktis banyak
8: tadi. Ada aku.
0: Yang maju.
8: Lagu dari Inke Yong Aimbu.
0: Lagu juri.
1: Lagu juri. Tapi.
7: Okay.
0: Dari
1: tiga, dua, satu.

0: Okay, terima kasih.
1: Ya, sama-sama, Denny. Okay, dah kami hari Bintulu, tenang.
2: Okay, terima kasih Flo. Dua ikut pembukit hari Bintulu, Jimmy, kau, Denny, sama YY belakang ni.
1: Ya.
2: Ngarapkan tak rumpau lah pengerinduk di Bintulu ni.
3: Terus sebuan tak irau lah pengerinduk lama sebuan dengan bakal cerita madai ni madai.
4: Ya. Kena salah giat ni.
3: Salah giat tu saya malabat. Kena nak baca celah lagi. Bagai jorega kita tak.
5: Okay, hello Denny.
0: Hello.
5: Ya, nak sino dia diau. Tengah hari tau. Bisa kita merindah yang dia Nanda so dia wati. Okay, nyada ke lagu indah dari N Ke Yong Gai. Okay, so madai Denny, bagi aku hati-hati mimet ngau tempo. Au bisa hian deh nuan po tempo bisa agak tak untuk konsisten. And then sebutan nuan aku boleh detect tadi tersimpan. Instead of kita jakuk kita iban, kita jakuk kita iban ke nyengala tersimpan ya madai au anang kena tersimpan. Tersimpan is jakuk okay. Melayu. Ya. Aku okay. sangat particular aku terhadap sebutan tu. Nanti bala artis ke anda kumpul pun aku akan nyebut utai yang sama, nanti tidak nyebut bakal yang disebut orang tadi tersimpan. Instead of tersimpan seribu cerita, neh. Untuk so take note bahagiannya. Dan untuk lagu-lagu okay. balada begitu dynamic sangat-sangat diperlukan. Tau. Laban apa yang aku detect bak nuan is first verse nuan towards the end. Bagi aku berkenyak aja. Minta ampun ku madai aku laban aku kak kita 12 ikut tau ukai nuju madai Denny aja tau semua pembekit kenangan kita lagi nanti oleh kita empu persembahan anda mendatar laban kebanyakan lagu kita di tau pada aku balis tau lagu-lagu balada so lagu-lagu balada sangat memerlukan dynamic Denny kita nemu letakkan kita empu kawalan volume kita nada yang betul dalam nyanyian kita. Ba intro kita slow, ba tengah-tengah ya kita break yang moderate ataupun consistent dan towards the end break climax ya. Baru tanya bisik dalam pendengaran kami sebagai pendengar. So, Madi Denny take note apa yang aku share dengan Wan Sarito lah. Nya aja okay. aku. Thank you.
0: Okay. Thank you.
6: Ni rau Denny.
2: Okay. Nya komen dari juri, okay, pendengar banyak lagi join kita di FB Live, bisa 1,000 lebih, habis mereka di YouTube channel kita, bisa mereka kabar kita lagi live dengan kita, terima kasih banyak. Komen atau ke markah hari pendengar banyak 20, hari penyampai radio 40, NK Yonggai, celap angat juri kita 40, semuanya 100% pak. Dom?
7: Ui.
2: Medan nuan dan kebut don, dah ready?
7: Udah
3: tanya penyampai 10 ya.
2: Oh banyak enggak in total lah.
3: Oh.
2: Lepas tidak akan beri 10 nih. Oh, in total lah jumlah keseluruhan.
3: Oh.
2: Okay. Dom dah ready dom? Enggak kejam kita itu enggak sempat lagi.
7: Yeah. Udah.
2: Alright.
7: Ready.
2: Pulang gitu okay. Dom.
7: Okay kita terus lagi limbang. Hanya pengari kita udah
6: pada sedia kebuat nih.
4: Bisa tengguan dah Rodin.
6: Okay, lain yang tu kurang dah dom. Lain yang tu mananya yang tu kebuat dom.
7: Iya kah? Aku pun ada mu.
6: Ada tu kebuat lah.
7: Udah bersedia penyari kita di limbang. Engkau bisa tanya gini. Jadi penyari kita di limbang tu inya Eslovia nah.
8: Ya.
7: Ya. Nama lagu Sarito.
8: Aku main lagu Atino Anati Aku dari Florence Low.
7: Sebedaunya tadi Nuan tu tadi juara Sike ngari Kelimbang bulan berapa saya nyasaiku nungai. Bulan 7 ah, 18 bulan 7. Betul nah?
8: Ya.
7: Berapa kali dah juara Danggau Sike?
8: Baru satu kali.
7: Okey. Yang penting udah juara aja, udah sedia nih. Okay, kita terus ngau pengari kita di Limbang.

0: Teddy Heslovia.
1: Heslovia. Comment juga kita?
2: Ya. Nama bangsa Heslovia tak?
3: Lumbawang Iban.
2: Oh, Lumbawang Iban.
4: Patutnya namanya namanya Heslovia apa ni?
2: Nama mana? Orang pun yang mana? Nama dia?
4: Oh. Ya, menyamai mana? Oh. Tapi ya doa menyadik selepas kita. Okey, okay, juri. Menyadik juri.
5: Nama makai selepas. Singit ke dom?
4: Aw, singit yo.
5: Okey, Heslovia. Ah, nyada ke hati no hati aku by Florence Low. Sebutan Wan Madai sangat-sangat jelas. Aku suka. Yang perlu aku suka.
2: Aku suka.
5: And then your vocal weight sangat excellent. Nuan po pemberat dalam nuan po nada suara nuannya bisa out. Then nuan landi interpret lagu tu. Sampai aku tadi malik lagi screen, kemudian aku nyabek dia. Tapi tidak lagi nyabek aku. DJ Brenda pun aku sedar yang malik lagi screen.
0: Yeah.
5: Aku bakal bunyi nyabek. Tapi nuan boleh kontrol nuan po emosi. Beriak. And then sangat solid nuan po first verse. Sangat-sangat solid. Dan towards the end, nuan boleh kontrol nuan po belting tanpa menjerit. Aku cuma tadi berhati-hati bapak nuan ke ketinggian yang tadi aku takut nuan tak boleh kontrol vokal nuan. Kebanyakan yang aku dengar orang kau dah nyadar ke lagu tu. Bapaknya tidak ya kak a little bit show off. Tidak ya kak menjerit badia ngesau ke suara tidak ya tinggi. Leban suara tinggi tak semestinya ya menjerit out. Suara tinggi adalah cara nuan kontrol nuan po voice dengan teknik yang betul. Dan kekalkan momentum untuk made Heslovia leban nuan udah bisa semua utai itu untuk menjadi seorang penghibur. So keep it up. Nyajak dia kau.
2: Ya, nya komen juri lalu ngage bala peningah kebenaran minggu tu kita bisa juara lumba dua lumba tiga serta mega boka ke pemadu mana ya. Jadi baru sekali tu aku ningah juri nak ibu hadi paksa atau ke dipejar terus nyebut aku suka aku ya.
1: Iya. Untung
6: jadi juri ini yo. Untung yo. Boleh nyeliang orang.
1: Boleh nyeliang orang sih ya.
6: Jadi referee aja dia udah jadi tupi dia.
2: Aku sama ada yang merenung ya tahu kan merenung baik ini sedoa itu tadi ya. Aku yo confuse kok yo dah.
6: Referee menon yo.
2: Referee mah kok tahu enggak ada nama dah sama hari.
1: Okey Dom, pemikir kedua Dom.
4: Okey, pemikir kita kedua ianya Seselia. Okey, Seselia tu udah kalah juara bulan berapa selainya?
2: Nemu mah Dom, ino mah ke apa ya.
4: Tahun-tahunnya kemarin.
6: Dom, dulu kita ya seri tu.
4: Sama ada pakai yuh, sehingga nak balik ke belakang.
2: Panjau kajam mah Dom, ini mah ngiram sehat.
6: Alih mah gila.
4: Ini mah kiruah kami Dom, kapak kami Dom.
1: Iya.
4: Nah, tak ada kucing namanya dek, baruin mau dek. Iya,
7: kenyak. Lalu terus ngau peserta atau ke pemikir kita kedua nih sesli hari limang.
2: Memanah makau tak baik doang.
4: Sari tu.
3: Semina kelulu hari Erika Joseph.
2: Apa nyanyi catat kenyalangnya nih sesli ya?
6: Erika Joseph ni ya?
2: Oh, nyanyi netenya ada yo. Kayak main lagu tema catat kenyalang Erika.
6: Oh, Erikanya.
2: Oh, Erikanya.
6: Aku tu.
2: Nanto ingat si Fiona ya lama. Aneng kalau lama gini enggak kecatat kenyala yo.
6: Obian ya.
2: Lalengau pala. Mayu ara lalengau.
6: Ila mayo. Okey Dom, atur mana Dom?
2: Atur mana frame itu Dom. Nama terang kayak mata atau merepoin dah.
6: Dan Dom.
4: Okey. Jadi kita terus enggak peserta kedua hari limbang ke Sarito.

0: Anang gua dulu, au.
1: Nah, cadam. Anang kalau kesal gitu dong. Mama ada pernah orang anu yo.
2: Iya.
1: Kami suka pernah orang. Enggak jadi itu jalan aja ri. Untuk diri baik gitu ada Ramadan dong.
3: Rasang kuam kaki ini yo. Ayun jaringan nyari mempernih orang man.
1: Oh, suah kami ngasih aja dong.
3: Maya agak iya lah ya sebenarnya.
1: Maya LA keterubah
3: sama yo episode 1.
2: Tukar lagu sudah dulu untuk Pak Go.
1: Tukar kan ya.
0: Nah, tukar lagu.
2: Tukar tiun ya.
1: Oke. Biasa aja dong, mesti nunduk orang kita.
3: Aku kan uluan yang ngomong dengannya deh gitu.

0: Yeah.
1: Okay, terima kasih Dom di Limbang Dom. Awak dua okay. Pengalaman pulang agai HNK Yong Gai juri kedai.
2: Yeah. Hello Cecilia. Selamat ngali hari. Empai lemai tu madai.
3: Selamat ngali hari.
2: Okay, aku suka ton suara nuana. Aku suka.
4: Hashtag aku suka.
2: Ama ada nyebut aku suka-suka ya, yang tak fake. Namunyi suara Betty dengar kau.
4: Nyalain aku limbah lama tanya hati rabah biwa.
1: Ya, aku yang angin.
4: Tuan nama tuai angin ya.
2: Si kau dua, nak patut ngedek kita dua.
1: Oleh juri.
2: Makin singgah tu kita pun.
4: Mayu orang yang nak
1: hashtag. Nada nak apa juri?
2: Nada ingin nak deh.
1: Baik pun dah. Dah benar apa?
4: Sampai masuk kelabnya.
1: Benar masuk kelabnya.
2: Iya. Nama dek minat Betty.
3: Minat.
2: Nama dek Cecilia. Minat. Bagi aku nak ada salah kita minat sikut-sikut figuranya. Jadikan orangnya sebagai kita yang punya idol, sebagai knowledge library kita. Untuk rujukkan kita berlagu. Tapi anak niru bakaya. Okay, just jadikan dia sebagai nuan pun knowledge library untuk rujukkan nuan berkena ia berlagu, berkena cara yang alun ke lontaran vokal ya. So bagi aku ton suara nuan sangat sedap, nyamai didengar, pemilihan lagu yang sangat-sangat tepat, tempo nuan, artikulasi nuan, pitch nuan sempurna, perfect, nada masalah bab pendengaran aku ditau, dan nuan landik placing vibrato. Nuan mau ngena vibrato bak penghujung don po phrase.

0: Okay, so keep it up. Momentumnya teruskan aja. Ya, aja ya. Okay, sama-sama.
1: Ya. Terima kasih, Juli.
2: Ya. Oh, nanti nak ingat ke Rika Joseph tu. Tahu macam nama itu hanya di modeling sebab yo ingat yo.
1: Oh, iya. Oh,
2: lagu tu. Ingat. Aku lebih ingat kalau mana ada bayarnya di modeling tu yo.
3: Okay, boleh lagi kami di Kuching ni yo.
2: Sudah lah tay. Rika calon yo.
3: Dua siku kita di kaki uang siku baru datai. Okay. Oh,
2: okay.
3: Tadi dah datai kebenaran sudah bayar. Aku nguyang ke Semara hari muabos tu. Aku yang ngagai pembekit kita ni. Okay, hanya saya dah bersedia. Nama kita sunyi.
1: Ngantai nuan tu yo.
4: Ngantai peserta hari Kucing. Bukan ni aku dulu baji awal.
3: Ya tu tadi galau aku dulu bawa bilik sepiak tangas aku dulu ya jari kaki ya.
4: Oh biar. Kena aku strategi kita Kucing.
3: Ya kelakinya dulu kita tangas aku tadi lepas ni mesti setengah jam siku tangas.
2: Ni laki
4: tangas tangas kami.
2: Ya ke sepiak adanya tangas dah tak ada yo.
3: Kau dua-dua ya pemekiat ya.
2: Pemekiat aja. Maiku yo punya tangas tanah.
3: Nanti cukup Sabang tahu gambar yang mimiat yo.
2: Mesti deh calon deh yo.
3: Nang kalau beranda dulu mang kau sudah ya.
4: Siapa nama tu tadi Petrina ni?
5: Betul, Petrina Suling betul.
4: Petrina Suling. Suling.
3: Bakal cikgu tu Injen.
4: Pia.
2: Kanya deh cikgu.
5: Jadi cikgu?
4: Kamentas tu. Pala demi ya aneh.
2: MM ada bakal cikgu kau ya.
6: Nyosek ke sekolah baru tu.
2: Nyosek ke sekolah baru.
6: Mulai satu tahu mentau. Nanti nggak mau.
3: Nanti yang jadi cikgu kelas buka pukul 6 aku 4:30 dah datai.
6: Dia tu nangas di lebam buat.
7: Nanti sekolah baru reti anak pun.
4: Petrina, anak nggak percaya aku orang ke mati sisi nuanya Petrina.
6: Hari 6 nurun nanti.
3: Nurun.
6: Hari Minggu nurun.
3: Nurun.
6: Kurikulum.
7: Tidak Petrina anak pun tiang sidak ya.
4: Tidak katanya dari ia ke nama kesulai betisi nuanya orang kuda expired magangnya.
7: Tidak akik magangnya. Akik.
4: Petrina aku nama baik nama Petrina ngai kenuan tu nge tak lalu nama tu.
5: Lagu kak di baik ku sari tu tajak nakak tu oleh Diana Shini lah.
7: Tajak nakanya aja ne Petrina. Mata lebih ha.
3: Kalau nakanya aja.
7: Iya. Mata lebih ya kami kain tau tu.
3: Okay,
4: kita jatuh lebih ya.
2: Ngerombak jam kita.
3: Kita fokus ngagai screen TV kita. Okay, pendengar banyu beri poin 10 ngagai Petrina nya ya.
7: Betul, anak.

0: Saya dah tolak bantu.
1: Nyamai aku mendahnya nak munyi tu.
2: Amat nak punting mesti tak nih. Ingat apa bias? Okey.
3: Okey, yang gay.
4: Ya apa balad DJ nak memunyi?
1: Kami tu nembek sekolah kepada kami tu.
2: Beti sih dah. Ingat cikgu ngajar.
4: Ingat cikgu ngajar.
1: Nino masuk mai dajar cikgu.
2: Masuk dajar nih.
3: Kami bukan menjiwai lagu ya. Kami ingin menjiwai ya.
1: Merasai ya.
4: Ya, menjiwai.
5: Saya ya. Oh, sudah ya deh apa.
0: Kami jadi kita
6: okey. Tetap kita nak dipalik ya.
0: Nanti kita okey.
5: Nanti mendok aku.
2: Belajar vokal sida ya tadi.
1: Tes ya.
0: Nanti kita okey juri nak berjaku.
1: Betul okey juri. Okey
0: juri. Dengan juri.
4: Tes. Aku tes punya dulu yang bala DJ dulu.
6: Sikit bakal orang pas nak ngempo kebenarnya.
4: Ya, ada sikit bakal.
1: Nak sabar
5: sikit bakal le juri.
4: Kamu dah pengaris sida sibu dah tahun ni madai.
1: Ya, lama dah.
0: Kita ningal ke NK Yunai.
6: Kami tong ngitung jam tong ande.
4: Okey, madai Petrina nama berita sarita madai.
7: Okey, sehat ja.
4: Nama dek kan nyadi cigo, kan nyadi dutur dek.
7: Lagi bisik pegawai
4: puan kau ditau.
7: Dalam pemikiran kau jadi
4: dalam siapa nama kali ini. Okey. Nah sakit-sakit. Back to business, okey. Ton suara Nuan sangat sedap. Nuan polo register sangat-sangat in control lau. And then Nuan sebenarnya munyi ngasuh bala DJ kita berkontil untuk bergaul tadi. Laban Nuan udah mempunyai package yang sangat-sangat komplit. Untuk menjadi seorang pementas
1: pemerindang.
4: Ya.
1: Mentas ya menjadi.
4: Pementas
1: ya. Mentas ya.
4: And then Nuan munyi aku tadi madah ke bala pemekit kebukai lagu-lagu balada berketau. Sangat memerlukan dynamic which is Nuan mengenak di crescendo. Nuan pun crescendo, kini cara Nuan menaikkan, menurunkan intensity nada Nuan dalam lagu. Tanpa Nuan menjerit, tanpa Nuan pun low registernya tidak kedengaran langsung. Even Nuan pun first note tadi pun aku dah dengar dengan sangat jelas. So keep it up.
7: Okay.
4: Nanti dek nyanyi penyanyi lah anak ingat aku.
7: Okay. Akan ku ingat. Semua DJ pun akan ku ingat.
5: Nyak lah saya juri.
4: Nyak cikgu vokal ku sumbak kedai. Okay.
0: Kira tahu. Kira tahu bank in dulu lah duitnya.
2: Ya, pada dulu student no nila Petrina.
6: Dia
2: ke mancam boleh lagi.
1: Empat setengah. Kami dah datang ini tiu. Bekal dulu kami berwaktu.
5: Tubuh umat.
3: Kira ke trofi bab belakang insian citinya sian pos sebagai kucing lah.
1: Ya kececera
5: insian.
6: Benar.
5: Dada tempur seriamannya.
3: Okey, terima kasih.
5: Dada tempur seriamannya.
3: Okey.
0: Terima kasih Petrina.
3: Kita ngagai pemekit kami kedua.
4: Ya, seraya pemekitnya ke ngambil mikrofon. Bisa orang nanya tuan hari ini menua asal narko. Juri kita. Bala orang bala nanya.
5: Nuan mana? Nuan juri deh. Nuan cikgu juri.
4: Bisa katanya. Bisa orang. Bisa orang teks orang berkomen apa?
5: Amai.
4: Ya. Wow. Pasti deh mah juri tau mereka komen.
2: Komen.
4: Hari mirip pau kau. Menua asa mirip.
5: Menua asa mirip. Menua
4: mirip. Ya. Iban tulen. Nada nyarau tau.
5: Nada riru-riru wah nah. Kembali ke bisi penakan tadi juri tu.
6: Kira ngamau aku tu kadek nah. Kira ngamau aku mada orang.
5: Orangnya ngamau orangnya tadi ngai bunyi aku.
4: Aku flow ngantek flow ngambok kau kak mah kau.
5: Ya. Apo.
6: Kenyet tu dina ni.
5: Ya. Dari ketawa ada.
6: Dari ketawa. Juri.
3: Okey, pemikir kami kedua hari
5: tu dia dah bersike sarito.
0: Nada bingar kami tu lagi mayo tu. Kami tu
6: ngeng. Kami tu
0: ngeng ngasuh nyanyi.
5: Kami dah ngawak kami. Kami dah biar. Kami kan ngacau.
0: Ngasuh nyanyi kami kesal kami tu.
6: Ya, jam ka cukup ka pulai.
3: Okey. Pemikir kami kedua tu. Abranda dulu ngaya nama ya.
0: Nama Don.
8: Nama aku Alicia.
3: Nama tuan tu.
2: Siapa nama?
0: Alicious. Alicious.
2: Yeah. Alicious.
3: Okay, lagu dibaik ya.
8: Ngarap kenuan nikal pulai.
3: Okay.
5: Tidak.
0: Anak kesal lah Syah. Anak dulu yang kesedak nyan.
9: Tajak nak tau. Yang ngarap nikah
5: pulai baru. Nikah pulai baru aku.
10: Okey, pembekit kedua hari kucing. Okey, garuk ke nuan nikah pulai.

0: Sampai-sampai ke MHLSS.
1: Kira-kira bank in aja lah sedato.
2: Iya. Dua dah terapi pula ke kuci angin sen.
0: Bah, ngaji juri ke kita.
2: Okay, encam guys.
3: Hello, Alessius.
4: Hello.
3: Harap kenikah pulai ni ya.
4: Oh.
3: Udah pulai cigo berdau.
1: Dah.
4: Kini sih dia.
1: Ati pemutus megang arut.
3: Beri pemutus tinuan. Dengan di cigo beri pemutus tinuan.
1: Oh.
3: Ton suara nuan mante sangat sedap. Oh, so manly.
4: Okay, thank you.
3: Aku suka.
1: Dua dah suka tu.
3: Cuma hati-hati kau sebutan okay. Laban punya aku tadi aku tahu segita agak particular. Nanti sebutan kita iban tahu segita tahu berapa kejuri tahu. Aku ingat tadi teritik kau nuan tadi teritik air mata aku instead of teritik air mata aku. Tawa ya yang pun perasaan pelbak aku ne. Habiskan konsonan nuan sebutan nuan habiskan tutup dengan jelas okay. Sebutan nuan ke okay? And then pitch and feel kena align serasi dengan nuan pu mutu persembahan dalam nyanyian nuan dan nuan pu vocal styling untuk lagu tu aku suka laban lagu-lagu begitu nak tu gila ya ngena bahasa-bahasa yang agak baku wow ya bisa baka malam tu ke ya bisa tu tua ya bisa ngena vocal styling aku pun belajar utai tu daripada guru vokal kumpu ana yang terlalu kena strict pasal sebutan laban tak semua lagu perlu kita ngena sebutan yang agak baku. Lagu-lagu berketuk ia perlukan vocal styling baka ikan keke bisa lagu ikan keke instead of ikan keke lagu lama subak tapi lagu kebaru dia tahu degagak ya kebaru dia tahu bisa ikan keke kan ia adalah vocal styling okay so take note. Nyajar ya kau.
0: Okay. Aku suka.
3: Hashtag aku suka.
0: Okay. Okay. Kita ikut sibuk ngeroman jam.
2: Terima kasih Alusias. Okay, pemikir kita kedua hari kucing. Okay. Terus lagi nuan di sibuk Alusias.
5: Di sibuk pemikir kita sudah sedia Kimberly. Oh, dia tahu udah nguyang kemerang gaya. Lagu nama kemerang pada.
0: Segena juga.
5: Nuan bujang. Nuan bujang. Nada bujang dia tahu.
0: Bisa ya.
5: Sudah ada dalam tol ke dia tahu lah. Nada bujang.
0: Oke, Kimberly dia sebut. Halo abang.
2: Abang.
6: Halo abang.
2: Pamame, pamame.
5: Kuat kuning.
2: Okay, awak kena nervous ni sen. Awak kena nervous. Kami ni ngapa nak nervous?
1: Kamera nama
5: aku. Saya kata tanggung ko.
0: Atau ukai kembali
5: tayo. Bayar apa? Kembali. Saya kata tukup ko palak bayar apa?
1: Okay, jatuhnya.
5: Okay. Ada tu kita terus ngagai kembali nak.
1: Kimberlin.
5: Kimberlin.
0: Kimberlin.
2: Kimberlin.

0: Okay, inilah go the bike and one bisa.
1: Terima kasih.
2: Jadi kembali
0: ke Seruba. Jadi kedua tu terus ke gay Emesha. Apa tu kau dulu mikrofon doa mikrofon.
3: Lagi baru juri ni, Lucia.
0: Kan jadi ya?
2: Atau boleh.
0: Atau ke terus kan?
2: Terus komen dulu lah, ngai ke juri ni ingat eh. Nai boh beruman, nama laban. Endos doai ke betukal mikrofon lagi nyo ngambil masa aga. Ngai juri dulu.
4: Okay, Kimberlyn. Sama kali hari.
5: Kimberlyn.
4: Kimberlyn Fizi. Ya.
2: Betul.
4: Nyata ke lagu Esna Nala. Nih tulisan aku tu tadi.
5: Inya ko baru
4: nuan bujang. Siapa tu jo ke lagunya? Alosius.
1: Hai. Ya kebatuan.
4: Ya kebatuan. Apa kata bos kita?
1: Bos kita.
4: Siapa?
2: Ala babangnya
4: mana? Ya.
1: Ya, abang buat radio aja nya. Juri.
4: Jadi Made Kimberlyn, apa yang aku ka sunuan take note itu adalah nuan po breathing. Pernafasan nuan out dalam nyanyian nuan perlu hati-hati. Berjaga-jaga ngau pernafasan laban nuan po sebutan, nuan po nyanyian nuan dak entu sampai ke penghujung ya gara-gara nuan po pernafasan nuan. So kena ngagak kena kena punya warming up sebelum kita berlagu lah neh. And then pitch and feel nuan tak untuk blend well dengan aku Madik Kimberlyn. Sorry aku madah kata tau again nuan untuk nuan perbaiki nuan po nyanyian tau udah tau hilang. Dan mayuh tak agak mayuh tak bisa a few flat note especially nuan po ad-libs. Ad-libs pun walaupun kita nyebut ho hu hu hu hu nyak pun perlu dititik beratkan cara kita melontarkan ad-libs kita nyak. Okay, anang sampai ya flat. Laban utanya pun dinilai. Okay, Kimberlyn, take note. Nya ajak hari aku.
2: Okay. Ya. Kaya ingat kepala abang tanya.
5: Mena kesal ke?
2: Kesal lah abang. Kaya
0: mena jam kesal tu dia.
5: Mena mena jam dia.
2: Mena mena jam.
3: Sekali lagi yang nganggau ke kita abang yang tambah aku baru sepuen lagi.
2: Okay, ni yang kedua tu.
5: Okay. Dekulih ngagai Emil Shah ke penudi ya?
0: Ngagai Emil Shah ke penudi sekali.
5: Dia nanya buat nama ras ngapa dan
0: Lucia. Betul nama yo. Apa tu nama Lucia Flora yo.
5: Kangan orang aja nanya kembiah tu.
0: Kangan orang aja. Derek.
5: Apa berita Emil Syam?
2: Mana bungai baju yo. Padah kena mana abang pak?
0: Abang nanya mana berita kepala abang bala yo ngilo.
1: Selamat ngale hari ne.
3: Abang abang.
2: Abang.
1: Nama to ayah ke abang?
2: Abang.
0: Okey okey. Kira-kira
3: mungkin kiro ada ngau.
1: Bala DJ, bala DJ di kesayau.
3: Ya.
1: Bala DJ di kesayau.
3: Mesti gay ke bekal jerbau tu.
0: Ya perasaan mage orangnya asalnya berap kedua.
5: Okay,
2: bala abang.
5: Lagu aduh ke aduh Rusia.
0: Nama lagu. Kita bala
5: ayah. Udah. Udah mang.
2: Banget cemburu mas.

0: 질문 못했어요.
1: Terima kasih, Imosha.
2: Mukaya bang,
0: sama-sama.
1: Dah mana?
3: Dah mana? Juri, juri.
4: Hello, Imosha.
0: Hello.
4: Tak perlu.
0: Juri.
4: Nggak perlu spek Lucia dah.
0: Oh, celap amat tu juri.
4: Oh, celap, celap.
0: Cukup celap tu.
4: Celap, celap angat. Ah, itu dia belanja sikit. Okey. Jadi aku tadi kumbai aku berdoa de tebeh DJ Lucia.
5: Kelakunya
4: amat madai. Ukai. Malik ge screen laban ku sibuk nulis itu. Nama tu. Bisa technical problem kah? Nggak ada tebeh Lucia aku. Nya pening aku baru udahnya first note one kumbaya aku lagu originalnya so which is perfect punya
5: nah, kita arti, ke biduanya
4: berdawa berdawa lagi bisa tau lagi bisa
0: nombor satu
4: and then artikulasi nuan sangat clear technically nyanyi dalam nyanyian nuan sangat pelbagai madai Imelsha nuan mau kena whispering nuan mau kena falsetto nuan nemu ngeri naik ke lagu meh pihak kakau tau pakai kita dengan agak kue ngai kue nya sikit kalau hijau nya aja nyamai ke berada nyamai bos kalau gaduh aja
6: aku nade nade milih tau
4: berada berada
5: apa ya
6: mana apa ya tegam aja ya
3: bos kita milih bosnya
5: bos
4: bayar yang tu milih bayar wai. And then nuan nung placing vibrato di ni nuan kat letakkan vibrato nuan nuan nuan dak sengapa embal vibrato letak ya bak penghujung nyanyian nuan dan your improvisasi aku sangat suka okay nuan claim lagu tu lagu nuan bukan lagu rap then visually nuan dah ready to be to be entertainer dalam industri muzik ketiban so keep it up. Ngajar eh
0: kau. Okay. Terima kasih.
3: Bisa si gambar kita lagi on FB tu. Sibu pula bapak. Bergambar pada bila FB.
1: Okay, lepas jam kita panjang. Dah tak ada nuntung Pak Dan tu dah.
3: Bambil dia dengan cowok yang orang kerempit.
1: Ngacau ke yo lah nanti ni teh udah masuk nggak kenyah dah tau dah terima kasih mai mai wah jadi pemutus nak sempat ditemu kita minggu baru mah kita masuk ke pemutus saya dah
3: minggu baru ni
1: ya leban jam tu dah
3: cukup betul betul ngerampet jam
1: ngerampet jam saya dah bagi kenyah dah. Okay, terima kasih Mayu-Mayu. Terima kasih yang gaya balas sponsor. Terima kasih yang gaya juri. Minggu baru kita nemu pemutus jatah kenyalan special ke-6.
3: Okay. Terima kasih Yu Dimiri. Laban dekat lengkap ke konti ya, untuk kain kenyah satu lagi. Balam Manyu. Kagi benda kita live di FB. Pihak megak di YouTube channel kita YFM Iban Official. Terima kasih Manyu. Ya, kau dah join CK untuk ya, ulang tahun ke-6. Terima kasih Yu Jimbo.
7: Ya,
3: terima kasih. Ya, kena limpang kita buat konti engkau bos Mr. Edmund Langgi kita engkau semua pengeluar-pengeluar program kita aku dah sama ngemujur ke CK 37 ulang tahun ke-6 kita sari tok ni. Ok Flo bye.
0: Ngebaik kau tak
3: udah lupa magang
0: ke
3: anak gua ahi meh au dom dah dengar tahun ni dom
0: bedau
3: au anggar pemimpin meh insin.
0: Berapa bayar kami ngerampit
5: okay.
0: Ini?
5: Okey.
8: Terima kasih.
3: Ya.
8: Kami itu besar.
0: Terima kasih agai Madai Pimbo lama ada bertemu nembo. Betul. Okay, kita sama gerai magang lebih yang kanti kami main. Anang kelemau nurun tajapan
5: lewat yang kelulawa.
0: Baka kemuai buai batu genuan ngau kami temu nih. Sorry tu berasa itu gati berasa gagati mulai genuan berasa lelengau gak selamat tau nih.
3: Ya.
0: Terima kasih mayu-mayu agai semua apalagi kita sebuat nih.
3: Okey.
0: Kita ni agak pemutus ya.
8: Aku kira pihak tuan lah Matthew dan semua pada pengeluar program kita di Serata Menua kita di Sarawak. Terima kasih ya lepas sudah nama tu Nariat Baru aku gitu Sarito aja.
3: Sarito aja pinjau
8: Sarito aja pinjau ngarap ke jatah kenyalang tu Majam Mansang minta bala kita ke Kak Nyukong ke sebenarnya industri ke sebenarnya YFM tentang industri music kita iban haram kita bersukong ke program jatah kenyalang tambah lagi view lepas sebab iyo maya COVID sebab view kita nyentuh angka 5,000
3: ya,
8: COVID lah maya. Ngarap kenyalang oleh di tambah ke kita mayuh ke bio kita dah tahu dah
6: kan. Okay. Kurung baru tu baru ya.
3: Pemutus dekat di pasukan kita minggu baru ni lah untuk pihak pemenang yang boleh champion nombor 2 nombor 3 engkau vokal terbaik CK special kita untuk biasa itu kira kita nutup program CK kita hari itu ya kena ke 12 hari bulan 9. Terima kasih banyak. Oh datuk lagi 34 seranyawa Nemban Baadan dari Sibu FM.
0: Okay, bye-bye.

0: Simpan mengau badar, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.
1: Rentak Ngalih Hari YFM 101.3 MHz. Choose the black vocal. Ngalih Hari YFM.
2: Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. Udah dia kita Intan Ari.

0: Semangat, dengarkan
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji

0: Sapa dekat Maipulai Trophy Madu Tbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9 Pemadu Tbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9 Pemadu Tbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Tbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Tbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece.

Sapa dekat Mai Pulai Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: Ya, bertemu kita peningat dalam program Randau Temuai kita ungkap ke Sarito Sari-hari satu. Nah, bakal selama dalam program tu dan sikit bisi temuai ketika ngau berandau berstudio boleh ngau bala peningat kita. Jadi ketengah hari tu dia ada kita berasa bertuah megak laban kita berpeluang munye kutai ngambil awak siko lutur ke tengah hari tu di baik kita berandau dengan program kita hari YFM Sibu. Jadi ke tengah hari tu ngelalu kenduan tu Dr. Philip Bagina. Selamat tengah hari Dr.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih laban sedua dia udah ngangau datai Pak YFM Sibu.
0: Awak saya kutuk kali kedua nuan datang kita na.
1: Ya.
0: Awak punya kakunya tadi apa dengan na? Lebih randau ke terubah subah angkanya agak pelalak kita mendiang kutai kedi kenang pemegang angkanya nak serap kutai kedi sebut. Jadi ke sekali tu dia ada aku dekat nampung baru randau kita tengok kai berkawan ngau randau kita kedulu subah tengok agak bersangkut pawan ngau nuan ke betulis ke buat tu tadi dutu. Aku tu nasi ko ada orang kena cukup rindu ke pengawa nulis buat minat pemandai kembat tadi ha. Au jap ya. Nyangka utai ke dikunci nuan tu lagi uliah muka runde ya muka ati pemegangnya di ke perancang agai semua kami ne. Jadi ke dia tahu aku dulu merek tabe pujing agai nuan tu dutu. Laban baru-baru tu nuan udah ngeluar ke site buap ke ditulis nuan ianya tuai rumah. Tau dipandang ke bak Facebook buap nuannya dutu?
1: Ya, tahu, tahu.
0: Tahu jadi ngenuan dia tadi. Tau pegai megaan. Kan apa kamera tu dutu?
1: Bisa cover tu.
0: Bisa cover nah.
1: Ambil bala. Dah dibungkus.
0: Agak bungkus ni nah. Oh, kita ke bisa meda Facebook. Kita ulih meda peningan eh. Bob tau engau berapa lamar kini ke ditulis tu tadi nah?
1: 242.
0: Saya ke dalam 242 nah. Tebal direk ketuk peningan eh. Yeah. Jadi merek tabik puji ngekai nuan kati ke nuan tu nyu munye kutai nyu belunya randau tu nyu dulu ngekai buat tu nulis ke rundiang ke nulis sitip buat ke dikumai tuai rumah tu tuai rumah institusi kepimpinan Iban tu lejasi kuasa dan cabaran abad ke-21 tu buat ya peningan.
1: Iya, jadi idea dat nulis buat tu data dari aku muda dia tu deh kita muda kini ke tunga menemu kita Iban lebih lagi berkawal ngau kepimpinan jadi aku ngasai ke anemia rebat baru tu perlu nemu lah lebih lagi leban nanti hari keliak tua rumah tu murang ke jadi ke tiang namanya tiang panduang kita Iban dah ya ke orang di ngurus ke site hari jalan penghidup kita Iban. Jadi bunyi ko aku tadi laban buat tu tadi digagak dalam bentuk baka ilmiah dah setengah ilmiah tang tajak pia ya, nyamai dibaca lah gi nyamai dibaca aku udah ngagak ya mudah ge awak ke orang awam deh orang luar uliah maca yang ngau nyamai jadi tinitih ke idea dalam bob to mayuh dalam bentuk ternyala laban aku pen ngagak thesis PhD aku mayuh dalam bidang kepimpinan kita Iban deh jadi tok kira sekedar dambik ku dari thesis aku lah di bentuk ku baru munyi ku jakok tadi udah di cuan ku baru awak kianya di nyamai gi dibaca orang bam dambik ku dari thesis aku baca lah kain di aku ngarap ku baru betul lihat kianya di situ dari pasal baru awak kianya di nyamai gi dibaca namanya kepimpinan kita Iban orang bam dambik ku dari thesis aku baca lah kain
0: di ke dalam tante kita
1: aku ngarap ku baru betul lihat kianya di situ dari pasal baru awak
0: dalam tetangga pengawak di pangkor tu kan sebenarnya dia tu rumah kalau bak punya dia tu bilik pun
1: ya dari ya
0: au lebih nuan ke ngambil sekedar utai ke disimpan dalam tu reti ku akunya bakal tengok pengawak sedak tu besai lebih ke penangguh dia tu ba abad ke 21 dunia ke manzang tu. Hari ni nuan ngawak penemunya tadi. Sekali ke nuan yang ngambil hari tesis kerja-kerja nuan hari PhD suba atau ke nuan bisa bertanya bersidak ketua ya ke kelebih ke nemu atau ke nuan berjalan ke pansik basiko-siko tu rumah atau lapan penangguh tu rumah siko-siko tu nak sepakar ni pihak kena dutup.
1: Ya, ma.
0: Kata ke nuan ngadu ke buap tu nah.
1: Munyi ke dari sebuah ku tadi ya sekedar ya bisa dambik ku hari tesis aku suba tesis PhD dan tajak pihak ya di seletik ku baru ngau kerja apa namanya pansik apa lapangan ku nanti dalam bidang penulisan tu dah. Jadi awak ya betul utai ke depan siap betul ngau utai ke amat-amatnya di pak rumah panjai.
0: Artinya nuan ngagai lapangan tu nuan bisa nanya sidak kenyadi ketuai mentadinya. Ya. Lebih nuan ngagak tu berapa kini timpuh tau ke awek ke diambil nuan tadinya. Nuan nemuk ke sitik buap tu.
1: Tu lama. Jadi kebuah lama tadi aku namanya. Awek ke utai ke ditulis aku tu nak namanya nak kata-kata no. Merik empat sagai siko-siko lah nak ngeran siang ke nak ketika ko jago ketika iban terendak awak korang nyamai ningal lah ngai ke negeri kalu balat ditulis di dalam tu lebih-lebih lagi kita bela temu dunia ke dia tu deh sampai ke selalu berjurai bersebut dalam media sosial dalam surat kabar pasal perlu kena tu rumah tu namanya satu entiti bebas korang dari politik. Lalu awak kaya boleh fokus sebagai bidang tugas ya ngau ngurus ke bangsa kita lebih lagi bangsa kita Iban kita nemu kita Iban sehingga berpun dari tuan rumah lepas bakal jawatan bukai bakal pemanca penghulunya namanya jawatan kedudi ke itu asal kita Iban sehingga tuan rumah nyame tuan rumah tu kira ke ya bagi aku deh ya perlu diangkat kita perlu diangkat lalu perlu gak ya di namanya dingkeh kita pak siti namanya institusi bebas deh awak kia tadi uliah meja pengawal uliah bergempuang ke kita Iban lalu ya uliah namanya berdepan korang kau abad cabaran abad ke 21 tu.
0: Ya, nanti ya tengah-tengah pun ya berjalan ke pengawal ngau nadas kat nampak tuan tanya dutu. Udahnya kata ke lebih maya tuan ke ngagak buat tu subah sekali ke pun tuan ngagak subah ditulis ngenak jako Iban tak kena sikit pun lalu ngenak jako Melayu tu tadi nah.
1: Ya, laban aku tadi laban ke latar belakang akademik deh. Aku sikit dalam bahasa Melayu subah. Oh, wal tajak pen kami mula subak empit ko ngau bahasa Inggeris maya primary school deh udahnya masuk transition ko ra palehan setahun dia subak jadi udahnya masuk gaya aliran Melayu nya tadi kadang-kadang idea tu semua tu dalam bahasa Melayu saya ke nya pedih ka translate ya baru gaya bahasa namanya bahasa Iban deh bisa dalam arti ko din aku ka translate agak bahasa Iban. Awak kenyamai agak dia baca.
0: Ya, lalu kalih
1: kan agak jaka Iban. Kalih Iban. Pihak mega dalam bahasa English dah. Bisa ke sida mana tu nanti ditulis dalam bahasa English. Awak ke nama penyelidik atau ke orang luar mega nemu pasal berapa guna. Awak sida nemu guna pengawak tu rumah tu dalam hidup kita Iban.
0: Ya, gila nak duduk hari ini mujur lah. Jadi tiga-tiga bahasa ni pihak kena itu. Kenang ke bub tu maka atau bub ke berapa kini ke udah degagak nuan?
1: Tu kira ke dua. Tiga lah si tetang nyak pai di pansut ke bala. Nyak pasal temannya balang balanya buang. Apanya degagak dalam group side eh. Lepasnya kira ke hari projek anda dun N62 ketibas. Ya, sitik projek di baru namanya sigit di namanya di pun ke YB kuih pilih dam. Jadi yang nanti pansur aja lah. Dah tembok digagak kami mayo bala penulis kita iban dia deh. Nya tadi aku ngumpung bala penulis-penulis bukai lah, bahkan si Dato' Profesor Datuk Dr. Dustin Ilan, si Dr. Amy, si Dr. Patricia, si Harry Usup, orang ke udah lama nulis buap dah. Sidak Nalung, Nalung Buda, ngau bala-bala bukai lah.
0: Mayuh ke kita bergembung aduh ke buap ni lah. Nanti bisa awak lah bercerita pasal buapnya. Tentu bala nak sabar mega atau labak ko rutua nah. Atau ke bala kita sebuah datai Beraban kini kita nah.
1: Ya, udah tembok tang tadi ngante UIB lidam mereka tanya green light korang.
0: Ya, betul.
1: Aban kami pun kang agak town hall deh. Abannya namanya ketika kita tadi melibatkan utai namanya engkau bisa isu sensitif tau kenapa yang jadi tanya mesti kak dialus ke dulu sebentar ya jadi bob deh jadi uliah dibaca orang awam
0: ya jadi ngarap kayak mujur jadi setiap buat berketau kan jenis lah
1: ya ingin pikir aku mayuh ke tebal ke banyak mayuh bala begempung mulai dia lebih agak penulis kita iban mulai.
0: Ya ketiga tengenang ya keterubah sebab nama kini buat kedai gagak nuan.
1: Keterubah sebab aku bisa nulis ijo pasal ijo. Ya siri tumbuhan nadir ijo. Jadi buat tu sebab di keluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi buat tu sebab ya kaman tebal ya tang tanya tadi. Sidak ya mah napisnya baru dah.
0: Dia suruh rek.
1: Suruh rek sudah baru dari Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Ya. Aku tu rindu ke ningau tak ada kunci nuan tak luto. Laban semua orang ulih nulis, semua orang bisa utai ke dekat ditulis kali kari bergerak ke novel, jerpen tak ke buat ilmiah tu. Jadi dengan nuan aku meda apa kata tu rumah dulu lagi jua. Buat nuan lebih semak lagi ngau penghidup kita ke besar besar itu.
1: Ya.
0: Nama aku buah kini ngambil bekenyak nah.
1: Aban abaku nyak me site ari jalai ku lia. Bekunsi permungau bangsa kita. Bekunsi cara hidup berdiri, lalu bekunsi pasal namanya isu kita iban. Jadi nyak me site cara aku namanya labaku tenu na uliah kayak baka YB nanti YB nyamai mana uliah kempen uliah beranau jadi kita ikut tadi nyam sih tadi cara kita agak sumbangan kita dah agak masyarakat kita nyam cara tadi lawan ke agi bisa idea uliah nulis nyam tadi maksud kebuap tu sih tadi cara kita namanya merek penemu gay namanya orang awam dah.
0: Cita dah ke nak lebu ke kita duto laban nyu udah datai ba tujuan dian pelajar nyu bisa namanya pangkat begelar duto atau bisa utai ke ditinggal dibaca ke dia hari ni pek kanon. Jadi aku nyu kan dego age ijuaknya tadi. Kati ke rundi yang kap gagak ke buapnya sebabnya sekali ke nuannya tadi rindu ke orang ke labo tetok pun bisa ditanam tau kita tumbuh di rek deh. Nuan bisa ngembu pengawal meran ke katakan bertanam kutanya atau ke nuan medak orang ke rumah panjai nuan atau ke bukan itu tu
1: ya meh tadi munyi ku aku bila maya kita bersebut ke hijau maya orang salah namanya tafsiran korang salah perhati dah ku maya ke bila nyebut hijau mabuk aja keingat korang salah pernah munya ya maku tadi ngau cara nulis tu awak ku nerang ke orang mayu nama erti ya kamat ijuak tu guna saya lepas nanti kita berarti ke tau ke maca dia aku dah beli tu nemu ya ijuak tu kan semina ngasuh kita mabuk aja. Mabuk kita nanti ngirup sikit mabuk dah dan hari segi kebukai kita nemu guna ya bakal orang ngirup bia nap ya. Bia pun mereka mabuk. Wine pun mereka mabuk. Dan nanti kita nemu guna ya. Tau ke sekat ya. Tuju ya kelimpang kita untuk ekonomi. Ya banyak penatai. Boleh natai.
0: Betul.
1: Bisa ke bangsa kita. Setiap lagi. Ijuat tu. boleh diguna kena agak terbukai. Ambil kebanding kena namanya yang nanti dah ambil sempat dicampur raruk kurang dah kulit kayuknya. Ia ada alkohol. Jadi ia boleh dihirup kita jadi ke sitik baka kurang ke biru kain niranya lah.
0: Ya, aman.
1: Nada yang tanya. Ia boleh merek energi ke agak kita. Oh, bisik kemadah dalam tu nama konten ke bisik pemanah dalam air juak tu. Kelimpah renyak mega buah ya pin kita nade agak namanya research dah. Titik ya apa Indonesia mayu sudah agak buah tu jadi pemakai. Oh, dia direndam sudah diproses sudah ya boleh jadi nyamai dempak. Nyak kumai sudah nama buah kolang kaling kau sida oh, bisa dalam tu. Lalu mega ya ulia kena gula agaknya di gula. Aban indeks glisemiknya baru tidak banding ngau gula tebu atau ke gula bukai. Jadi yang mana ya banding ngau gula bukai yang mana untuk pengarai kita. Oh, Pak Indonesia mayu haruna. Da ngau dia tu pen nanti kita mansang agai baka kedai ke bisik nyua syeti. Dalamnya apa sidai mayu guna ijuk tu. Oh, gula ijuk yang kena sidai nyampul. Nyamai lapan aroma pun wangi ke bau ya. Lu nyamai empat kita lah.
0: Ya, semula mayu dari bau punya kurang dah. Oh, asal ya.
1: Mayu lah utuh buka ente buka penyapu, tanya yang deh. Rumput ya. Tanya yang tadi ulia agak kena orang agak penyapu.
0: Penyapu lidi.
1: Ah, penyapu lidi. Kayak tanya penyapu nak ya ke?
0: Oh.
1: Ya ke namanya? Celumnya deh. Bisanya di kedai juara. Ya, mayu dambe dari Indonesia.
0: Oh, ya, ne. Ya. Oh, mayu agak tanya ya guna tak ke bisa besar teh lah hijau atau kebenar ya peningan ne. Kita tahu maca bab bob ke bisa sudah ditulis Dr. Philip. Ya dia tahu tanda yang kebak merahnya Dr. Tanya nya bobnya. Bekinya ada. Bacurak gadung.
1: Tu lama ada pensut.
0: Ya,
1: 2000 berapa sobat? Kau pun
0: nyenengan. Okey, bisa dijual ada tu?
1: Ah, bisa. Tu bisa dijual di kedai 2019.
0: Nah, 2019.
1: Oh, tu bisa apa mayu apa bookstore dah. Lalu bapak aku lagi bisa ke stok. Buat tu dah.
0: Ya, nanti jemaklah bala ke bisa ningar anda tu akan beli. Kati ke akan beli buat ke ditulis teman tu sekali ke buat hijau atau ngau buat ke rumah tu?
1: Tahu ngelawak tu bisa ada apa bookstore. Lalu tahu direct ke aku ke? Tang siti tu buat tu rumah tu nak dai pa box tu. Setakat dia tu kira dari area aku terus area aku. Kalau udah tu ilah aku bisa nganjung gay kedai buku lah. Tang setakat dia tu beda utanya lah, beda baru gitu, beda dimpun kita lah.
0: Oh ya, siti dah dah lagi dah bungkusnya peninga kedai pegawai rutonya dah. Aw nyuka udah datang bau curan lau tu tu ruto. Tentu ya bisa pemal lebih nuan ke pegaga ke buat tau kan tulis buat tau. Kadang tua tu nyu awus runde yang tau ke idea menyeko kita nah kata ke nuan dah lebih ke agak tu penanggu ke tapai nuan.
1: Ya. Nyameh tadi lebang teto menggunakan idea deh. Kadang-kadang ideanya buah bisik deh. Munyi ko tanya tengah malam penting tanya ngagak angkat
0: ngangkat
1: buat tulis ke dulu. Bisik buah yang tusah deh gagak deh. Nyamaya tuan ada namanya rundi yang tua bisik tekul mimet deh. Lekak ke dulu lah kerja terbuka.
0: Kadang nyuna ngupi ya lebih rundi yang kerana.
1: Ya, ya. Ngai jadi di tanya deh di pajak ganti dengan nyadi dah. Sikit ngetuk dulu sampai 2-3 hari dia nyak baru ngagak baru.
0: Nah, lu baru ni yang kerata
1: ya. Ya, nyame dalam laptop mayu lah. Kelimpir laptop kan bisa ya, udah di setengah-setengah dah gagak ku. Udah nganti tembok mau kedua dia.
0: Aku ngarap ke terus mujo memba pengawak nuang ke nulis laban peningat kebenar ya doktor ataupun ya siko hari pengetua yang mangko pengawaknya di pengajar megane ke dia tau bas sekolah ni doktor
1: dia tau aku pindah ke SMK dengan DAP
0: dengan DAP jus meak kita dah
1: tapi punya me senang lawak sedua ide
0: aman kesian kita bertemu dah tau lah ni kore au kata ke bagi awaknya antara kerja nuan ngau pengawak kenulis tau kemai nuan ngambe peluang menulis kebut tau
1: munyi kaku madah selalunya malam aku laban mata kadang-kadang ngai tinduk dah. Mata nyutuai ku dah. Memang ngai tinduk tu. Nyam siti cara artinya dah. Kena ngap namanya habis ke masa dah. Terkena kita ninduk ke diri. Sebedau ninduk ke diri tu. Betulis buat tu meh. Kau ada siti sambung baru ke? Jadi siti ya kita ke kak. Ai kena ingat ke pada kita dah. Jadi pak buat ijo atau hari tu tadi YB Lidam laban dia si kita orang ke angkun yang ngeja pengawas kita tanya yang beda oh sana ke yang nak aku mana nuan nanam ijo secara komersial ke
0: oh.
1: Nah jadi ya bisa mereka aku bantu lah kena namanya betires ke tanah jadi dia tahu dah start lah aku tanam ke ijo atau anak nanam 2-3 pun ke mesti utanya beratus pun baru bisa penguntung ku. Mat gak ideanya. Dia dah start aku pun bertanam. Awak akan bisa contoh dah.
0: Mana
1: contoh
0: dah. Lepas hari kena boleh buat, hari aku boleh idea tak korun yang punya kita. Dia tunjuk tanam hijau.
1: Ya. Yeah. Lepas keliak tu tadi. Aku ingat bala kami dia nak berjual segelas sebab 2 pusin mula 5 pusin segelas. Udah nyat dia tahu 2 ringgit 3 ringgit. Sebab segilin 5 ringgit dia tahu segilin sampai 40 ringgit.
0: Ya.
1: Rega hijau tu. Jadi imagine sedoai dia nanti boleh nyual 20 gilin sehari.
0: Ya.
1: Berapa penyampau nya?
0: Amat.
1: Lalu kita ukai minat nyual ya ke dari campur raruknya di air besar. Kita boleh nyual ya ke ambil kita air manis ya. Oh, nyamai itu di ruang dia air manis ya. Oh, jadi nyapin uliah di komersial ke kita ya. Di nanti tendu munyih ku jakon tadi nu beratus pun tadi. Bisa insul empat sebagai namanya penghidup kita, ekonomi kita.
0: Dengar kita peningan ya, banyak korang bukanlah dutur. Undi yang pun sudah jauh hari utai ke dalam hati kita ada. Kadang ia nulis tak dia tanya sudah bisa kebun hijau kan. Jadi nama perancang orang agak bala ke bisa pengingin hati kat nulis buat atau ke kat baru ngepun kini atau ke sidak ke udah nulis yang terjangka bertengah jalai terjelepek lemik kini laban nyungai mantul katika dah perancang
1: Wanuto. Oh ya, nyaman tadi anak kita namanya jampat putus asa korang deh. Bepun lah kita nulis ni ke kuliah kita adanya nanti semaja kau utanya bisip nekul deh. Bertanya ngau pengandire orang ku dah nemu orang ku dah terlebat nulis KN belum. Tiba ke apa tu dah dire deh. Ada masalah orang nanya aku kusigi madah lah berkeni ke cara kita boleh ngermai kage deh. Oh, tajak pen munyi korang sekepin kertas hari boleh ditulis tu nanti dalam setahun.
0: Nampau ya.
1: Nampau ya boleh jadi bos itu. Lupa ya men ni buah laju deh. Tang kita tu tadi tuanu tanya lama-lama tuanu jam 4 ya. Oh, nyamai anang tanya lah. Punya korang tadi pemujul ukai ungkup ukai mina ungkup orang ke bernasib mana dan pemujul ungkup orang ti nak nemu putus asa.
0: Dengar kita peningannya perancang hari dutu kita ke tengah hari itu deh. Bakal nuan pun dutu pun mayuh agak tanya ne penangguh ne kalau agak ngasai ke putus pengarap ngakaknya ne.
1: Ya meh. Mayuh tanya aban sikit bak kenyam kita. Oh, kelimpah rebut topin aku bisa nulis jurnal dah. Jurnal nanti apa Google giga dia tulis pasal kepimpinan. Ayo dah tu tulis ko jurnal dah. Oh, jadi tanya tadi bunyi ko aku tadi. Tajak kita namanya start ada tekemian dia uliah jauh ke jalan singkang kita.
0: Hanya dengar aku terperansiam kita peninggal aku mbo meter belengah lapan suwe akan nyebut utar itu kata kayaknya pengingat hati itu besar itu yang mulut nyebut patuh nak nyawa tau
1: nyetat ya pedih semuanya korang
0: nyetat ya pedih
1: nanti udah di on nak ada masalah
0: Muji kita merangsang di rempuh untuk peningan jadi terima kasih Duto boleh datang ke studio tengah hari itu
1: iya terima kasih jadi harap ke namanya bala peningat tadi uliah buku namanya ngambil
0: penemu
1: ke tanya lah ke mana ya. Jadi nanti teh saleh penemu aku tinggal ke leka ke. Jadi gunanya ke mana teh kuliah kunci kita. Terima kasih DJ.
0: Oh ya, sama-sama. Dengan nyaran aku boleh ngau duto pilih begina ke tengah hari tu dalam program kita karam kenyamat teh mau teh kuliah kunci lalu ilak kita bertemu baru gak ba awak kebukai berkenan ke teh kebukai magana duto.
1: Ya, terima kasih.
0: Okey. Mumpa dulu peringa. Bye-bye.

Madang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

kita lagu ke di baik Clement Joyce ke lemai tu peninga tambai pengrindu tua lagu kena ku merindang kita agi-agi mengkang gelenggau kami ba rentak ngali hari kita ke sari tu ngali hari-hari 6 sari tu 12 hari bulan 9 tahun 2026 nyalai terima kasih apa gak ngagai Lucy atau Mas Kasau kuda gelenggau kita ba program 34 seranyawa neman badan ya kuda gelenggau kita mega ba program ke di keluarga kami nanti yang hari 6 gau hari minggu setiap program ke dikena nyukung industri kreatif ba menua kita di Sarawak dito ya lalu ke bala peninga kita ke bisik ninga ke kami kena RTM klik lemah itu peninga jadi ba rentak ngali hari itu pukul yang aku melati badi nyentuk ngake pukul 6 lemah itu lagi lalu pukul 5 kita ninga ke berita hari Kuala Lumpur lalu kita kerindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak dandut kita bergulai pak program rentak dandut pupu bangsa udah kita ningat ke berita pukul 5 lemai itu lagi nyalai nyat usun program kita hadi ungkup ke bawa rentak ngali hari sari tu peninggal lalu tu mai bala peninggal berarti ke namanya tadi API tau ke ikas pengamai angin anak pukul 11 pagi tu tadi jadi Serian terus ngerikut ke baca API ke nak mana ke pengerai ianya 244 lalu buat pelasar ke penerang ke pemaduk baru ke terikut ke dalam sistem pengatur indeks pengamah angin atau ke APIMS dia tujuh kandang gandur ngerikut ke baca API baikas ke nak mana ke pengerai ianya di Seriaman 199 Semarahan 190 di Kuching 186 Bintulu 152 lalu di Sri Kai 146 Sibu 112 Ngau Mukah 104 ya lalu lima kandang endur ke Bukai ngerikut ke API Baikas ke Jalan Ya Pemersi ianya sama laju 100 di Miri 95 ILP Miri 80 Kapit 78 lalu di Tudi ke Limbang 79 ya lalu berarti ke mega info gayari ya ke bisik diterima kami dari UPIS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia jadi muat ke lemai itu di pelabak ke bisik ribut kudik nyadi bas kedat nu di Seri Aman Betung Sri Kai Sibu Mukah Bintulu Kapit Miri ngau di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke Ujan bas kedat nur di Kapit di Miri pihak mega ngau di Limbang ya nyak ke info gayari ya ke dipekunsi ke Jabatan Meteorologi Malaysia dia kena taik ke mega ba UFM ba rentak ngali hari.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Sabina, bizi yorgun ol.
1: Aku dilengkar genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Ya, lagu ke Hadi by Angela Latajua. Lama itu peninggal engkau lagu kati kengau. Ya, Siti lagu engkau ke. Dia pilih aku merindang ya, bala kita ke. Bisi, gulai engkau kami berentak ngali hari kita ke Sarito ya. Jadi itu ngendang ya, berkawal engkau pengawak ke muka sekolah. Nanti kita berhati ke berita kita ya tengah hari itu tadi. Kalai yang madah ke penerang ya, rasmi berkawal engkau pengawak muka baru sekolah bak serata negeri kita dekat daripada ke. Pukul 8 malam tu. Jadi buat posting Facebook page pelajar menua Sarawak, Direktur ya Umar Mahli madah ke penerangnya dekat dikenatai ke ngedak saluran media ramah rasmi UPIS pelajar menua Sarawak ya. Jadi atu-atu diambil ngambil ke raban dari UPIS tu lagi boleh terus matau baca indeks pengamah angin tau ke API nyentuk ke lemai tu lagi. Jadi tu dikenal nentu ke penglikun ngau penglantang semua raban komuniti abak sekolah ya. Hanya aku Siti hari berita ke dilansak aku bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi tu lagu ke di pilih merenang kita bak rentak ngali hari lagu ke di baik Linda Kawal Ati Tua.

statistik bandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, lagu di baik Veronica Natasha Lemai Tu Peninggan Merindang. Kita kaget terus dengan kami bawa FM. Jadi jam kita 13 minit lagi. Dekat pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai itu lagi dengan ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nakkan ke berita lagi. Kita bergulai dalam program Rentak Dantut Pupu Bangsa. Untuk bila kita ke rindu kemudian ke lagu-lagu ke Berentak Dantut. Terus ke bergulai dengan kami. Untuk kaget pukul 6 lemai itu lagi. Ya. Jadi sebelum kita ingat ke berita pukul 5 lemai, aku merindang kita engkau duitik lagu-lagu ia ke dibai Isna Nala Jalai Pengrinduk Tua. Jadi sebenarnya tu merindang kita engkau lagu ke dipinta bibi engkau mak ya hari sekarang lemai tu aku ya. Kemudian ke YFM lagu ke dibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya, mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.
1: Aku Meruan Sayau Kenua.
2: Aku

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berundian kepalan kemana-mana tau nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesakadunya kengemuan main macam cerita lama. Nuan oleh meda pemanah rampak menua. Ai uang tianyo dras, serta ngemayu macam uti tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu ganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi. Tentasnya kecukupan rampak, baketusan, bungai, tanah selera, tanyo batu, semila jauh, serta mayu lagi melalui penatai nuan. Taman tumbina mega nanti penatai nuan, ngau ulah main macam jelu-jelu siga, bakamayas, rimbau, menang, burung, serta jelu-jelu siga kebukai. Agi mengepalan kemana tau ditapat ke. Bakalogan bunut, siti danau ke pemadu besar. Museum Sains Petroleum, merina pak. Palan nebebeli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati, serta rumah no bumalam, ngebayal ti cukup murah. Semua tau, bisa dipilih menua miri, ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI FM.
2: Irama Dangdut.

di baik baby Ain lemai tu berdengar pedak-pedak aja lagu kena mungkar rentak dantut pupu bangsa kita lemai tu lemai hari 6 hari tu 12 hari bulan 9 2026 jadi ya selama lemai dengan kepala kita ke habis bulan gaul kami lebih lagi bala peminat lagu-lagu ke berentak dantut kita bergulai buat segmen rentak dantut pupu bangsa nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi aku harap ke semua lagu-lagu ke berentak dantut ya kebisik di tebah aku dalam kandang kita ke bulai buat rentak dantut pupu bangsa tu atau merindang hati bala kita ke habis bergulai ngau kami ke lemai tu ya jadi lagu dantut kedua kita ke sekali tu Siti lagu ke dibaik Melinda rindu lalu untuk dia kenyang lagi lagu hari Priti Nina Anang-anang di Jayau. Sebelum kita dengar ke lagu Bulan Cinta Ari Iva.

0: pun kenyang dengan lagu dangdut. Bala anak aku ngeraro aku duit mana ada kebuka ya om aku minat ke YSN telepon
1: habis kredit sudah ya
0: habis pesan lagi enggak juga
2: enggak
0: orang kirim pedandut enggak juga semua minat cuma batu gigi batu
3: rumah batu
2: rumah batu ku ya masih uke hati batu nih
0: hati batu
3: semua batu
2: makan batu makan
4: ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.

0: cintaku.
1: Eh, bah.
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidupku sayang.
2: Iya. Steady ya, mana?
3: Rindu nak aku dengar lagu dan buat.
1: Aku pulai kawas.
4: Tadi dengar benar dengar radio ba cerita tu. Kita mesti dengar lagu meminta lagu dan buat telefon.
1: Kan ingat nuan belagu tu
2: mesti. Mesti.
3: Oh, lagunya awak.
2: Okey.
3: Sirgo banggo sir. Lagu la Jawa.
5: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.

0: Segulai, Sejalai,
1: YFM.
2: Sapa kedekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: tuo pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lu ngali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap kediri empu lagi. Amang genyari kita ke besawut ke kadangnya meh mayo hati ke benong angat. Macam-macam teh pansor mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh ngai kerja pengonjaringan. Kita yang keringat kediri. Ringat, tamak kebeli, tamit pangkiang na, dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kedua. Tapi aku kah kemua pintunya tak kepanua, oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Noh, pansuan baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ladies and gentlemen, YFM
5: Renta Dangdut Pupu Bansa.

0: Bang Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
1: Eba.
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Bang Edo, oh sayang.
2: Iya. Ayah, steady ya, Mane.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kembira, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Ladies and gentlemen, YFM.
2: Rintang dangdut pupu bangsa.

Berimeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyawa semena leka jaku tak berarti ya cukup saya ngagai sida terima kasih ngagai kita labar terus menyangka kami.

さらなまいすなりYFM YFM Segulai Sejalai

0: Kitab Gyatu Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
2: Mayari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Semampai Sayau, lagu kedi baik Jerry Kamit peninggal lagu di kena kita ngepun ke awak sedar lemai kitai ke lemai tu. Bak lemai hari 6 sehari tu, 12 hari bulan 9 2026. Jadi selamat lemai serta selamat bertemu baru bak awak sedar lemai ke lemai tu. Tentu ya bergulai ngawaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang lemai tu peninggal, ngarap ke sama belak gerai serta lantang magang baka ke Sarito ya. Jadi di Bandaraya Kuching lebih lagi bak jalan P. Ramli lemai tu peninga gaya hari kami mana di Luadin rejak pen mana tang gaya hari kita lagi mengkang bersebun bak Luadin ya. Ngarap ke sama belak nyaga pengerai serta nyaga penglikon dirimpu maya kita bak luar rumah tau ke ngerja pengawak di luar rumah ya. Okay, jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua belak peninga nak ngira di ni lain dua kita jam ke dia tu bayak kenyak kita mendiang ke kami baru rumah kini bak palan do gawak tau ke bak dalam kereta lebih lagi kita ia ke bisi nguluk pengawak di Bandaraya Kuching yang kena beranjung ke anak kita register masuk universiti ba Bandaraya Kuching itu tau ke kita yang kena bisi nguluk pengawak anak kita tau ke bala kita ia ke konvo hujung minggu tu peninga. Okay, selamat datang ngagai Bandaraya Kuching. Okay, tentu ya frekuensi kami Bandaraya Kuching 101.3 FM serta maga kita boleh mendengar ke kami kena RTM klik kelemah itu ngam maga channel Astro 871 tu sem program kita ungkup ya kelemah itu peninga. Tentu yang ada berubah 6:30 tu lagi dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pihak mereka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak 7:30 lemai dia nur kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching kepenudi pukul 8 malam tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau anti min bak program nembiak min kenyak mai tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai serta terima kasih ya laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita peningat ya. Kita berperinang dulu untuk peningat ngau lagu ke Dibai Nor Hidup Berambun Air Mata YFM Segulai Sejalai.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Marinsa Besrara, lagu kedibai Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Menti.
1: Ya, mari selamat lemai yang gaya punya mayu ke lemai tu nama ke selama ni tinggal renam. Dia aku peri kita Menti Sigih ni ke berkongsi ke info ba Hello Y Kapit kita ke sekali tu. Jadi tu Peninga kalai berita keterubah ke dekat di bayi aku berkawa dengan ekspedisi Bukit Mabung hanya kedua kali ya dia tu untuk tahun 2026. Jadi ke sekali itu program tu dekat dia tu berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung tu Peningan Mayuah edisi kedua tahun 2026 dia mayu macam mega program tau ke aktiviti bukai ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung. Jadi tu ngelansak ngau mimit ke dari program tau ke tentative program ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung galai kena 25 hari bulan 9 2026. Dia kiraya pukul 12 tengah hari pekit kategori komuniti Bukit Mabung mega dekat dia tu kalau yang tiada penanggu dia sidak tu ilak dekat dia lepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bahas tentang lepas ke kategori komuniti tuno ungkup lelaki dengan mega kategori komuniti tuno ungkup sidak ke Indo lalu muak ke malam dia prize dekat diserah ke dengan sidak ke menang lebuh maya ekspedisi Bukit Mabung out nyak ba kategori komuniti Bukit Mabung nangkan kenya Peningan Mayu dia ada kena 26 bulan 9 2026 megak bisi dia tu kalai sidak tu

0: ketika ngelepas ke mega bahas tentang kategori terbuka lelaki ngam mega kategori terbuka indo to mega sama mega dekat dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai. Halo muak ke malam dia pengawak nyuak ke prize ngagai sidak kemenang. Nya bekau ngau program ke bisik mega dia tu lebuh mayanya dalam kanang. Dua hari nu sedang lepas ke peserta ke ngau ekspedisi Bukit Mabuang ke dua pada tahun 2026. Kita akan dekat ngau tentunya pum tu mereka udah dibuka atau ke udah dikunci. Jadi ana lawan ngambil ke kita tahu ngeregister dari pu kita akan dekat ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua kita ke tahun tu. Okey, nyak berita ke terubah bekau ngau ekspedisi Bukit Mabuang. Nangkan kenyak mega peningan mayuah kalai kena ke hari 1 ke dekat datai 14/9/2026 besi mega program tidak tu sida ari upis pemadah bagi menua kita di kapit kalai itu mega peningan mayuah nyak bekau ngau pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian kapit nyak kena 14/9/2026 pukul 9:45 minit pagi bawa ruang lega komplek kerajaan negeri bagi menua kita di kapit. Nangkan kenya tok bekau ngau jualan ramah madani bergerak ke mega bisi dia tu kena 16/9/2026 hari 3 atau dikada tu bawa menikah bila hari pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Udahnya mega ke bisik dia tu pengawak kesama program jualan ramah madani bergerak 14/9/2026 untuk tunggak ke menua kita di belaga bak umar bading sungai Danggang pukul 9 pagi hanggai pukul 2 lemai. Lalu pergila di belaga mega bisik jualan ramah madani bergerak bak kampung Long Dungan pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai. Sama mega pergila atuk bak Christina Enterprise tunggak ke belaga mega bisik dia tu jalan ramah bertani pukul 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Okey, nyak bekau ngau jalan ramah bertani info ke bisik diterima kita dari UPS KPDN bagi menua kita di kapit bekau ngau jalan ramah bertani tunggak ke kapit ngau mega di bagi menua kita di belaga. Harap ke kita ke semak peniau tau mega bame uliah bahas tentang jalan ramah bertani ke bisik dia tu. Nyak yang peringat mayu berita kuliah dikongsi kaku bahawa hello Y kapit kita ke sekali itu boleh baru anggai Emeda di konti YFM di Kuching. Terima kasih
1: ya. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.

0: Iya, lagu ke Dubai Heaven peningau dah merenang kita ba awak sedang lemai ke lemai tu ya. Ikan jadi tu peningau mai kita berarti ke info gayari hari map Malaysia ba pengelamat 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningau jadi muak ke lemai tu bisi ribut kudi di sekedar kenendo bagi menua Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngemega di Limbang ya. Lalu muak ke malam lagi peninga, bisi hujan di sekedar kenendo di bagi menua Kapit, Miri, Ngemega di Limbang. Jadi tasik kita bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi. Jadi ribut berpuput bak barat Sarawak, hari utara bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu bak utara Sarawak, ribut berpuput hari timur laut bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam peninga ya. Jadi suhu tau ketikas pengangat gayari kita sarito ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 34 darjah Celsius ya. Jadi terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ya ku dah ngatai ke info gayari kita ba email yfmiban di Kuching ya. Jadi tu peninga mai kita berarti ke baca indeks pengamah angin di bagi bagi menua kita ba Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Jadi serian baca IPU ianya 236 ianya nak manah ke Pengerai. Lalu Semarahan 176, Kuching 174, Seri Aman 199, Seri Kai 115, lalu Bintulu 97, Sibu 99, Samalaju 89, Mukah 90, Miri 89, Limbang 71, Kapit 73 IPU nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Ikihnya tadi indeks pengamah angin di Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya. Ikihnya dia lepas tu lagi peninga dia aku dekat maca pesan berat ngau mega pesan berbatang agak kita ke dekat nganjung pesan berat kita boleh terus email serta mega WhatsApp ngagai nombor konti kami.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
0: Ok, jadi tu macam pesan berat kita peningat. Jadi pesan ke cerubah tu pesan pemati. Jadi pesan tu ngari ke petunggau ya, steward anak Albert Mono sebilik. Madah ke menyadik sidak ya, Nuil Doni Savat anak Albert Mono udah nadai kena 11/9/2026 ba Hospital Besar Kuching nyadi ya tu deka di intu ngau cara semayang ba Sekerahat Church Batu 7 kena hari 1 14/9/2026 jam 9 pagi lalu deka di kubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala menyadi serta ke pembelayan ke dia ba Tabuan Laleng, Kampung Stampin, Taman Landia, Taman Meredang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Elmu, Taman Malihah, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau kabang belayan yang kebukai ia kena uliah dirintai ke ditumagang ia kengelala Nuil Doni Savat anak Albert Mono. Nuil Doni Savat anak Albert Mono ya, semua kita dipinta datai magang. Nanti kita akan ngau silik lagi pasal penusah rabat tu kita tahu bertanya terus ngagai steward anak Albert Mono bernumor 013 0395-5095 ya, aku nanduk baru pesan tu. Pesan pemati tu ngari ke steward anak Albert Mono madah ke menyadik sidaya Noel Doni Savat anak Albert Mono. Noel Doni Savat anak Albert Mono dan adai kena 11/9/2026. Jadi ia tu dekat di intu ngena cara semayang ba sekerahat church batu tujuh kena hari 1/14/9/2026 jam 9 pagi lalu dekat dikubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai Kampung Belayan ikedia ba Tabuan Laleng Kampung Stampin Taman Landih Merendang Gayam Taman Samarinda Desa Ilmu Taman Malihah Kucing, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau Kampung Melayan yang kebuka yang kena Allah dirintai ke Ditumagang ya yang kengelala Nuya Doni Savat anak Albert Mono semua kita dipinta datai magang penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai steward anak Albert Mono tu banumo 013-759-5095 ok lalu pesan kedua tu peninga. Pesan pemati tu datai ari Rosidah Sinja anak David ngari ke Inaya Doris anak Tabau madah ke apa ya David dari anak Ajai David dari anak Ajai tau ke apa sidah tau ke apa sidah udah nadai kena 12/9/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai Sekayu Macan Pasau Macan Rasan Semayam Sungai Poi Agin di Semaram, Kampung Belayan ba Batu Nieh, Meluan Julau, Bebangan Mujong Kapit, ngau semua Kampung Belayan ya ke Kalak Gawa ngau ya di Papua New Guinea, ngau ba tekat Balih Subak au. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke ngelala David dari anak Ajai ya. Jadi semua kita nya tadi dipinta datang ngagai rumah sedak yampu yang nyaba Pulau Jalai Macan Kenawit ya jadi ya tu dekat dikubur kena pagi hari 1/14/9/2026 pendarang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Doris anak Tabau banumo 0113-371-4412 tau ke Rosidah Sinja anak David 0194748897 ya aku nanduk baru pesan tu peninggal pesan pemati tu datai ari Rosidah Sinja anak David dari ngari ke Indaya Doris anak Tabau madah ke apa ya David dari anak Ajai David dari anak Ajai tau ke apa sidah udah nadai kena 12/9/2026 jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah berumah sidah yampu ianya ba Pulau Jalai Macan Kenawit lalu dekat dikubur kena pagi hari 1/14/9/2026 jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Kampung Melayan Sekayu Aik Macan Sekayu Macan Pasar Macan Rasan Semayam Sungai Poi Ageng di Semaram Kampung Melayan di Batu Nieh Meluan Julau Bebangan Mujung Kapit ngau semua kaban ya ke Kalagawa ngau David dari itu bak Papua New Guinea serta tekat Aik Balih ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Doris anak Tabau bernumor 0113-371-4412 tau ke Rosidah Sinja bernumor 0194748897 ya. Lalu pesan ketiga untuk peninggal pesan pemati tu datai ari di pesan pemati tu madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janeng udah nadai ba Hospital Besar Kuching kena 11/9/2026 lalu dekat di Intu kena hari Minggu 13/9/2026 baru mesti dah yampu yangnya ba nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching, lalu dekat dianjung ke pendam kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 bak pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kepembelayan bak Tanjung Baru Paku Sepauh Betung, Tanjung Asau Paku Sepauh, Samu Ulu Paku Sepauh, Ngau Semua Rumah Panjai Bukai ba Paku Sepauh Betung ya. Jadi pesan tu maga dituju ke ngagai kepembelayan ba Kampung Merdang Ngau Sungai Tanjuk, Kampung Suduh Singai Singai Bau serta kepembelayan di Kuching, Semanggang, Samarahan Ngau kepembelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke ditu magang ya. Aku nanduk pesan tu baru peningan, jadi pesan tu madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janang. Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janang udah nadai kena 11/9/2026 ba Hospital Besar Kuching. Jadi ia tu dekat di intu Bebala Mayuah kena 13/9/2026 ba Rumah Sedaya Empu ba nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching, lalu dekat dianjung kena hari 1 14/9/2026 bak pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia bak Tanjung Baru Tanjung Asal Samo tu tadi ba Paku Sepauh Betung serta kepembelayan ba Ulu Samo Ulu Paku Sepauh ngau Rumah Panjai Kebukai di Paku Sepauh Betung ya, serta maga nuju kepembelayan ba Kampung Merdang ngau Sungai Tanjuk serta kaban belayan ba Kampung Suduh Singai Bau serta kepembelayan di Kuching, Semanggang, Samarahan ngau ke Bukai kena uliah dirintai ke ditu magang. Semua kita dipinta datai magang. Okey, yang tadi sekedar pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Kita boleh terus email ngagai email kami ngau maga WhatsApp kelemai tu peningah ba awak tu dia aku dekat maca pesan berat serta maga pesan berbatang.

0: tu, lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

ke Dubai, Edward Pusah Jakub Perangsang ya. Lagi nampuan baru pesan berat ke bisik diterima kami ke lemai tu peningan. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregang niang apai sidak ya. Yanya niang ex teru mesilai anak sandeh kedekat diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 ya, berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebumlayan ke diaba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentik, Nanga Buno, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, Ex Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bansa di Pelilih Menuang Kelili, Bala Ba Skim Skreng serta Kabar Melayan yang kebuka ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Siliak Skim Skreng ya. Penerang ke Siliak lagi kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majeng anak Silai bernumua 0198051247 tak ke Steven Tapa Silai bernumua 0193223272 ya. Aku nanduk baru. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregian yang apai sidak ya, yanya niang ex terumah silai anak sandeh, niang ex terumah silai anak sandeh kedekat dia tu kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya, berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebumlayan ke dia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentik, Nanga Buno, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empauh Brunei, ex Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bansa di Pelilih Menuang Kelili, Bala di Skim Skreng serta kemelayan di Kebukai Kendauliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Siliak Skim Skreng ya. Jadi penerang ke Siliak lagi kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majeng bernumur 0198051249 tau ke Steven Tapa bernumur 0193223272 ya. Ini lalu pesan ti nangkan ketuk peningal. Pesan pemati tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedar sebilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku, suri anak tiku tau ke Suli, tau ke Suli udah nadai kena 12/9/2026 berhospital Besai Kucing. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia ba Kampung Sabu, Kampung Nanga San Undup, Kampung Bungkang, Jalai Paip, Kelawah serta kepembelayan ke dia di Semunjan Engklili, Kampung Lubuk Buan, Stampin Kucing serta semua kepembelayan ia kenglala banyak kenyak jawah tau ke Semak ya, ia kena uliah diri, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Nyadi suri anak tiku tau ke Suli tu dekat dintu bar rumah Yempu yangnya bar rumah Ros Ima, Kampung Temuduk Seri Aman. Jadi mayangin tu berbala mayuh dekat dipadah ke baru nangkan ke to legi ya. Laban lagi nganti penatai bala mayuh. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu bernumor 0165348115 tau ke Kenny bernumor 0128475584 tau ke Rebecca 0113 3829467 ya. Aku nanduk baru pesan pemati tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedar sebilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku tau ke Suli, suri anak tiku tau ke Suli udah nadai kena 12/9/2026 ba Hospital Besai Kucing. Jadi pesan tu
dituju ke ngake kepemelayan ke dia Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkeng, Jalai Paip, Kelawah serta kepemelayan ke dia Semunjan, Ngkelili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kucing serta semua kepemelayan ke Bukai kena uliah dirintai ke di Tumagang. Jadi suri anak tiku tau ke suli tu, suri anak tiku tau ke suli tu dekat di Intu, ba rumah Yampu yang nyaba rumah Ros Ima, Kampung Temuduak Sri Aman ya. Jadi mayang gintu bebala mayuah dekat di Padah nangkan ketu ila laban lagi nganti penatai bala kebuka ya atau ke bala mayuah. Jadi penerang ke silik lagi peninga kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell banumua 016-534-8115 atau ke Kenny 012-847-5587 atau ke Rebecca 011-382-9467. Okay. Pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang sanggup anak Indin. Ngetas ulit ni yang sanggup anak Indin. Jadi pengawak tu dekat dia tu ba rumah linggi anak sawing nanga selawut ngemeh kenawit ya kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit. Jadi bala kejauh tau ke Semak semua kita dipinta datai tumu kagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kemelayan ia ke ngelala bayak kenyak jauh tau ke Semak. Jadi penerang ke siliak peninga kita tau terus bertanya ngagai Winnie Landi banumur telefon 013-532-4102 ya kunanduk baru. Pesan ngetas ulit tu madah ke ngetas ulit ni yang sanggup anak Indian, ngetas ulit ni yang sanggup anak Indian kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu baru meh linggi anak sawing nanga selawut ngemeh kenawit. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepemelayan bayak kenya jauh tau ke Semak ya ke ngelala ni yang sanggup anak Indin, ni yang sanggup anak Indin. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Winnie Landi banumur 013-532-4102.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skam banyak di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Sapa kedekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Tiempo Nuan Siko. Dayang Bintang. Singkang. Nuan Bisi.

0: Duh. Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak naik dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiba nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Mai hari ke bala angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Radio YFM.

Lama-lamai dia tu kita berbulai ngau aku Imelda Johnny ba berita lemai hari 6 12 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Persa DNA udah tembu, identiti 5 ikumansa penusa Bilun Engkabang udah ditentuka. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilun Engkabang ngagai CAAM. KPWKM merisukong psikososial ngau counseling ngagai Aris Mansa. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Penerang berkawa ngau penusah Bilun Engkabang Long Lelang Lubram. Proses analisis DNA tingau ke semua 5 ikumansa di bebadi nyawa dalam penusah Bilun Engkabang servis Dutu Terbai di labuah di Long Lelang Ulu Bram sudah tembu dipejalai oleh Upis Kimia Malaysia. Analisis forensik mujur ngesah serta nentu ke identiti semua mansanya. Komisioner Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah, tubuh semua mansa sudah diserah ngagai Aris Sidak Empu dengan Upis Patologi Spital Miri Saritu tadi. Polis Diraja Malaysia PDRM Mega ngenatai ke basa sidak ngagai Upis Kimia Malaysia, Upis Menteri Pengerai, Spital Miri ngau semua agensi ti bekau ngau operation anu nentu ke identiti serta ngatur mansa. Polis Sarawak Mega ngenatai ke penyenuk hati ngagai ruang bilik mansa serta ngarap ke sidak diberi pengering ngau penegap hati maya napik penusah tu. Perintah Sarawak sudah nyerah ke ngau penuh pengawal mansiak penusah Bilun Engkabang ti labuah di Long Lelang Ulu Bram ngagai Raban Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, sebarang sangka tau ke speculation berkawa ngau kebuah penusah nyak nyadi hendak patut dikeluar ke sebedar ripu rasmi pansiaknya dibantai. Ia nyemata madah ke pansiaknya mesti dipejalai ke ngau profesional, nitiah ke prosedur ngau atur penerbai bilun ke udah ditetap. Perkara ti dikembarat ke perintah dia tu, ianya nentu ke pengawal ngatu mansa ngau penglantang sidak sebilik boleh diputau ke ngau lengkas serta berurun. Kok ya, operation mai pansut semua tubuh mansa dipejalai ke nitiah ke prosedur. Berbak ngaunya, proses endo nentu ke identiti ti dipejalai ke nengah analisis DNA mega udah tembu di kemujur. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau Raban Media di Miri Saritu tadi. Berbak ngaunya, operation ba Padang Bilun Long Lelang agi ngantik jaku penetap rasmi Hari Padang Bilun Malaysia ngau Raban Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM sebedar dikemendal ke beroperasi baru. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, Perintah Sarawak Mega dekat berunding ngau Raban Berkuasa. Perkara penerbai bilun dikenal mansiak baru atur ngangkat ke tikas penglikun. Tunjeng kaum prosedur ngemendal ke penerbai bilun. Ia mega nyemata madah ke servis Dutu Terbai FDS dekat terus dipejalai labanya mengkang berguna amat. Dikenal ngemuntang ke peranak di Kanan Menua Ulu di Sarawak nguliah ke servis ngintu pengerai. Upis Menteri Pemansang Orang Indo Rombiliak Ngau Raban Bansa KPWKM merik sukung psikososial ngagai bala aris 5 ikut mansa penusah Bilun Engkabang servis Dutu Terbai FDS di Long Lelang Ulu Bram. Menteria Datuk Seri Nancy Sukri madah sesi kaunseling dekat disediaka sepengudah pengawak tisiah ngau penilaian gaya aris uliah Upis Menteri Pengerai KKM. Nakak ke dia tu dua ikut aris udah nerima kaunseling ke alai Upis Menteri berbasa ke pemutus aris bukai ke bedau bersedia nerima aturnya. Ia madah menyenyak pengudah berjadi ke program terapi OKU Raban Nembiak dalam servis pengintu pengelantang pendiau di Miri Saritu. Berbak ngaunya KPWKM dengan Yayasan Pengintu Pengelantang Menua Mega sudah nyuak ke bantuk belanja sepenyampau RM1,000 ngagai tiap ruang bilik mansa. Datuk Seri Nancy nyemetak madah ke Upis Menteria seruran bersedia merik bantuk pengelantang pendiau ngau psikososial berplasa ke guna ruang bilik mansa ti dituntung penusahnya.
Dia tu kita benda mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Perintah sudah mengungkup kebelanja 5 juta ringgit dikena berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni, RIDEM. Inisiatif tu meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tuai umur ngau sidak di timpang pendiau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Orang Indo Rembiliak Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Sukri, madah ke programnya ngenegap ke akses ngagai servis terapi ngau sukong pengelantang dengah kerjasama mayuh bengkas sektor. Kok yang nerang, urung 2 juta ringgit udah diungkup ke ngagai 266 program orang tuai umur tiba pengerai ngau terapi OKU. Berbak ngaunya 1.01 juta ringgit agi diungkup ke ungkup 6 siri latih seminau ngintu orang ti tuai umur ngau terapi OKU. Yang madah menyinyak lebih berjadi ke program RIDEM ngau program terapi OKU bagi menua miri sarito. Di Sarawak, RM180,000 diungkup ke ngagai 12 program pengerai orang ti tuai umur, lalu RM150,000 disedia ke ungkup 10 program terapi OKU. Penyampau nembiak ke nampung pelajar bak politeknik ngau kolej komuniti Polisisi ungkup sesi akademik 2026-2027 ngerikut ke penambah tik nyata. Penyampau nembiak pelajar politeknik nikik 138%, ianya sepenyampau 32,513 ikut. Berbak ngaunya kolej komuniti ngerikut ke penambah 81.2%, ianya 7,110 ikut nembiak baru. Direktur Besar Pelajar Polisisi Dr. Samsuri Abdullah madah ke pemayuh penambahnya seriris ngau tikas pengulih gawak raban graduate tinggi ngelui 98% ungkup kedua-dua institusinya bak tahun 2025. Ia mansut ke jakunya ngagai media ramai berjadi ke pengerami convocation Polisisi Zon Sarawak 2026 di Unimas Kota Samarahan saritu tadi. Pengawaknya endong ngerami 2,343 ikut graduate hari penyampau 29,000 ikut graduate Polisisi di Serata Menua tahun tu. Bak perkara bukai, dia 64 ikut nembiak pelajar politeknik dia tu menong di China ngambil bagi dalam program dui diploma dalam teknologi kereta api diulih nyamin sedanya boleh peluang gawak ngau projek pejalai Rio Pantai Timur ECRL. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS terus ngerapit ke kau ngau komuniti bidayuh di Semenanjung Malaysia dengan program Pemerkasaan Adat Bidayuh 1994 ti diatur di Kuala Lumpur saritu tadi. Dalam sitik penerang, MAIS madah ke programnya ti diatur begulai ngau gerempuang bangsa Dayak Bidayuh DBNA Pampang Lembah Kelang digulur urung 50 ikut penyerta dari komuniti Bidayuh ti diau di Semenanjung. Pengeraminya udah dipenyadi Ketuai MAIS Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat. Dalam jakut di Pansut Kia, ia madah ke programnya jadi pelasal dikenal Mari Kelala serta ngenuku ke agi pemerti senentang adat Bidayuh 1994. Nyak megak ngemuan tuju ngumpul timbal penemu berkawan dengan perkara adat dalam konteks penghidup di luar Sarawak. Koya nambah, program kebangsanya dekat terus diperjalai ke dikena nentu ke komuniti etnik Sarawak kediau di luar negeri. Seluruhan nemu senentang pengerembai kodifikasi ngau pansiak perkara adat. Tu nentu ke peserta asal dekat mengkang meruah relevan dalam jaman moden. Kuching Light and Floral Festival KLFF ngau Luna Light Wonderland di Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pagila. Penerang Ari Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU madah ke pengeraminya dibuka baru ngujung ke mensia mayuh tau ngasai ke baru pengerincah KLFF ngau Luna Light Wonderland. Mensia mayuh diberi jakutangkan ngambil ke atu berjaga-jaga dengan cara ngenak sengkambung hidung ngau nyawa serta mai beka air irup ti cukup lebuh ngelawak palan pengerami itu.
Bala mayuh maga diperansang betati kebaca kualiti pengamah angin serta nguliah ke penerang ti pemaduk baru sebedau mindah. Sebedang ujung ke berita lemai, kita berarti ke baca indeks pengamah angin API pemaduk baru nakak pukul 5 lemai tu tadi. Kualiti angin di Serian mengkang batikas balad anak manah ke pengerai pengudah ngerikut ke baca API pemaduk tinggi 244. Untuk berplasa ke data pemaduk baru dari sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS. Berbak ngonya empat kanan menua di Sarawak ianya Seri Aman, Samarahan, Kuching ngau Seri Kai ngerikut ke baca API batikas nak manah ke pengerai. Baca API jalan pemersi di 8 bengkah kanan menua ianya Sibu, Bintulu, Miri, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Kapit, ngau Limbang. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita baru. Torsa DNA udah tembu, identiti 5 iku mangsa penusah Bilun Kabang udah ditentu ke. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilun Kabang ngagai CAAM. KPWKM merisukung psikososial ngau counseling ngagai Aris Mansa. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menang?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Gua si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Anda ingat, mai apa yang dai, minggu malamnya di sama-sama.

0: Okey, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nam biak miat kita ke malam tu. Jadi abang ke selama maga ne. Buat program nam biak miat live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisi temuai ke di kangau ngagai konti YFM nya ari sekolah jauh sedak tu ne. Hanya ari SK nanga jambu di Julau. Jauh penatai sedak nam biak miat tu ne. Sida udah booking kak datang ngagai program enam biak miat gulai ngan temian pe megak gulai ngabala peninga kita bak luar pe megak bala enam biak miat kita bak luar jam ke dia tu antimin ngarap ke bala enam biak miat kita gerai magang-magang lebih lagi ngagai hari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga enam biak miat kita nyaga pengerai nyaga pengelikun antu liah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak miat ke bisik di kangau ke anti mian pemega bisik datai ke konti mua sida ya apa kiut mana sida itu hari SK nanga jambu julau bisik 5 ikut sida ya bisik 5 ikut ne 1 2 3 4 5 nya mua sida ya ne kita boleh medak ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne kita berkelala ngau sida mak ya neh. Okey, kita berkelala engau siko ari kibak anti mento. Kita kak nemu siapa nama ya neh. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai anti mento.
0: Selamat lemai nyak munyi nyawa ya neh. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Mala Nangadan. Aku nembiak pemberian nama hari SK dengan jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak ngadan hari SK nanga jambu. Apa pemberian nama ne? Okey, nama kesal kang. Sate. Anak kesal. Rili aja kita ini. Okey. Asyik ke berandau ngomak kini baru mah. Asyik ke berandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal. Anak takut. Nyak tadi Madalina Mala. Nanti mien ngangau ke Madalina uliah. Okey, nanti nak main ajak main nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya min aja oleh pedak kita peninga ngena kamera kami nya. Ya min aja induk tu nah. Nama ya Cindy Chong.
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti min nah nyebut apa senama orang nah. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Au.
0: Iban Cina ne.
2: Oh.
0: Tang nemu jako Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu ga na. Aha. Pemri berapa?
2: 6.
0: Pemri 6. Sama agak pemberi 6. Kau main timin pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, yang tadi kiat mat gamai, mani manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah hanti min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
1: Nama aku Dorena ne anak awang. Aku nembe tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 ga ne. Doria Nani anak awang. Sama megak neh hari julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi neh ngena ngepan urau lu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urau lu?
1: Ini ke urau lu.
0: Ini urau lu. Ini ngada ke inai tau kapai? Spe inai? Spe mami?
1: Spe inai.
0: Oh, spe inai. Okey, ke ba belakangnya dulu belakangnya pedak kita meet aja ayo belakang mesti pedak kita bawa kameranya ne semak lagi out semak lagi semak lagi semak lagi nanti boleh berdiri dulu ngambil bala peninggal kita ya pedak ne nyak gamai ne bujang sigat bujang berani kita ya ne. Okey, siapa nama non bujang?
3: Nama aku Devron Paul Kliang anak Sami. Aku pemberi 5 datang hari SK dengan jambu.
0: Devron Paul Keliang anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne? Nyak muai ne mit aja ayo kan aman ti min kai ba tisinya tadi laban dua kita tu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembiak kita ba program nembiak mit aya pemberi lima nyak pun kumain ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne cuma-cuma yang sida ayo kedatai baka ke alamai tu okey duduk dulu jang nah okey muak ke kanan anti min tu bisa gi sikoda siapa nama nuan bujang
4: nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabung anak gaung. Asa kekala nama gaung, tu ne. Gilbert Gaung.
4: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awnya anak penyanyi kita ne. Gilvin Ngabung anak gaung. Okey. Okey, Gilvin Ngabung anak gaung tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
4: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi ne. Buat program yang nambi amit ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak bidayuh ne ianya Cindy nanti mien ngangau ke Cindy bisa mega ngena ngepan kita iban berbaju burung ianya Devron Paul Keliang nang mana nama pun cukup mana ne Keliang nanti mien ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak agi tampak Rita jelai nama ne ok bakal ke malam tu mega sida ya bisa dekat mantai ke penglandia sida ya bergulai ngau kita bawa program dan biar mit bakal di pedak kita batas meja uliah di pedak kita buat live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti mien dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke Nuswa leka Maria tau ke Maniak ke Jaku nembiak kita tau ke Jaku kita ke Mayari dia tu ne sida ya tu dekat betusuak ke leka Maria serayanya mega anti mien dekat nanya sida ya dekat beranda ngos sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu kan orang bukan ke kira ne ya kak belagu tu nge sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembiak miat ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron Paul Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke penglandia ya ianya Ngajat. Ya dekat Ngajat lagi ni. Okey, kita beranau dulu ngau peninga nambi amit kita ke seratu sebedau sida mantai ke penglandia. Okey, tau emu puak ngaga leka mariak kita mang nah. Tau emu puak ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline, Madeline ne. Mang Madeline. Nuan ngaga leka mariak tu siapa ngaja nun? Madelina, mang Madelina siapa ngaja nun nang?
1: Ajar aku bos sekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne. Okey, ba rumah deh bisik mak kini ngajar ba menyadi kini.
1: Aku selalu medak sida indai begagok ke tangau maniak moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medak sida ya begagok aku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medak ne ya bisik ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi yang agak gelang nah ngagak gelang jari selalu enti nang agak tumang kejual tau ke kena derempu kini
1: bisik kejual bisik kena
0: bisik ke kena ne jadi maya ni nuan bisa hari betusuk ke lekam hari atau
1: Mayo nadai kerja rumah.
0: Oh, mayo nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Ya tadi Madelina ya landia ngaga gelang kita boleh meda live buat Facebook YFM Iban ne Nanti bakal anti min tu. Nadai menya alu nanya di gelang nanti bakal anti min ne. Kita mada umur baru aja pemerintah tang ya udah nemu aman betusuak ke leka maria tau ke ngaga gelang. Kelimpari gelang nama gi uliah gaga non mang.
1: Maria
0: uliah gane. Maria ke kena non pu tau ke jual kini.
1: Kena
0: drempo. Mhm, tanto sarito kira kena suak gelang neh. Ah, oh. Oh, tu suak dia memang neh. Okey, kita yang nanya Cindy, hello kumang cumia. Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung main timian lemai tu neh. bisik kitchen bisik nama YFM neh. Nama antimian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung main timian neh. Bisik bonus antimian pakai kemalam tu neh. Okey, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan demang?
2: Betul.
0: Bisik ga neh. Boleh-boleh bantai ke? Boleh bantai? Kita antimin ke meda ni. Mayu ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nubiak kita berbangsa Iban penakan ne, penakan Cina ni. Ari Julau. Nua nang asal ya ari Julau. Julau nan mang.
2: Tau.
0: Nang asal Julau. Julau ba dini?
2: Ba. Apa?
0: Ba dini?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai. Aw, ba Bukit Seri dia ne, Julau ne. Okey, jadi Madalina tadi berjulau badi ni?
1: Bukit Seri.
0: Sama agak ne, sama menua. Rumah Panjai. Oh, Rumah Panjai. Ke anti mian antu nemu ne, anti mian nemu ya lah, anti mian orang Julau. Okey, kayaknya ia mantai ke kitchen. Berbrek ngagai anti mian dulu, anti mian kak medak dulu site. Dulu anti mian medak ni, ngambil kita sama medak penglandia enam biak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landia berjako, ukai semina landia bercerita. Kita megak oleh medak penglandia sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias diri ke kita ini. Pedak kita YFM tu. Kitchen YFM pada kita live. Mana haman apa tu anti mian jangan pun tu ngai anti mian beri malu YFM ne. Okey, mesti muka gelang, gelang kiri gagak Madalina tu ne. Tu ngon anti mian betul. Pada kita live abang Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna burak siti gelang ya bisik mansa-mansau, bisik sememai gantung badiaknya. Mana haman nak neng ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mu sekalian ne ketemu anti mien mayanya maya ina anti mien nusuk lah kemari nama nyipak lah kemari aja ketemu dan orang sidak ya umur tu udah nemu tak ke bisi penglandia ngagak tau ke nusuk lah kemari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengka kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tak kira aku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama lagi utai ke digagak tau ke penglandia ke bisi dibantai ke siku lagi nembi amiat ke bisi datai ya nyak Doria. Nama tekak gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah.
1: Kelabit.
0: Kelabit hari ni
1: Bario.
0: Bario. Oh, Kelabit Bario. Mak orang Kelabit. Abah Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landia ngagak buah kabo.
1: Nusuk itu aja.
0: Nusuk lah kemari agan eh. Jadi buah kabo nya siapa selalu ngagak eh?
1: Ini kau.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
1: Nadai
0: belajar. Tangkap belajar agan eh. Tangkap belajar ni. Kita meda mari ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ni. Ngambil peningal kita yang orang ke meda live Facebook tu. Biar kita baru jak min. Lagi benung min tu. Lagi benung bermain. Benung mancan. Tenitiah ke. Pedak kita. Nah. Anti min bisik buah kabur tu. Mana nak? Umur maya tu. Udah nemu betusuk aku tai tu. Nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuk ke leka Maria. Kita meda nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi about tai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai tai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega ba pengawa penglandia jari ianya betusuak ke leka Maria begagak ke gelang begagak ke mari ngau penghias tai ke bukai mane okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu ba program nembiak miat kita ianya di anti min lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ningal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpa hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngagak leka mari atau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang nama lagi pengawa di kerinduk nombor rumah kerinduk berapi kini tau ke rindu gereja pengawak baka nanti baka rumah panjai tu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sida beranyam kini bisa rindu ngoro pengawak beranyam menyam tikai bisik gene bisik ge menda orang agak te beranyam ne baka main asal kebukai deh main asal kebukai baka orang dia tu maya menembiak nemu beraman bisa rindu main bekenya ngau begagai-begagai kenya bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang bisik ke ne malu-malu eh kebenaran mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara tau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya mesidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka Maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita boleh meda bisi ngagak kitchen, bisi mega ngagak gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK Jambu Julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke Mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngagak robot kini. Nade salah ne nyak mana lagi. Laban kita sigi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabe sida ayo leh besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ayo tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil ulehnya di pemesai uleh megai dunia kemayari neh okey nya sida tiga kita lek ke dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita uleh berdiri nanti mi rindu mendak berdiri laban ni min semak gig ketengah gig jang nang awak sigi bakal bujang keliang kita nanti min kak nanya nuan semak gig pegai mikrofon nang awak nya bakal diri menyadik sida ya nah okey jang maya lepa nama pengawak ke rindu digagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakal cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik nak ke
5: nak
0: nama-nama pengawak rindu gagak nuan abah rumah dah nolong abak mak kini nolong bala menyadik kini apa ikut nun diri menyadik?
5: Dua
0: ikut nah anak ke berapa?
5: Anak ketiga
0: oh ketuainya berapa umur?
5: Ingat
0: ketuainya ingat umurnya ke nombor dua hari ingat?
5: Ya nak kau gitu nak ingat
0: oh nak ingat Nun Mak SK Jambu dia berbudiang ke? Bisa budiang kita?
5: Bisa.
0: Oh, Nun dia berbudiang hari umur berapa?
5: Aku meri 4.
0: Meri 4 dah dia berbudiang. Dia tu pemeri 5 tak enak? Oh, baru 2 tahun meh. Nyamai ya saya dia berbudiang?
5: Nyamai.
0: Laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayuh bala bakih ne. Siapa bakih ke selalu mak betawi yang nan?
5: Ya.
0: Oh, Gilbert nak? Gilbert nama. Oh, ya selalu betawi. Selalu belagu. Masa dua ada. Siku ngajar. Siku belagu?
5: Sama-sama belagu.
0: Sama-sama belagu. Oh, tu. Nanti minumu tu. Mesti tu. Landiak belagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti ya landiak berjaku. Tentu landiak belagu. Nanti bersekolah. Selalu ngari ke sekolah kini sedua?
5: Kalau.
0: Ngari ke sekolah. Selalu boleh nombor berapa deh?
5: Ada boleh.
0: Nyamai ke udah nanti boleh datang pati ke nak?
5: Puas
0: hati ne. Lapan sigi adat ne nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne, menang tak kalah tang hati kita puas nak. Ya SK nang jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang ne.
5: Mimit
0: aja. Tang rindu ne dia babudiang kebenai. Lapan nanti min nemu. Bukan nama lah. Nanti kita dia berbudian, kita mayu baki ya. Udahnya kita mayu pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigo nak. Nanti mayu lemainya. Pukul berapa kita makai deh?
5: Pukul
0: 6 kita makai. Bisa belajar malam?
5: Bisa.
0: Pukul berapa tamat kelas deh?
5: Pukul 7.
0: Okey, nah jadi malam tu kak ngajat ne. Laban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat au duduk dulu ne. Rindu antemin geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Gilben Gawang. Okey, Gilben Gawang kita. Nuan dia ba asrama?
4: Dia asrama.
0: Dia ba asrama.

0: rumah lagi sekolah?
1: Non tu jauh agak.
0: Non tu jauh ah. Nanti berjalan kaki berapa jam? Umpama nanti jam.
1: Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km menya ne. Kau aku menya kuantimian ne. Okey, nuan tadi pemerin 5 ne. Kati pemerin 6 lah. Agi ka dia babudiang enggak?
1: Agi dia babudiang.
0: Agi dia babudiang ne. Ah, oh, mana ne. Laban dia babudiang tu kira kematian drempu ngambil kita nemu ngatur drempu napi ya? Okey, mai lepas nama pengawak ke dikerinduk ke nuan deh.
1: Belagu.
0: Belagu. Banyaknya aja. Oh, bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Malu-malu orang bujang kita, ha, anak penyanyi kita, anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyung bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyanyi?
1: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
1: Anak biak.
0: Anak biak. Ketuainya induk.
1: Laki
0: megak ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah. Nama julu ati kini?
1: Ati officer.
0: Awalnya nyak tu julu ati ne. Nyekak jadi penyanyinya dah kira ke pengawak nyambia menya ne. Mana. Nyak me. Laban nyari pengerindunya kebenarnya ne. Okey. Jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu. Kita berperindang dulu ngelagu kudah dipilih antimian. Laban sidak tadi bisik kat ninga lagu Gwen ko sidak ne. Sidak akan ngasa Gwen belagu dulu. Udah nyak baru kita ninga Given. Given belagu. Udah nyak merindang kita ngau lagu Sino. Jadi dia tu kita ninga Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta Nabi Ari SK Nanga Jambu Julau. Kedibai lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti dipadah ke tadi sekolah tu munyi ke dipadah ke nembia tadi dari rumah panjai sida antu jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di Pelakin kira ke ukai jalai tau nanti sampai di Pelakian tu nombor kita ya nang ya ukai jalai tau agi jalai berbatu ne. Jadi tang sidak ya tu ransiang nurun bersekolah nyak me kebuah sidak ya dia berbudiang. Jadi milih dia berbudiang tu kebenar ya abala peningan dan biak miat cukup manah kebenar ya ukai semina matih kita itu tadi belajar cara ngidup ke diri tang Citi utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci ya mamat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju. Kelebih lagi uliah bersemekih dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar ya. Nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita bekening ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu kelebih agi ba masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar itu dipelajar kita nanti kita dia ba budiang anyak meh utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang. Okey, kita nak masa jam. Jadi dia tu kita kat Ninga Given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu Sino. Lagu apa yang pun dah sedia nuan Given
1: dah.

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Alvin atau ke Given. Given belagu lagu ke dibaik ya lagu Sino. Eh, yang lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisik penglandi atau kira ke disebut kita bisik potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uleh atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang patah nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu dian siang ke lagi penglandi itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mai sitik lagu kini lah ne. Uliah najang.
1: Boleh
0: aja. Boleh aja ke ne. Kita ke seminar Given aja nemu belagu tang siko agi bisi nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mian dekat nanya Given dulu ke malam tu ne. Okey Given, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigit bisi PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan kodah diau bak budiang tu tadi kati gaya garik tu tadi siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Aku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumuh pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumuh pagi bisik. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyembi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyembi garik ke diri. Nyemi garik ke diri ne. Kati apa kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Banyak. Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh. Bisa spek kasut bukai?
1: Bisa.
0: Bisa gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja meh. Angkanya atur ke nang patut dititih ke aku tu tadi. Oh, hari berarti tadi nanti kasih kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tahu nak meh ne. Ne siti lagi anti minto kak nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan.
1: Keliang
0: keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai arimit banyak ne.
1: Begulai arimit.
0: Arimit datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi medak mayuh bala kita datai ke Kuching pada antimin ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Duitin duanya. Kau udah ada lawak kita ne.
1: Bok YFM tu.
0: Oh, lu terus agai YFM. Bisik ke agai YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah belagu Badito Sarito. Ni nemu lah kangau kantimin belagu baru uliah.
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi Given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kamera nak ngok keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kan nanya tu ni. Amaya ba sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama mayan ke di kerinduk nuan. Sukan.
2: Bola tampal.
0: Main bola tampal ne. Kumpidan boleh main bola tampal. Oh, amat salut mak anti min mendak dan ne. Semak lagi jang, semak lagi bajakok ne. Okey. Kelimpa hari bola tampal nama lagi? Membo nak?
2: Mimit.
0: Nantu rinduk membo. Badminton deh. Nak ke?
2: Nyok. Jarang laban main bola tampal belama.
0: Oh, jarang laban main bola tampal belama ne. Jadi nanti baka tu kebukai kita tanya anti min tu nya nya ba pengawa sukan nya tadi baka baka nuan ke dia dia ba budiang kala kala nya baik kini lelengau ka pulai
2: kala
0: kala lelengau lelengau ketega nama lelengau ka pulai ke rumah atau ke lelengau nak ka makai te pandu apa yang winai kini
2: ke pulai
0: wala baka dia berumah kenyak ne. Okey. Jadi kita ana masau jam, kita ikak medak yang ngajat udah tu. Ya ka ngajat. Tang sebedau ngajatnya, anti min ka merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Udah nyak lagi ia nyedia ke diri, ya ka ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu, aku dekat nyulut.

Okey, yang tadi lagu Kedi by Aryan, aku dekat New Lod sama begak bakal ni biar SK nangga jambu dekat New Lod tang malam tu nak tinggal. Jangkeliang kita dekat ngajat ngajat kita ibar. Dah sedia nuan eh? Okey, berdiri dia ajak eh.

Okey, nyak tadi ajat Arya Bujang keliang kita ya ba program enam biak mit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam biak kena mu ngajat ba ketuk ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan tim yang itu. Ani pun nak bangku je. Ni pun nak bangku ne. Berdiri je. Berdiri kita-kita. Bertunggak kita di tu ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu rindu umat antimin medak sikup pandai ngajat pandai mega nusuk leka maria ne anti kita medak betusuk ke leka maria ngagak gelang ngagak kitchen udahnya pandai belagu pandai ngajat dini kita kan ngiga agi ne penglandia ke bakato abak nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenaran antimin percaya mayuh nebiak kita bak luar dia landia bayak hanya pengandik jari kini belagu kini tahu ke pengok-pengok kebukai kemayari dia tu tahu bantai kene hari-hari sekolah-sekolah ni tahu datai dengan program nembiak mit gulai ngau anti min jadi malam tu nyepanjai mat jakut anti min lawan anti min kebenar ya mat kelalu gagal lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai gulai ngau anti min ba program nembia mi sidak ya agi nganti ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia mi tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngansiang ke nyawa ya kak ninga ya belagu uliah kini ne ngambil peninga kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimian sudah berdiri tu tahu kan antimian kak belagu kan antimian kak belagu dan antimian kak ngemak bala peninga kita yang medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama korang saja pun nyadi me paman antimian dah berdiri tu nyelai lagi nah laban kita kak medak seduai atau belagu lagu nama kak baik seduai sebut aja lagu nama kak baik seduai no mai lagu mada behela Alvin mai lagu Siti koros saja uliah kena nutup ya uliah uliah bujang keliang mai lagu nama mada behela confident uliah mimit aja out mimit aja okey kesuah ke mimit aja out okey dah sedia dah sintas put. Okay. Kita dalam mendak live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1 2 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang keliang kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang keliang kita kat dengar Alvin berlagu. Ah, mimit megak. Ah, kesuah kan eh? Ah, lagu nama jang. Lagu nama? Koros ne. Barang lagu ja. Lagu giba gawang tau me. Lagu nama?
1: Lagu Giri Mengundang Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey. Bimbit je korang. Satu, dua, tiga.

0: saja.
1: Okeynya jauh tempiak ke jari. Ya, anti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemegang bala pengajar, guru besar ngau semua meh, bala PIBG dari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak miet gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai buat program nembiak miet bertemu baru kita buat minggu ke Bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak miet dari SK Nanga Jambu Julau. Ngannya, bye-bye.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Kesekali tu, YFM mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Midlingga bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit ari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar, dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekeda orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke bukit Lingga, kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih mit pantu. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kok cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabuang, sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megah, bisi air wong tiba tingkat, lalu dik nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah dua orang nampuak gulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan niki ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajap pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, niki serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh niki datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai, manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Segulai, sejalai,
8: YFM.

0: Sumrindang, Malam,
1: Malam,
0: Malam,
1: YFM.

Rinam sari tu 12 hari bulan 9 tahun 2026 jalan sama malam lalu ke semua balap ninga lebih lagi yang kebala kita kenang udah pukulai ngau kami sehari-hari tu ba tiap bengkak program ke ditabur ke kami kenya Rinam pagi nyentuk ke jam ke dia tu mega lagi milih YFM jadi ke pemerintang kita terima kasih ya. Jadi buat pemerintang malam-malam tu pukulai ngau aku melatih badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi bekas lama buat tusun program kita buat pemerintah malam kita malam hari 6 kalai pukul 10 malam kita dengar ke berita malam kita tabur ke terus dari YFM lalu nangkan ke berita dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara buat tusun ke 35 untuk minggu tu ya. Jadi kita kaya-kaya terus mendiang ke YFM harap ke sama pukulai ngau kami mega nyentuk ngai ke ujung program kita nak ngira dini nu kita diau nama nak pengawak ke benun di kerja kita ni nemu kita ke benun barantu jalai bisi mindah kini sarito sama-sama berjimat harap ke kita yang tadi sama alikun lantang ada taiba palan ke dekat di 7 malam tu. Jadi tu lagu kedua dia pilih aku merindang kita iba pemerindang malam-malam tu lagu ke di Baik Heli Baduk Kiruah.

0: YFM Segulai Sejalan. Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu ke di baik Richard Lee merindang balap peninggal kita dengan lagu Aku di Tempaya yang dengar lagunya ngujung ke jam kita 38 minit lepas pukul 9 malam. Selamat malam kita ke baru gulai engkau kami ke malam tu peninggal jadi ungkup bila kita ke jangka baru datai baru sangkai buat bandar raya Kuching nanti berita yang tadi bisik pengawal atau bisik palan ke mana dua kita ngelantang ke hati ia ke tau di tapat ke kita lebih kita ke datai nemuai lebih lagi ke bandar raya Kuching lalu bentuk ke bukai luar menua Kuching maka mayuh benar palan ia ke mana atau di lawak kita nur kita yang tadi medak atau ke berarti ke pemanah rampak menua okay seminat ke bak pasar raja tang bak dur-dur ke jauh bak ulu sungai nya siti ri cara mega kita berarti ke pemanah rampak menua di menua kita di Sarawak di tu ya jadi tu ngenang berkawal ngau Kuching Light and Floral Festival KLFF ia ke diatur buat Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensia mayu berengkah hari pergila ianya hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 jadi penerang repis Council Bandaraya Kuching Utara di BKU madah ke pengeraminya dibuka baru ngujung ke mensia mayu atau ngasai ke baru pengericah KLFF ya jadi kita ke apiin sempat kia lebuah ke dibuka ke dulu agar itu jadi pergilah tahu berengkah kia baru meda nama utai ke bisik dipandang ke dia ya jadi ya tajak pan bakanya mensia mayu diberi jago tangkan ngambil ke atur berjaga-jaga dengan cara kena sengkabung hidup ngau nyawa serta mai bekal airup ke cukup lebuah ke ngelawak palan pengerami tu jadi bala mayu muka diperansang berarti ke baca kualiti pengamah angin serta ngulih ke penerang ke pemaduk baru pemaduk baru sebedau sidan tarik ke milah ya tajak pan tu dibuka baru peningatan nanti kita yang tadi datai ngelawak palan tu berbaik ke diri sebili ya, siapa-siapa aja nanti ulih berkena ke sengkabung hidung gaw nyawa laban dia tu pan kita berarti agi mega mengkang hari yang tadi bersebun hanya lainnya meh siti hari cara kena kita yang tadi nyaga dirempu ya jalai ke malam tu agi terus merinam balap ninga kita itu siti lagu hari Linda Badu ngacau aku merindang kita bawa pemerintah malam.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mayu orang nanya, bekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: layout sebab ya seminar dua tali nang sikit kan kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
1: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Sapa kedekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Selamat malam begulai ngau aku Melati Badi buat berita malam WFM malam hari 6 hari itu 12/9/2026. 19 ikut saksi sudah dikangau polis Nur Mantuk berjalan ke pansi penusah Bilun Nengkabang Tinaban kelima ikut nyawa baklung lelang Ulu Baram kena hari 2 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kepenerang dari semua saksi diatuk di pansiak untuk nentu ke kebuah penusahnya kenyadi. Ia madah ke Biro Pemansiak Penusah di Langit BSKU, Upis Menteri Pengangkut Begak berengkah berjalan ke pansiak serta dekang luar ke riput tumu dalam tempoh 30 hari. Yang maksud ke Jakut Tok ngagai media, pengudah program sesi dialog PDRM Kontijen Sarawak di Lawas Sari itu tadi. Ia megak meri terima kasih ngagai UPS Kimia terudah sikar nembuk ke pengawak ngelala DNA semua mangsa serta tubuh mangsa boleh diserah ke ngagai waris. Berbak ngunyak sapit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Liasan ngarap ke pansiak pasal penusah tu di penyalai kenggau silia. Niang Dr. Ainul Barah Kamarudin ke umur 33 tahun tiba badi nyawa bak penusah Bilun Nengkabang di Long Lelang Ulu Baram Miri di Sadang Datai di Kelantan pagi pergila. Apaya Kamarudin Saleh madahka pengudah Datai Niang Tuk dekat dibaik terus ngagai Masjid Al-Karumah Mukim Baum Besar Pangkalan Cepar ngambil ke di Sembiang sebedau ke dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedepa. Tajak pihak jam dua berjalan ke pengawaknya berpanggai batul buat hospital dokumentasi ngau ngintu pemati. Dulu agar itu Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA 5 mangsa penusah Bilun Nengkabang Servis Dutu Terbaik FDS di Long Lelang sudah ditemu lalu pengawak Mai Niang di berjalan ke Sarito tadi. Orang ke Mai Bilun yang Kapten Zainul Afiq Bisham dekat dibaik pulai ngagai Negeri Sembilan pagila ngambil ke dikuburka. Apaya Bisham Ahmad madah ke niang tu dekat dibaik berkejang dari Padang Bilun Miri ngau Bilun Malaysia Airlines. Niang tu ilah dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebedau ke dikubur ke Bakubur Islam Senawang Forest Heights pengudah Sembiang Asar. Niang Zainul Afiq 30 tahun antara 5 ikut orang ke berbadi nyawa lebuh Bilun terjalan ke Servis Dutu Terbaik FDS Upis Menteri Pengerai labuh terempas bak Padang Bilun Long Lelang kena hari 2 tu tadi. Penusah tu megak naban ke 4 ikut Raban Pengerai ianya Dr. Ainul Pemantuk Pemesai Perubat Alexan Adit Hendri serta 2 nurse ianya Jesse Payajok ngau Debra Mosan. Jalai ngagai kanan kebun sidak bak rumah panjai Sungai Rian Anjut Diatuk nyau manahagi pengudah projek ngadu ke jalai kebun ke panjai 1.4 km tembok di penjalai ke. Projek kena agih belanja dari agensi pemansang bagi menua betung BDDA di penjalai ke UPS Kerja Raya JKR Betung serta tumu tembok dari timpuh keudah ditetapkan. Sapit Premier Sarawak ke Megah Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ke jalai itu dah manahnya dengan mudah ke pemindah nintiang hari serta ngangkut hasil bertanah bertupik peranak menua tu. Yang harap ke peranak menuanya guna jalai itu ngau manah, kena nambah ke penatai pemisik ruang bilik. Polis ngetan ke sikut lelaki ke berumur 37 tahun berkawul ngau kes gencuri kabel bak jalai tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk madah ke suspek ditan ke Seraban Polis bak Kampung Bintawak Ulu urung pukul 5.40 minit lemai kemari. Pansiat tumu ngayan ke kes Tok Nyadi kena pagi hari 4, lebuh suspek di pelabak ke ngerusak kabelnya ngena tukul. Suspek tu megak bisik 5 rekod jenayah lama serta positif dadah. ACP Lexon mansut ke Jakut Tok buat penerang media di Kuching. Kes tu di pansiat nitih ke Seksyen 431A Kanun Keseksaan ianya boleh kena hukum jail nyentuk ke 2 tahun tau ke mata duit tau ke kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
Mansia Mayuh ke Bisi Penerang dipinta bertelefon ngagai penolong pemesai pemansia Sajen Manca Gubak ngendak lumur 019-595-8260 tau ke bilik operasi IPD Kuching 082-244-4444. Jalankan berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu disalin Linda Suil dari bilik berita RTM di Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Ko lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo ore klate.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Jalur Gemilang atau ke Mineral Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Mendera Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: Sekali Itu YFM, Mai Kita Ngulu Sungai Lingga, Nyagai Menua Tidi Kumbai Banting, Tebilang Laban Asil Undang Sungai, Sida Tidiau di Banting Tumega Bejalai ke Pegawak Bumai Betawun, Bekebun Gak Berikan. Kepala Menteri Sarawak di kedua, Pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, Pia Mega Menteri Betanam Betupik Benua Sarawak di Duluk Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai di Datai Ari Menua Tu. Bak Menua Tu Mega, Bala Missionary di Rembai ke Pengarap, ngagai Menua Nya Menyak, Niri ke Gereja Kedua, di Pemadu Tuai di Sarawak, Pengundah Gereja St. Thomas di Kuching, ianya Gereja St. Paul Banting. Nitiah ke penerang, Ari Bob Gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban Ari Menua Banting ngau pelilih Menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat Ari Iban ba'ai bukai. Labat Menua dua bengkah tu, dulu agi ndur pengawak mission Datai. Ba Menua Banting, pengawak mission tu dipelabak di Kerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliak. Sebedawnya tinyerkai ke Seribas. Ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta mega regang lama ti cukup narik ati kitai. Laban tingguan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu mega, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ket kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai, madah ketuk mehdur jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu, ti suah matak kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta banting, megak siti hari palan di menua tu, ti ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui hari serak tubuh ijau lampu, bakar anak suri. Kota tuk meh ke pengelindung menua banting, maya menua agi sigak menya. Batas bukit banting megak, siti hari palan tin arit ati, ianya junggur bukit banting. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidak ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Y seberai.
2: WAI
1: YFM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI.

0: Sungai atau Stone Meteor. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Linting Hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya Hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. Recap minggu nyem kemari. 10.

0: recap minggu yang kemari. Carta Sampa Juara Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Bertemu baru kita ba Carta Sampa Juara tu suntik ke 35 tahun 2026 ke sekali tu. Jadi ya tadi kita dah ningal ke recap Carta Sampa Juara tu sun minggu yang kemari tu sun ke 34. Tentu ya kita udah medak 10 tip nuduk lagu ngau mega medak lagu ti udah dicalon ke minggu nyen kemari. Setiap lagu ia ke diberi nama Lejuk, Richa Rosana. Ya, penanyi kemai lagu Lejuk. Leka ngotion lagu to, leka digaga Richa Rosana, tion Jambul Modok. Jadinya lagu ti dicalon ke minggu nyen kemari. Kebaru didinya kita recap tadi dininda penuduk lagu kebaru dicalon ke minggu tu. Lalu pian mega minggu nyen kemari kita dah medak juara lagu Ari Dayana Shini Isi Atiku. Dua minggu udah juara bak Carta. Sekali ke minggu tu kita bisi juara baru tau ke Dayana Shini agi terus mengkang ngenan ke juara.

tentu kita akan dekat nemu mayuh berita berkawan dengan Isis J. Terus boleh ikut kami berprogram Carta Siapa Juara diungkup ke Ninti hari 5 hari pukul 1 nyentuh ke pukul 3 ngalih hari lalu tandu program boleh dipending ke kita nama ke selama Ninti malam hari 6. Jadi terus ngagai lagu bab nudut ke 10 lagu bab nudut ke 10 ke sekali tu lagu tu nurun segigi nak tangga hari nudut ke 9 minggu nyen kemari baru sebulan tang semina uliah nakak sebulan tau ke 4 minggu bukan lengok kita abak catatan sampai juara lagu

9 minggu yang kemarin anggap penuh 2-10. Nangan ke lagu Ari Marsha Evans berubah penuh 2-10. Kita terus tinggal ke lagu penuh 2-9 nangkan ketu lagi.

0: aku Alessandro, kita boleh dengar carta Sapa Juara ba RTM Klik terus mendiang ke YFM.
1: Carta Sapa Juara nintiang ngari 5 pukul 1 ngale hari. Demilan.

0: Lesu hati rindu
1: nya lagu kebaru di pendengar kita tadi penduduk 39 lagu kebaru di calon ke minggu yang kemari bak tangga gigi tangga 39 ke minggu tu.

baru seminggu begulai ngoki tembak. Cata siapa juara tusun tiga 35 ke minggu tu. Jadi kita akan dekat terus penanyi ngau megak lagu tidik kerindu ke kita. Okay, seminak bertan bak cata siapa juara tang megak ke uliahnya di juara bak cata siapa juara. Terus ngau undi, laban undi diungkup ke nintiang minggu. Kita bisik undi bak arus telefon

penyanyi industri muzik Taiwan atau ke penyanyi gaum gak lagu akan dicalon ke Pak Cata siapa juara pemanjai sidak lagu sidak ya ke dalam sistem YFM. Bukan seminar YFM di Kuching tapi gak stesen radio YFM di Selambor Menua di Sarawak itu. Jadinya 10% atau ke 10 markah. Jadi nyak semua markah diambil. Tang nagai bala kita kedekat menang ba

Mujong program. Kita terus dengan lagu Mendok Tiga Lapat sekali itu. Lagu tu udah kalaknya di juara sepengelamat 2 minggu. Ke minggu tu lagu tu 16 minggu udah bacata lalu nurun 2 gigi nak tangga. Hari penuh 2 tiga 6 minggu jen kemarik. Jadi tu meh lagu ke Dubai Doni Lang penawat pengubat hati leka ngaution lagu tu digagak Doni Lang Mpu. Hanya lagu penduduk tiga lapan. Nangkan ke lagu Dunia Lang, kita terus tinggal ke lagu ke duduk ke diri bak tangga ketujuh. Nangkan ketuk lagu terus tinggal ke lagu Dunia Lang, penawar pengubat hati umur lapan.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Hai.
2: Aku Bon Jovi.
3: Tak ada sebelum ni ngah.
4: Carta sampai juara.
3: 7.

minggu. Udah Pak Cata Sapa Juara. Jadinya 4 itik penduduk lagu kau dah ditemu kita Bak Tusun 335. Jadinya kalau kita kenang udah berarti ke pengerembai muzik ketaiban kelebih hagi berkawal dengan berita pemadu baru anugerah Cata Sapa Juara ke-9 kita

tapi kita geri baru ketau diundi. Jadi ya kita ti rindu ke si titik lagunya nyak meh peluang dor kita ngasuh lagu tadi kerindu ke kita mai pulai trofi lagu ACSJ pemadu terbilang. Pian mega site kita geri baru ia ke diberi site kita geri bukan kita geri baru atau kita geri lama, kita geri ngelama tu ianya penulis pemadu terbilang, penulis AC

bulan 10 tu hilang. Jadi kita tahu medak menggerembai berita ke pemaduk baru Semina Bakwa FM Iban Gau Anugerah Jatah Sapa Juara ngamak Facebook undi lagu Jatah.

0: Safa dekat Maipulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Kita dia tu
3: menoninga ke Carta Safa Juara.
2: Carta Safa Juara.
3: Bawa YFM.
2: Bawa YFM. 5.

tuan lagu digagak Dixon Boss, lalu ke minggu tu lagu tu nurun dua gigi anak tangga dari penuduk ti ketiga minggu nian kemarin 13 minggu dalam carta 3 minggu udah kalah jadi juara. Jadinya penuduk lagu ti ke 5. Tinggal 2 itik penuduk lagi 4321 engka bisik bala kita ke udah ngundi minggu nian kemarin ngena arus telefon ngasai ke nyoka namanya nyoka sama-sama yang tadi nyoka kena-kena lagi kita ni ngambak ngujung program. Jadi ya ngagai bala kita ya ke dekat ngundi menyik kepada kaku kita ke dekat ngundi arus telefon dibuka ba program tok live ni tengah hari 5 lalu kita kena sempat ngundi ngena arus telefon kita tak ngundi ngena Facebook undi lagu carta siapa juara. Jadi kita mulai baru ngagai anugerah carta siapa juara suah udah ditebak kami bekawal ngau ICSJ tika 9 renggat final kerekat diatur di Betung ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan di Betung kena 3 hari bulan 10 tok ilak lalu mayuh penanyi kerekat datai kelimpah hari finalis ICSJ tika 9.

Ilan tu Ila. Jadi ya, Mayu bala kita ti udah nanya ke Maya uliah booking tempat duduk lebih lagi penanyi ngwartis jadi penanyi bala

lambuk penuduak dor kita duduak serta maga dekat ba berjalai ba rekapet di interview. Jadi dekat dibuka ngambuk ala duduk dekat dibuka berengkat hari 15 hari bulan 9 tu ila inya minggu baru minggu ke dekat datang. Jangan bersabar mendolo au dengan bela kita dia kenang mayu dan nanya laban aku nemu kita nya tadi ndang nyukung industri muzik kita Iban. Kita terus ngau penduduk lagu tika empat ke sekali tu. Jadi lagu tika empat ke sekali tu, lagu tu 8 minggu sudah bak acata. Lalu ke minggu tu, lagu tu niki segi nak tangga hari penduduk tika 5 minggu yang kemarin. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Penny McLean nyak penanyi ya. Penny McLean ngau lagu Nuan Milih Pergi. Leka lagu tu digagak Daniel Undi Tiun digagak Cyril Kayam. Jadinya lagu penduduk tiga empat ke minggu tu udah lagu Penny McLean Nuan Milih Pergi. Kita ninga ke lagu ke mujur pak penduduk tiga tiga ke minggu tu.

penduduk tingkat tiga. Lagu bak penduduk tingkat tiga. Badu Kiruah. Lagu kedibai Heli. Nyedi leka ngotion.

Lucy M ke jadi komposer atau ke penengkebang lagu tu, minta lagu ke dibaik atau ke disadar ke hili tu di password ke bak carta siapa juara lagu baduk kiro. Baru 3 minggu dalam carta udah mujur bak penuduk tiga-tiga ke minggu tu. Tajapan lagi mengkang ngetan ke penuduk bak penuduk tiga-tiga. Okey, jadinya

sini, agi terus ngenan ke juara minggu tu, tau ke isnenala, mujur, ngerebut peluang, tau ke ngerebut penuduk ke pemandu tinggi. Hanya lagi kita medak penuduknya, tang kita dekat berarti ke dulu sekedar hari berita, ke lebih lagi berkawal ngau ACSJ. Awalnya dia, bakal ke di pada kita, kudika bakal kesuah di dengar kita, bak sekedar hari berita, sekedar hari promo kami bak radio berkawal ngau kategori ke disebut tadi, kategori baru ianya kategori lagu ACSJ 39 pemadu terbilang atau ke pemadu popularnya dia. Tujuh kami YFM ngau megak RTM ngagak siti kategori atau

praktik orang te lambiak ba music ngau megak lagu lebih lagi ba tusun ngau megak tusun lagu ngau megak tion lagunya tadi au jadi hanya meh bida kebenarnya lagu ti dikerinduk ke ngau lagu ke nyeri juara jadi lagu ke dikerinduk lebih lagi nya ia ke dikerinduk ke bala bala peminat di luar lebih lagi inti ia ningat tion lagunya mana tang

Trofi lagu SSJ ke pemandu terbilang. Okey, pulai baru ngagai jatah siapa juara tusun tiket 35. Jadi tentu ya bab nuduk siti-siti lagu bab jatah siapa juara nanti minggu dekat tentu ke sekali tolak sekali ke lagu ia ke didinga kita nya tadi oleh Mujur Nikit ke

Okey, nak masa jam? Laban aku terus mai kita dengar ke lagu bab penduduk tiga dua, lalu terus nangkan ke penduduk tiga satu. Terus kita dengar ke lagu bab penduduk tiga dua.

penghargaan ti ngagai juara baru, juara baru kita minggu tu Esna Nala, lagu ke diberi nama terpejuah. Jadi lagu tu udah mujur bertukar penuduk ngau Dayana Shini baru 6 minggu dalam carta, lalu baru seminggu jadi juara. Jadi minggu yang kemarin lagu Esna Nala tu bak penuduk ti kedua berganti penuduk ngau lagu Dayana Shini Isi Atiku. Lekang ngau tion lagu terpejuah tu dibaik di gagak penyanyi tu empu Esna Nala. Lalu apa yang megak kita udah dengar ke lagu bab penduduk ti kedua tadi Dayana Shini ke udah kalah 2 minggu jadi juara, 9 minggu bak cota bak tusun ke 35 nurun segigi anak tangga minggu tu yang merik penduduk ngagai ya Esna Nala. Setiap lagu kedai baik Dayana Shini Isi Atiku, lagu to leka yang digagak Paulus Morris Yun. Paulus Morris ngomegak Den Aladin. Jadinya penuduk 10 itik.

25 itik lagu minggu yang kemarin, ya nemu ya merambu ke penduduk 5 itik lagu minggu tu. Jadi betul meh ke dia perambu judinya tadi, judi dekat nerima hamper barang pemakai dari produk Kinakara Agrofarm. Meri, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm di sponsor program tu Minting Minggu. Jadi kita ke betul perambu undi bakal judi tu dekat nerima price atau ke hamper barang pemakai hari

0: minggu. Kayaknya dia kita di lagu baru, dia dekat dipasuk ke nintiang minggu. Jadi ke minggu tu kita bisik lagu ke dibaik lagu ke dibaik band baru untuk pelabak aku. Lagu ke diberi nama Selama Ya. Lagu tu kebenarnya ya dibaik Raban Menalan atau ke Menalan Band. Leka lagu tu digagak Joseph James Victor. Tion lagu tu digagak Raban Tumpu Menalan Band atau ke Band Menalan. Lalu lagu tu dekat berengkah diundi kita minggu tu. Taja pihak meri selamat jalan ngagai lagu bab penduduk 310 Marsha Evani. Lagu ke diberi nama Berubah. Si lagu ke dia Tengkebang. Siko producer, siko penangkapang lagu, siko pengajar ianya Oliver Christie. Tajak pihak terima kasih lah bandar bergulai dengan kita buat catat sepat juara ngelamatus penglamat sebulan. Lalu udahnya dekat meri penduduk baru penduduk ngagai calon baru kita Raban Menalan atau kemenalan band dengan lagu Selama Ya. Selagu ke digagak Joseph James Victor Tion Menalan Band. Terus bergulai dengan kami udah tu lagi baru kita dekat muka arus telefon. Bertemu baru kita buat tusun ke 36 minggu ke dekat datai.
1: Lagu pansut minggu tu.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nanti yang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kita dah buat kebedau lagu bak Carta sampai juara. Nanti bedau buat dia tu bak Facebook Carta sampai juara.
2: Wire wire wire fan.
3: Kita dia tu belum menyentuh.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayo teh sebut. Nah, lu kali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap kediri. Empu lagi. Aman genyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringan. Kita yang ringan kediri. Ringat sama kebilia tambit pangkiang na deh nya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kan dua
1: ti aku ungkah ke muah pintu nya te kepan dua oh kelapa
2: mane mentas enting kamu pintu
1: nah wa ke nyium bau nya deh noi pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningak kami WiFan segulai sejalai.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamanah, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah atau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: kengemuan gari iklan mayu baruma,
1: tau beri gari kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang,
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang meri bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulung.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dah ada orang dika dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tau ni. Nak mau teka bisa ditu si. Salung erok ditu dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua ditu. Nyamai kempua ditu si.
0: Nyamai. Kempua ditu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tu nginsap ditu, Sam?
1: Eh, nada, nang awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu, nuan nemu ndak. Salah nangin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kian itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: kalau kumai lo sih, kumpal luang terlalu.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Kai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit yang nak berampit maka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

Kes culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jalur Milang atau Kemenira Malaysia bisi empat iti curok, enyak curok biru, mirah, kuning, gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Jemaah kita udah bado makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau, wai.

0: Nak mau tanya?
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
0: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
0: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
0: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu tu malannya.
1: Bah, yo, amat terkenung. Aram, nupuk tu ah.
0: Ada eh, terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main umum.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya panah dari tu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi.

0: adik bisik, dia tu nak dai. Iran hati aku. Ha, bisik gapin isi. Tang mensia yang nak dari tu. Awak, isi, minjau pendek.
1: Wait a minute.
0: Ha, okey dah. Mana gapin isi tu? Mensia yang nak dari tu. Jadi, automatik, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai pengelantian lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Okay? YFM Segulai Sejalai.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
3: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, nanti udah hutang.
4: Nanti pada wisi duit kena maya.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Logistik Mandang Kepenusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak Agi Ngirau Kati Duk Siti pengingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun Kebuah penusah Bapadi nyadi Arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun Ngenak telipun lebuh deriba Boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun Seliah kediri ari ngenak telipun bincin Tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asal skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: ABC
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami Bisik Berita Kita.
1: Bergerak Pagi
0: Y 9.12, Ngelah Tengah Hari. Rentak Ngalih Hari.
1: Sadar Lemai.
0: Pemerindang Malam.
1: Timang Kerbak Tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
0: YFM, Segulai Sejalai.

tita ko sakit jantung semengka hari penyakit itu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita belamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke dak amat, hari mensia ke dak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my entik bisi report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta ndak nampung berita tindak amat. Entik berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakuk tangkan tu ari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke ngumuh.

0: Pip, dah lima petuanya. Patu, nak mau mampu mulut. Ya, menanti, air liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang, tu pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, RIY FM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: apa? Kini penyalai? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Meri Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Isi Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Bueno, y sí, lo aseguro.
1: Aku di langkah genuan piaja.
0: Tidak cukup rancang, haram dengan lagu dangdut.

0: Kanapas. Dream. YFM.
1: Kucing.
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai.
2: YFM.
3: Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 13 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Apai ngwana ngau Roh Kudus, amin. Allah Ta'ala Apai, kami beri terima kasih ke malam kudah. Jadi pagi itu kami bergulumuk dari sama diri dan kemudian kerja kunuan kelebih lagi kami ngerami hari Minggu. Nah, kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai. Keriang ke kami, iri kami ngau kuasa Roh Kudus no, no kami ngasih lalu ngerja penekat nuan dalam pejalai pengarap kami itu. Nengah Kristus, Tuhan kami, amin. Kami kita ingat kebaca Injil, kita ambil kuenya Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Sempama pasal orang gaji kena nemu ngampun. Udahnya Peter datai ngagaya lalu berjaku, Tuhan, nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyewa aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah hanggaya ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tau dibanding ke ngau siku raja ke dekat mersa akaun bala orang gaji ya. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawalnya, siku orang gaji ke udah nginjau berjuta-juta ringgit, dia baik bertemu ngau ya. Laban orang gajinya nak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual, sama ngau bini ngau bala anak ya, serta ngau semua reta tangkira ya, kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja, minta kasih hari raja. Aku ya, aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Laban rajanya kasih ke ulunnya, nyalai ya ngelepas ke ya, lalu muai utang ya. Terlebih ulunnya pansut ya bertemu ngau orang sikuk kesama ulun bakal yang pu ke berutang, seminak mimit ajak bayar. Nyekal orangnya lalu berjakuk bayar utang nuan. Orang kena cekalnya lalu bersugang minta kasih ke ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar nuan. Tang ya nak sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebih orang gaji terbuka imadanya sidak tusah mar ati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau kulun ianya lalu berjaku ngagaya. Nuan tu ulun ti jai. Aku dah muai semua utang nuan. Labu nuan minta aku muai utangnya. Kata nuan, ndak nemu kasih kurang ke sama ulun bakal nuan pu. Bakal aku ke udah kasih ke nuan. Raja balat amat pedis hati lalu ngasuh. Ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai ke udah mayar semua utangnya. Bakanya meh hapai aku tadi serga dekat ngerja genap ngagai genap ikut kita. Nanti kita nak ngampun menjadi kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Nadi bak minggu tu kena 13 hari bulan 9 baca ketidengar kita. Kita boleh medak pengampun kenadai sekat. Jadi minggu tu ngingat ke kita pengampun tu nyadi ke pemun bak pengarap kita. Baca madah ke kita pasal pengeringat tu ke kedekat malas dendam tau ngenusah ke kita. Tang pengasih mai penyuman. Kita medak pengirut Allah Ta'ala penuh ngau penyabar. Lalu yang minta kita megak ngerja penguat tadi ngagai orang bukai ngau penyaga tu ke pengiruh tisama. Baca Injil seretuk kita ninga berkena ku Jesus nyebut pasal dua iku orang gaji. Siku orang gaji minta ampun ngagai raja, laban nak boleh mayar. Lalu raja tadi ngampun dia. Tang dak mukai-mukai, ya kudah diampun tu tadi lebuah medak. Sama orang kata berutang mimin aja, ya ngai ngampun orangnya, ndak kasih korangnya. Jadi tu kita mendak pengasihnya sama mega dalam penghidup seduaya. Lalu berminggu tu ngangau kita bakal ngampun bakal ke Jesus nyebut tadi. Nanti kita nak ngampun menjadi kita ngau penghabis hati kita. Bakanya meh apai ko di serga dekat ngerja ngagai genam ikut kita. Jadi pengampun tu tadi mai kita tajak kita ingat kutai ke di kerja ya. Tak kita nemu utanya tadi nak ngenelih hati kita tadi. Lebuh kita ngampun lebuh kita nak ngaso tanya tadi mai penusah dalam pengharap kita tu. Jadi nyemeh kita madah ngampun bakal kita ke dekat diampun. Jadi tu meh pasal pengasih Allah Ta'ala hidup dalam genap ikut pejalai pengharap kita tu. Jadi kita mendak pengampun Allah Ta'ala kenadai sekat. Kita mendak pengasih Allah Ta'ala moga. Allah Ta'ala ngampun kita ngau penyabar ngau penyenuk. Jadi yang ngangau kita muai pengeringat lalu ngampun diri sama diri hari hati kita din. Jadi dituk kita uliah ngingat genteran atau kejaku Allah Ta'ala kuliah dikingat ke kita pagi itu Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun dia. Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun dia. Matthew bagi 18 ayat 21. Sama kita mentak Maria kinai kita ada yang bersemayang ke kita kita bisa pengering ngampun diri sama diri. Nyemak sedar bisa nelih ke kita nyemak ke tempu bisa salah jakuk kini kita mega minta ampun hari sedaya lalu minta Maria tetap bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 演出じゃない。
1: ワイスブライWAIYFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM.
3: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gakitae nunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
3: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak, bengal, agu nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impu ngena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak ngena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM. Belaga.

Lelengau Hati Dekat Bertemu, lagu kedibai Mike Jemat Peningah, lagu dikenak ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu bak pagi hari Minggu sehari tu 13 bulan 9 2026, jadi jam kita dia tu Peningah pukul 6.22 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semula Peningah ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu tidak akan turun ke gereja tau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun gawak kini pagi tu tau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun konvo kini ke pagi tu hau bisik sekedar pendengar kita pagi tu nyambut tupi singit kurang ne hau mari pengagati dengan kita ya ke udah muncul nembuk ke pelajar kita. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita bela Peningah nak ngira nama pengawak ke di kerja kita ke pagi tu. Payak kenyak kita benung ngiruk pagi kini tau ke benung on the way kini benung dalam perjalanan dalam kereta kini au ngarap ke semua kita sama bela likun sama bela gerai ke pagi tu Peningah serta ngarap ke semua kerja semua pengawak ke dekat dia tu kita sari tu muju magang di perjalanan. Okey, jadi pagi tu Peningah kita bergulai dengan waku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berawak pengerak pagi lalu tusun program kita ungkup ya pagi tu Peningah tentu yang ada berubah dan lepas tu lagi mai kita mending ke program lagu-lagu puji sembah lalu 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngagai kita akan dekat nganjung pesan berat boleh email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7.30 pagi dia nombor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita Peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan bak program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat mending ke program Tungkat Semangat pukul 8.30 pagi tu lagi bergulai ngau Pastor Raymond Guling berkenyam itu sum program kita ungkup ya ke pagi tu awak pengerak pagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita mending ke kami YFM tentu yang frekuensi di Miri 95.7 FM tu lagu ke dibai Esna Nala terkenang ke Nuan YFM pengerak pagi.

udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tau ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ngujung ke kita berpikir deh patut kena aku tu terus bersampi ko kitanya tadi lepas kita ngasai ke lepas kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebuah kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebuh kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh ia bersih lagi. Nyak kebuahku selalu ngajal, ya, nyak utai teman satu. Okey, lebuh utainya nuntun kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama mesej nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. Nah, lebuh kita nyebut utainya ngagi Tuhan. Artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngemetua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, lekai jaku orang ngasuh kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.ny.

suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culik, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi, Kak lebih hagi

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngapangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Iyanya nakak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, berkini aku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
2: Ih, nak ada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
0: Ikin jadi pesan ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai ari subang anak maling. Jadi pesan pemati tu datai ari subang anak maling tau ke indai uni dekat madah ke intu anak kana udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidak ya serumah rumah imbi ulu minus rumah setia ulu minus rumah garai rumah keli rumah Agustin ikum rumah berlain ulu minus wek pakan rumah Rosli Kim San inai pets bilik di Madu, rumah Charlie, rumah Helen, Aji, anak Maling, buan anak Cila serta semua kepemelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke ditu magang yang kengelala intu anak kana ya, yang kengelala intu anak kana. Jadi iaitu dekat di intu kena malam 13 hari bulan 9 2026 ayahnya hari Minggu baru meh Kulin Sungai Marutun Jakau Serikai ya lalu dekat di Anjung kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 penerang ke Silik kita tahu bertanya ngagai subang anak maling tau ke inai uni tu bernomor kusung 11 1196 3084. Okey, kunanuk baru. Pesan pemati itu datai ari subang anak maling madah ke intu anak kana udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu bebala mayu kena 13 hari bulan 9 2026 baru meh Kulin Sungai Marutun Jakau Serikai lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidak ya serumah rumah imbi rumah ibi ulu minus rumah setia ulu minus rumah garai rumah keli rumah Agustin ikum rumah berlain ulu minus wek pakan rumah Rosli Kim San inai pets bilik di madu rumah Charlie rumah Helen Aji anak maling buan anak Cila ngau semua kepembelayan ya kebukai ya kena uliah dirintai ke ditu ya kenglala intu anak kana ya jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai subang anak maling tau ke indai uni bernomor kusung 11 1196 3084 ya lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan tu datai ari ndo Anita anak unggam serta ipaya ci madah ke apa ya ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugup tau ke apai runner udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026 Jadi atau dekat tau ke udah di Anjong pagi tu tadi aku macam tu ajak neh. Jadi ni yang tu disengai bebala mayuh baru mayasuli anak jantai ngkajam pelasu kabung lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 13/9/2026 ba pendam Anglican Saint Michael Pelasu. Okey, ya, tadi pesan ke bisi terima kami ba email YFM kebenaran neh. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk peninga pesan pemati itu datai hari Sati ane entalai. Pesan pemati itu datai hari Sati ane entalai madah ke Indaya Rejai ane Liang, Rejai ane Liang tau kelijah ane Liang. Tau kelijah nak liang udah nadai kena 12/9/2026 lalu dekat di sengai tau ke di intu ba Yuan Ang Enterprise sublot 4150 kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu lalu dekat di intu kena pagi tu hari Minggu serta dekat dikubur kena hari Satu ba pendam batu 27 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke dia ba batang pandan supit sigu segaman bintangu ngau semua kepemelayan ya ke bukai ya ke nak uliah dirintai ke dituk magang ya ke ngelala rejai anak liang tau kelijah anak liang ya rejai anak liang tau kelijah anak liang penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Sati anak entalai ba nombor 0137713837 ya kunanduk baru pesan pemati tu datai ari Sati anak entalai madah ke Indaya rejai anak liang rejai anak liang tau kelijah anak liang tau kelijah anak liang udah nadai kena 12/9/2026 jadi itu dekat di intu ba Yuan Eng Enterprise sublot 4150 kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu lalu dekat di intu kena Sarito ya hari Minggu serta dekat di kubur kena hari Satu bak pendam Bintulu bak pendam batu 27 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepemelayan ke dia batang pandan supit sigu segaman bintangu ngau semua kepemelayan dia kebukai ia kena uliah dirintai ke ditu magang ia kengelala rejai anak liang tau kelijah anak liang ya penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai Sati anak entalai banumo 0137713837 ok lalu pesan ti ke sekali tu pesan tu datai ari Petrina Eni anak belabut tau ke Indai Adi jadi pesan tu nuju ke pembelayan ia ke dia baru mea Charles Agustin Damit lau yang padih bawang Asan Sibu Kampung Miboy Kampung Tayan Balai Ringin ke pembelayan di Kucing Betung Sibu ngau ke Bukai ia kena uliah disebut magang di tu neh jadi pesan tu madah ke Denny Martin anak jemaat tau ke laki Imi Bungan Denny Martin anak jemaat tau ke laki Imi Bungan udah nadai ba Sepital Kucing kena 12/9/2026 lalu dekat di intu bebala mayuh kena hari 1/14/9/2026 ba nombor 25 lorong 1C Taman Bauderbuk Jalai Datuk Steven Yong Kuching lalu dekat di Anjung kena hari 2/15/9/2026 bak pendam Anglican Batu 18 Perutan Kuching ya. Aku nanduk baru peninggal pesan pemati itu datai hari Petrina Annie anak belabut tau ke Indai Adi nuju semua ke pembelayan. Ia kedia berumah Charles Agustin Damit, Lawing Padih, Bawang Asan Sibu, Kampung Miboy, Kampung Tayan, Balai Ringin serta ke pembelayan di Kuching Betung Sibu, ngau ke Bukai kena uldiah dirintai ke Dituk Magang. Pesan tu madah ke Denny Martin anak jemaat. Denny Martin anak jemaat tok ke laki Imi Bungan, tok ke laki Imi Bungan udah nadai ba Hospital Besai Kuching kena 12 hari bulan 9 2026, jadi iaitu dekat di Intu Bebala Mayu, kena hari 1 14 hari bulan 9 2026, ba nombor 25 lorong 1C Taman Border View, Jalai Datuk Stephen Yong Kuching, lalu dekat di Anjung ke Pendam Anglican Batu 18 Perutan Kuching kena hari 2 15 hari bulan 9 2026.

0: atau kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Iki gi nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peninga. Jadi pesan tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sidaya sebilik madah ke indai sidaya suri anak tiku tau ke suli suri anak tiku tau ke suli udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba spital besai Kuching. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia ba kampung Sabu, kampung Nangasan Undup, kampung Bungkang, Jalai Payep, Kelawah serta kepembelayan ba Simunjan, Engklili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kuching serta semua kepembelayan ya ke nak ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi suri anak tiku tak ke suli tu dekat di intu ba rumah Yempu di rumah Ros Ima, Kampung Temuduk Seri Aman lalu dekat di intu kena malam tu ya 13 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena atu semayang tak ke jalan semayang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell Liu bernama 016-534-8115 atau ke Kenny 012-847-5587 ngau Rebecca 0113-382-9467. Okey, nanuk baru pesan pemati itu datai dari Maxwell Liu ngari ke sidak sebilik madah ke indai sidak ya suri anak tiku, suri anak tiku tau ke suli, tau ke suli udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba spital besai Kuching. Jadi itu dekat di intu bebala mayuah kena malam tu 13 hari bulan 9 2026 kena 7 lemai ngena jalai semayang ya ba rumah Ros Ima, Kampung Temuduk Seri Aman. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkang, Jalai Payip, Kelawah, Simunjan, Engkelili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kuching, gau semua kepembelayan yang kebukai, ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi mayang nganjung nadai dipadah ke Ditu, nanti kita akan munga silik, kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu, bernama 016-534-8115 atau ke Kenny 012-847-5587 ngau Rebecca 013-382-9467. Okey, lu pesan ngetas ulit tu peningah. Jadi pesan tu datai Ari Mai Manggau ngari ke sedar sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang ini sidak ya, ianya niang belantau anak masam, niang belantau anak masam kena 19 hari bulan 9 2026 kena hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nangatiau. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba sungai Bebangan, sungai Tiau, Nangas Kali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oyan, Sungai Mujung, Sungai Pila, Bataraja ngau semua kepembelayan ia kebukai kena uliah dirintai ke Ditu ia kengelala ni yang belantau anak masam ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai inai bangan banumo 016-227-6320 tau ke Mai Manggau 019-200-9893. Aku nanduk baru peninga jadi pesan ngetas uliat tu datai Ari Mai Manggau ngari ke sedai sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang ini sidak ya, yang niang belantau anak masam, niang belantau anak masam kena 19/9/2026 hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nanga tiau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan di kediaba Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nanga Sekali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oyan, Sungai Mujung, Sungai Pila, Batarajang, ngau semua kepemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke dituk kenglala niang belantau anak masam ya. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngake inai bangan ba nombor 016-227-6320 tau ke Mai Manggau 019-200-9893 ya. Ok, lalu pesan ke sekali tu, pesan tu datang hari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta semayang kergiang niang apai sidak ya, yang niang ex terumah silai anak sanda kedeka diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan kediau ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pau, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Balaba Skim Sekerang, serta kepemelayan dia kebukai ya. Jadi semua kita dipinta datang ngegai rumah pengguang Silik Skim Sekerang. Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu terus bertanya ngegai Tony Majeng Banumo 019-805-1247 tau ke Steven Tapa Silai bernama 019-322-3272 ya. Kunanduk baru pesan tu datai hari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta semayang kergang niang apai sidak ya, yang niang ex terumah silai anak sandah, niang ex terumah silai anak sandah kedeka diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan kediabak Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Balabak Skim Sekerang serta kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah pengguang Silik Skim Sekerang ya. Penerang ke Silik kita tahu bertanya ke Tony Majeng bernama 019-805-1249 tau ke Steven Tapa 019-322-3272. Okey, lalu pesan ke penudi Tok Peningah, pesan ngata sulit datai hari Linta anak Jalek tau ke Inai Mona madah ke pengawak ngata sulit lalu nyuak ke terbalu ni yang Mona anak Melaka tau ke Inai Meryl. Jadi pengawak tu deka diatur kena 19/9/2026 malam hari 6 ngena Jalai Semayang. Jadi pengawak tu deka diatur ba rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepemelayan ianya Dorati Ramba ba Kucing, Ramba anak Bungku ba Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya Bak Kucing, Steven Kalimutu Bak Kucing, Tuan Rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebilik Bak Kampung Span Balai Ringin, Sungai Awup Sibu, Sungai Bidut Engkalat Penasuk, Pasir Mas, Rumah Juak Sungai Salim, rumah Kelvin aku Sungai Belalang isih ane tembaga ba senggelau unggup pemaga melugu Sri Aman suyah tau ke inai senan ba sabu Sri Aman batu matup julau rumah Bantan ba Pasai Siung kabam layan ba Sungai Pek Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggeang Serian Kucing Gau Kabam Layan ya kebukai, ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai Magang, ngagai rumah bungan Batu Lapan, Jalai, Oyak, Lama, Sibu. Penerang kesilia kita tahu bertanya terus ngagai Linta, bernumor 019-889-3412 tau ke John Anak Diki, bernumor 013-839-3024 tau ke Maria Melaka bak nombor 016-867-6413 aku nak nak baru pesan untuk peninga pesan kita sulit tu datang hari Linta Anak Jalak tau ke Indemona madah ke pengawak kita sulit lalu nyuakkan terbalu ni yang Mona Anak Melaka tau ke Inai Meryl jadi pesan tu madah ke pengawak yang tak sulit lalu nyuakkan terbalu ni yang mana Anak Melaka tau ke Inai Meryl jadi pengawak tu dekat di atu kena 19/9/2026 malam hari 6 kena Jalan Semayang ba rumah bungan Batu Lapan Jalan Oyak Lama Sibu ya pesan tu dituju ke ngagai Dorati Ramba ba Kuching Ramba Anak Bungku ba Kampung Jungguk Mawang Biak John Jaya ba Kuching Steven Kalimutu ba Kuching tu rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian Biak Lama Sebilik ba Kampung Span Balai Ringin Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasu, Pasir Mas, Rumah Juak, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Akua, Sungai Belalang, Isih Anak Tembaga, Ba, Senggelau, Unggup, Melugu, Sri Aman, Suyeh, Tau ke Inai Senan, Ba, Sabu, Sri Aman, Batu Matup, Julau, Rumah Bantan, Ba, Pasai Siung, Sungai Pek, Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggeang Serian Kucing, Ngau semua kebamlayan yang kebukai, kena uliah dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai magang agar rumah bungan Batu Lapan, Jalai Oyak, Lama, Sibu ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Linta Nak Jalak, tau ke Inemona bernumor 019-889-3412 tau ke John Anak Diki tau ke Laki Mona 013-839-3024 tau ke Daisy Maria Melaka 016-867-6413 ok 7:30 tu lagi mic kita mendiang ke berita pagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

0: dia kenalah si hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Sapa gedekak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Minta mensia mayuah nak ngagak spekulasi pasal penusah bilion engkabang di Long Lelang. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai 12 upis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pagila. Pemutusnya digagak berindik hari baca tikas pengamah angin IPU Bisik Nurun. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah, sekolah ke dibuka tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Samarahan, Simunjan, PPD Seri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu serta Tatau Sebawah. Tajak pihak sekolah ke dipegai PPD Serian ngau Lubuk Antu agi ditutup sementara nyentuk kedua pelilih menuanya ngerikut ke baca IPU kurang hari 200. Kena nyaga penglikun, semua aktiviti luar bilik kelas patut diketu ke henti baca IPU lebih hari 100. Sekolah patut ditutup henti baca IPU lebih hari 200, lalu henti ngelui hari 500 pengajar ngau staf sekolah nak diasuh nurun ke sekolah. Upis Menteri Pelajar ngenak saup agensi penyangga penusah menua, Natma, maga dekat merik sengkabung hidung ngau nyawa ngagai sekolah tik napik penusah sebun asap nak lama agi. Apai indai maga di Kemendal nak nganjung anak sidak ke sekolah, enti sema irau ke pengerai serta madah ngagai sekolah. Ngatur pekil lomba ngomain tikas antarabangsa Nunguji Sarawak bersedianya di Palan alai ngatur Sukan SEA 2027. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah, pekit ke bangsanya nyadi Palan kena nyikap bala atlet menua kena napi Sukan SEA. Atlet antarabangsa tinggal ngambil bagi mega merik peluang ngagai atlet menua tu nguji pengulih sida maya berpekit. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami nutup pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak edisi ke-8nya ngayan ke pengulih menua tu ke alai pekitnya dipasuk 663 ikut orang. Antara menua ting ambil bagi yang kaum Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam serta Malaysia. Fasiliti Padang Bowling Sarawak dekat diadu manah agi kena bersedia napik pekil lumba ngomain Asia Tenggara tau ke SEA Games bak tahun sitik tu ila. Sapit Menteri nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Dato' Jero Rentap Jabu Madah tu dikena nentu kepalanya meruan manah serta nitiah ke standard pekit tikas antarabangsa. Ya Madah, siti pekit Pra SEA Games dekat dilanggu kena nguji perengka serta nyikap bala pemesai pekit. Atur tu dikena nentu ke sebarang isu teknikal ngau pengurusan uliah dituku serta diputau ngau tumu. Dato' Jero Rentap maksud ke Jakutuk pengudah pengawak nutup pekit terbuka antara bangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Dato' Jero Rentap Jabu Mega madah ke skuad bowling Sarawak majak ngayan ke pemansang ti cukup mana. Tu hasil prestasi ti nyulut maya pekil lumba ngomain Malaysia Sukma tu kemari. Antara nama ti udah ngangkat ke nama Sarawak yang kaum Nur Hazirah Ramli ngau Gillian Lim. Lalu bakal muda bakal Lavinia Tan megak diberi perhati ngambil diserap ngagai skuad Malaysia. Ya madah pekit ke bangsa tu nyadi pelasa ke berguna ngagai atlet menua kena nguliah ke penelebak berpekit ngau pemain antarabangsa. Dia tu kita penuh mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. 5 ikut orang ke bebadi nyawa penusah bilun engkabang bak Long Lelang, Ulu Bram udah diserah ke ngagai waris sida. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah,
proses ti agi tinggal jam ke dia tu ianya ngelala bagi barang ke diempu mansa. Dua mansa disadang dekat di

pulai ke Semenanjung Sarito, lalu tiga agik dekat dikubur ke Dimiri, Ngau Kucing. Lalu atur pengawak mai semua mansa dekat diatur diri sebilik mansa ngena saup layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Ia maksud ke Jakutu maya ditanya media bak Spitau Miri. Pemutus analisis DNA semua mansa ditetap ke sama ngau identiti tidak rekod ke bakpalan penusahnya. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah pemutusnya dikeluar ke upis kimia pukul 6 pagi kemari penggudah tembok dalam tempoh 24 jam. Ia megak ngelalang mesin mayuah ngamik nak ngagak sebarang spekulasi nyentuk ke udah buliah report penuh. Polis Maga udah ngerekod penerang hari 19 saksi dikena mantuk berjalan ke pansiak penusah Bilung Engkabang bangsa BO105 di udah naban ke 5 ikut nyawa bak long lelang Ulu Bram kena hari 2 tu tadi. Semua penerangnya diatuk di pansiak nonentu ke kebuah penusah tu tau nyadi. Yamadah Biro Pemansiak Penusah di Langit BSKU upis Menteri Pengangkut Mega berengkap berjalan ke pansiak serta dekat ngeluar ke riput tumu dalam tempoh 30 hari. Perintah Sarawak nyerah ke semua pansiak berkawa ngau penusah Bilun Kabang di Long Lelang Ulu Bram ngagai upis berkuasa penerbai Bilun Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah sebarang tanggap berkawa ngau pun penusah tu nak patut digagak sebedau riput rasmi pansiak dikeluar ke. Ia nyemetak Madah ke pansiak patut diperjalai ke ngau cara profesional ditiah ke prosedur ngau atur penerbai Bilun ti udah ditetap ke. Perintah Mega dekat nentu ke pengurusan mansa serta pengelantang diri sebilik mansa boleh diperjalai ke ngau lengkas serta lancar. Ia maksud ke Jakut tu lebuah di randau media di Miri. Pemasai perubat Dr. Ainur Barah Kamarudin tik berbadi nyawa bak penusah Bilung Kabang di Long Lelang Ulu Bram Miri di Sadang Datai di Kelantan Sarito. Apa ya Kamarudin Saleh Madah niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Ar-Karomah Mukim Baung Besar Pengkalan Cepa ngambil disemayang sebadar dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedipa. Tajak pihak jam endo berjalai ke pengawaknya berpangai beratur di spital dokumentasi ngau pengawak bukai. Berbak ngaunya orang ke Mike Bilun niang Kapten Zainal Afiq B. Syam dekat dibaik pulai ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke. Apaya B. Syam Ahmad Madah niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebadar dikubur ke bak kubur Islam Senawang Forest High pengudah semayang asal. Dulu agi hari tu Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA 5 mansa penusah Bilung Engkabang Servis Dutu Terbai FDS di Long Lelang udah ditemu lalu pengawak Mike Bangkai Sidak tu diperjalai ke Sarito. Siku induk peranak menua ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Pengudah dipelabak ke muka palan pemerintah engkau nada lisin tiksah lebuh berjalai ke operasi merasa ngenyir bak jalai lapangan terbang Kuching kena hari 5 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching, ACP Alexson Naga Cabuk madah ke suspek ditangkap urung pukul 11.35 minit malam. Polis megak ngerampas mayuh macam perengka muzik bak palanya. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 5-1 Ordinan Hiburan 2000. Entik ditemu salah, uliah kena hukum nyentuk ke RM20,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu. Ya madah polis dekat cakah hagi berjalai ke pengawak merasa serta nerit ke atur dikena nentu ke semua orang ke bempu permis nitiah ke undang-undang. Orang ke bempu palan pemerintah megak dikingat ngambil ke nguliah ke lisin tiksah serta ndak beroperasi ngelui hari jam ti udah ditetap. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru.
Sekolah Bak 12 PPD Sarawak dibuka baru pagila. Pekit Antarabangsa Nguji Sarawak bersedia ngatur Sukan SEA 2027. Polis minta Mesir Mayu hendak ngagak spekulasi pasal penusah bilun engkabang di Long Lelang. Nyenakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nanno rindu.
3: Akek caknya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
8: Pengerap pagi.
9: Pengerap pagi.

0: Benon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu aw. Datai benua dituju nuan tahu kole baru. Lagi uleng ganti ya deh. Anak nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Statistik, mandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, ari ulah tidriba, tindak nitih ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawam, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Bintulu 97.5 FM.

Cecilia uliah ke aku ngempu ke sulai ti terbai peninggang berenang kita semua ba awak pengerak pagi pagi tu ya. Terima kasih ngaga kita ia ke agi mengkang milih kami nyadi ke stesen pemerenang kita bakal ke pagi tu peninggang ba pagi hari Minggu sari tu 13 hari bulan 9 2026. Lalu ngaga kita ia ke dia di Bandaraya Kuching kita uliah mendiang ke kami ngena